0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: FM Stara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.

0: 0812-456-3335. Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
2: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
2: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
3: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
2: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin, Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Sara Suka-Suka bersama Abu Sro, Obat Herbal Ramuan Arab. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 4560 3335.

Dari WhatsApp nih, dari Mama Fiandi. Mama Fiandi hadir. Selamat pagi, Ijal. Pagi juga, Mama Fiandi.

Kabar dari WhatsApp lagi nih dari Ajoligan. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Bersama Habusrong, obat herbal ramuan arah. Request lagunya Big Boom in the Room. Salamnya buat Tendas, Mai Pasca, Mais, Maujan, Tepuja, Ibiu, Maserin, Tai Enbian, Neng Ajija, Asuhe, Tejopa, Nui Ajahra, Kang Adul, Kang Anton Drowen, Bang Budi, Te Adau, Mang Ubad, Adin, Adoling, Adoyeng, Kang Adeng, Mbak Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, Amanja. Pokoknya buat sahabat setara semuanya, hatur nuhun, Aijal.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara.
1: Setara suka-suka bersama Bu Strong. Obat herba Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Pagi Aida.
0: Pagi juga Teh Mawar. Gimana kabarnya pagi ini Teh Mawar?
1: Alhamdulillah lagi sehat. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, cukup deh. Kalau cuaca gimana?
0: Cuaca di sini masih mendung.
1: Coba. Oh, tadi mah di DG Prisnya. Tapi saya doyan. Unsa kedap gitu, ngaruhi.
0: Oh, ngaruhi unggul.
1: Mudah-mudahan ya sih meras hujan.
0: Mohon.
1: Periogi air. Request lagunya.
0: Boleh, mau request lagu apa, Tawar?
1: Pengen, apa ya? Pengen Starling kan kelak deh.
0: Starling
1: Pitung Purnama.
0: Purnama
1: Pitung.
0: Pitung
1: Pitung Purnama.
0: Purnama
1: Pitung Purnama. Ada gak?
0: Ada
1: ada. Salamnya Bapak Ijal duluan. Semoga saya selalu bersama keluarga tercintanya.
0: Amin.
1: Buat mendapatnya luar teman pagi. Buat yang Yujun Gurina, Bayu Boci, buat yang Ajija, terus buat Mama Elis bersama Bapak Elannya, buat Mama Teri, buat si Ibi, terus buat T.I. Ajija bersama Bapak Komandannya, terus buat Teh Puja juga, terus buat Teh Nuri, terus buat Mama Hidam, terus buat Bunda Hartini, terus buat Yang Cite, buat Anton Brown, terus buat Aji Holikar, terus buat Arendi, terus buat Kang Ada, Kang Doyeng, terus buat Bang Adeng Galu juga, terus buat Api Ao, Api Akuy, terus buat Mami Indah, terus buat Abah Ijai, terus buat Bang Budi, terus buat Teh Kumpai, terus buat Umi Boga, terus buat Tang Arya juga, buat Danilam Cahya, terus buat Reno Bastian, terus buat apa lagi ya, buat semuanya saja deh,
0: buat semuanya aja
1: ya, buat aja Mama sudah sampai tuntas ya. Kita selalu bersama keluarga cintanya.
0: Oh, Teh Mawar ada yang Nawil?
1: Siapa?
0: Dari Teh Andian. Selamat pagi Teh Mawar.
1: Oh, pagi juga ya buat Teh Andian.
0: Terus ada dari Umi
1: Papa Yun.
0: Dari Umi Boga, pagi makasih senggolanya.
1: Sama-sama Umi. Terus buat siapa lagi? Atas?
0: Atas.
1: Oh, muan atau di kumpulnya kamu buat semua sahabat buat semua setara aja. Buat Aija, makasih ya.
0: Ketemu lagunya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat pagi. Siap
0: hujan. Pagi juga Mama Ais, gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya pagi ini?
0: Alhamdulillah.
1: Baik-baik saya.
0: Baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, atau kalau baik-baik saja mah.
0: Mama Ais.
1: Nomor satu mah sehat nih, A.
0: Luar biasa.
1: Pamitnya sehat mah. Mama oge tarao, sarang sate oge nya.
0: Tetiasa. On air atuh Mama Ais.
1: Tetiasa on air atuh. Beda mangwa. Paling ge ngaringkuk. Merongkol di kasur. Paling disimut. Alhamdulillahnya orang pasang kesehatan dina dinten ieu. Mudah-mudahan pasang kesehatan sabar paosna.
0: Amin. Boleh lagu apa?
1: Nanya.
0: Boleh lagu apa?
1: Iya mah suka-suka.
0: Suka-suka.
1: Toyong Bang Toyi enggak usah pulang. Versi DJ anu originalnya anu terbaru.
0: Bang Toyib.
1: Toyib gak usah pulang. Anu versi terbaru gini gak? DJ-nya.
0: DJ.
1: DJ original anu terbaru.
0: Ada.
1: Iya.
0: Ada.
1: Kirim-kirim salam nak.
0: Enggak.
1: Nanti payun kamu ijal mancen damai mudah-mudahan sasar kesehatannya siapa posna.
0: Amin.
1: Kamu kateh mawar namanya lucuan sudah jeng enggi. Mudah-mudahan siapa posnanya kesalahan keluarga. Teh ambian oge udah jeng enggi teh ai. Siapa posna. Kamu bunda penyalu bahagi odo aturan jeng enggi. Amai pas kau ge aturan jeng enggi. Kau mami indah. Udah jeng menyibuk Mami Indah menjadi polda. Semoga dilancarkan segalanya ya.
0: Amin.
1: Sarapan dulu Mami. Sebelum aktivitas sarapan dulu ya. Namanya juga barusan sarapan sabu. Bubur ayam. Mana Ija udah sarapan?
0: Udah Mama Is tadi.
1: Alhamdulillah. Sarapan dulu nya.
0: Nohan.
1: Kepala keroncongan perut nak.
0: Oh Mama Is.
1: Kangok.
0: Ada Wah. Yang nawil Mama Is.
1: Saha.
0: Ada di Adoling. Sehat-nate. Sehat selalu Mama Is.
1: Amin.
0: Terus.
1: Doa sebaliknya juga buat Adoling.
0: Ada dari Tanya Enbian.
1: Mohon.
0: Selamat ya, amin Mama. Sehat siapa pas nage kangge Mama Is.
1: Nuhun, amin. Satu nuhun kami kami. Kongo Umi Bogam, sarang tabib ahong nanya origin ini. Sehat selalu. Semoga segera mendapatkan momongan. Kongo Mama Haji Enti nage hati origin ini. Kongo Pak Mama Serin. Kongo Pak Bunda Mawar. Kongo Bunda Pumpai. Tayun Gorinak, Bujang Engi, selamat menyibukkan kota Yuyunnya. Oh, Mama Ojan, Mama Idam. Oh, Mama Rizki. Mama Elsa, aturannya oleh Jeng Engi. Bang Bodi Teh Adau, aturan oleh Jeng Engi. Kangoka Areno, Dadita. Teh Wati, Mas Herdi. Bunda Harti ini selamat pagi Bunda, Bang Jun juga. Gimana kabarnya baik-baik aja pagi ini Bunda. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bunda Harti ini sama Bang Jun. Rukun selalu. Buat Ayah Kalong, Bunda Ayu, Teh Bungsu, Teh Nuri, Teh Amil, Mang Adeng, Abah Ijai. Kamana Abah Ijai, A? Apa Ijai kabarnya Tata Nawel?
0: Tata Nawel.
1: Kanggo Kang Sam nya beli jeng enjing. Kanggo Ayah Kalong. Kanggo Kang Arya Dilaga. Kanggo Adewa. Amanja Kang Jang Cilambu. Dahlia. Teh Midi. Mama Haji Yuli. Kang Adul. Kanggo Kang Sade nya. Kang Doyeng. Haji Dudung. Ujung Enji. Kanggo Abayu Doktin, Kang Yel Stellar, Eko Malasari, Kang Tan Borawana Ogenya, Mama Apok, Kang Ubad, Pak Haji Endang, Lijeng Ening Pak Haji, ngopi Pak Haji, Kirawit, Kang Ote Uni Yuni, Kang Obun Nani, Ibu Cici, Nyanotas Negema Ranco, Tenggo Amara Siti, sarang keluarganya di Bonpal, senang kasih, Lijeng Ening. Mudah-mudahan sehat, selaras sedayana. Kang warga kapan nunggal sinang kasih sadayana wenya? Mohon nuju aktivitas aturan yang arenging sadayana nya.
0: Sadayana nawe lagi nih.
1: Sok sa.
0: Dari Tajija sawarna teh Mais abi neme manco tas bikin bekal makan siang kanggo suami sawarna teh.
1: Oh, mohon. Dari jeung enjing deui atuh teh Tajija.
0: Terus ada
1: mau PT Tajija.
0: Dari
1: Ayan
0: Styler. Maaf. Dari Ayan Styler.
1: Mohon.
0: Sarana teh sehat sapa paosna mama.
1: Amin, pidoana sama hina deui nya. Ayan Styler oge sehat selalu.
0: Terus mohon, ada Kang. Dari Umi Bogam. Sarana teh pagi Mais Damang.
1: Pagi kembali Umi, alhamdulillah sehat samulina nya. Umi Wogam, saya sebab kau senang sarang tabib ahong obinya.
0: Terus ada
1: kamu kak tadi.
0: Ada dari Mah Ilu, saya teh assalamualaikum Mama Is Damang Abi Reng Mah Ilu.
1: Sorry. Oh Mama Ilu, ke mana wae Mah Ilu? Menilek bulenangnya Mama Ilu. Alhamdulillah Mama Ilu sehat. Tamulina Mama Ilu sehat. Kanggo Anjang Mayana nya. Kanggo Kak Ujang BBC, Kesep Jalil oge. Mau Kak Kada uhuy. Aturan jeung enjingnya sama aktivitas. Toko nama dikumin-kumin wae.
0: Dikumin-kumin aja.
1: Nuhun kasadayana sabar staranya. Bejabaran tong di jeung enjing, geus aktivitas. Mudah-mudahan dilancarkeun sagalana.
0: Amin, amin.
1: Kanggo Aijal oge anu mancan damel, mudah-mudahan dilancarkeun sagalana nya.
0: Amin.
1: Sukses Aijal. Berikan kesehatan tami-tami ricin agung milik nanya.
0: Amin.
1: Mondok rukun sarang kabogohna. Oke keluarga dari pacaran salarehat sadayananya. Mohon hatur nuhun Aijal.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan sudah empat lagu yang di request. Yuk kita dengarkan.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Setara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa nenjong pisan?
1: Pan, ayana mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan te.
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebustrol.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hebustrol. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrom sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrom, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrom dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrom dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Aku udah bilang sama kamu, kalau aku gak mau lagi sama kamu.
3: Please, jangan. Aku sayang sama kamu.
2: Apa aku kurang jelas ngomong? Sekali lagi aku bilang, aku gak mau lagi sama kamu. Ngerti?

0: Makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya? Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara
0: suka-suka.
1: Oh, setara suka-suka bersama Habutrong obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat pagi, Aigal, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bang Jun. Bang Jun gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah lagi sehat, tapi bundanya kayaknya lagi kurang sehat, Aigal.
0: Kenapa tuh?
1: Kemarin kecapean kayaknya itu ngurusin nih, apa namanya, padi. Iya, tadi udah semalaman udah itu kopel, jadi kayaknya kecapean sampai malam tuh itu aja.
0: Sembuh bundanya, Anjun.
1: Iya, mudah-mudahan sih yang sehat aja lah.
0: Amin, amin.
1: Oh, itu lagunya, Aijal.
0: Boleh, mau lagu apa, Bang Jun?
1: Keberin secangkir madu merah, Aijal ya.
0: Secangkir madu merah.
1: Ada ya Aijal ya.
0: Ada.
1: Salam-salamnya buat Aijal duluan ya. Semoga selalu banyak umur, rezekinya berkah, barokah, karirnya tambah sukses ya Aijal ya.
0: Amin.
1: Buat Kak Aren di Kang Tepi, Bunda Ritanya, Kang Adul sama macanya ya. Abah Adam, tentang Adeng Suredeng. Terus sama Mami Indah, selamat pagi, sehat selalu. Tayu Yung Durina, mudah-mudahan Basona laris mai Tanjung Kimpul ya. Rezekinya berkah barokah. Terus sama itu Papi, siapa lah namanya sekarang dikarni Sam-Sam ya Angel ya.
0: Kang Sam sana.
1: Ada aja. ngopi ya api ya papi ya anda Areno sama teh ditanya ya teh Nuri, teh Amel, teh Serin, terus abang Budi abah Meti, Kang Wilson, terus ada teh Ai Endrian, teh Ajijah ya Aijal ya. Yang pertama itu ya mawar berduri nyuruhin. Terus Mama Elis ya sama Bapak Elanya sehat selalu banyak umur, rezekinya berkah barokah ya.
0: Amin.
1: Bundanya kurang sehat Mama Elis. Terusan apa lagi buat semuanya aja Ainu Aijal. Buat itu semuanya. Mama Ai Pasca bareng keluarga tercinta sehat selalu banyak umur ya Mama ya. Buat temannya ya Aijal ya.
0: Dikumin aja.
1: Aijalnya sehat selalu ya. Aijal terima kasih Aijal waktunya.
0: Sama-sama.
1: Tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Setara suka-suka.
1: Setara suka-suka. Disarankan ku habis rong obat herbal Arab, ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab. Alhamdulillah, ayo biasa. Biasa nyanggap api ya. Nombainya.
0: Bang Jun, nohen.
1: Bang Jun, biasa masuk kelas susah nyanggap nanti. Kuma kabar di hari ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Suhe. Gimana kabar?
1: Menuju, iya we. Menuju nyantai, menuju koleran.
0: Menuju juga koleran.
1: Iya, nama. Yang lagu nak
0: boleh mau request lagu apa sih?
1: Yang demi kebahagiaan.
0: Demi kebahagiaan
1: di seting.
0: Demi kebahagiaan.
1: Demi kebahagiaan di seting ayat teh.
0: Bentar.
1: Mohon intan salam nanya. Intan salam nakan ke Ijal Tipayun. Sarang alukur radio setara FM na. Terus kemudian baiknya kamu Mas Jonnya. Sarang Bunda Hartini na. Wilijan endingnya terus Teh Mawarnya. Teh Mawar Berduri nya Wilijan ending. Terus nuka dua teh sah tadi deh.
0: Nuka dua teh.
1: Sahnya hilap deh. Anu kedua we pokok temannya. Terus kan gue si Ibi oke. Tunggu Teh Indas. Tunggu Teh Yun Burinat.
0: Oh Mama Eus.
1: Tunggu Teh Hajijah. Terus kan gue Teh Nuri. Tunggu Teh Bungsu. Terus kan gue Teh Nia Donto. Serkan gue Wan Kincirna. Tunggu Teh Ita Cigantang.
0: Mama Eus.
1: Tunggu Teh Pumpai.
0: Nuka dua Teh Mama Eus.
1: Oh mohon Mama Eisnya Origin Endingnya. Terus kanggo Bunda Panjalu, kanggo Kang Odo, terus kanggo Yan Styler, terus kanggo Joholikan, terus kanggo Adin, terus kanggo Bunda Hartitinya atas tadi, terus kanggo satu Ah Manja, kanggo Kang Ujang Cilambu. Terus kanggo satu Tabib Ahong. Kalau Tabib Ahongnya sering Umi Bogramna. Terus kanggo Amanya atas kanggo itu tuh satu Kang Doyeng. Terus kanggo Kang itu tuh satu lah hilap doyengnya. Udapi. Udapi nya terus kanggo asa daya nama dikumkena.
0: Dikumken right.
1: Mohon di utami kerana kakakku seseorang we.
0: Seseorang
1: atau nyanya.
0: Sami
1: asa. Ayo telah guna.
0: Ada.
1: Mohon atur nyanya.
0: Ahan.
1: Mohon assalamualaikum.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindaksari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vedutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, Seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. agen apotik mitra keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya nomor 84 sampai 48 Margaloyu Kecamatan Manunjaya Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari sebelum TPU Cinteng Kecamatan Cihideng Tasikmalaya. Agen apotik Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes Kecamatan Cipedes Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Okay, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT RT 02 RW 16 Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Renomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum, Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona suka-suka.
1: Setara, Bunda.
2: Oh, setara. Astagfirullahaladzim.
1: Setara.
2: Suka-suka. Bersama Abu Strong, obat herbal, ramuan Arab.
1: Ramuan Arab, ohan.
2: Ah, damang, ah.
1: Alhamdulillah, damang. Bila, gimana kabarnya?
2: Sehat? Alhamdulillah, pokoknya selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia.
1: Amin, amin.
2: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, ah.
1: Hah? Lagunya mau request lagu apa?
2: Entar tuh itu siapa? Mas Jun.
3: Bunda aja yang minta aku udah masuk tadi.
2: Oh, udah.
3: Jadi
2: lagunya kepengin itu tuh. Apa ya?
1: Apa?
3: Biarin masuk lagi.
2: Pria idaman boleh, ah.
1: Pria idaman boleh.
2: Iya. Tapi tadi Mas Jun loh. Udah masuk. Pas mikir barusan sibuk
3: dan setagih waktu merah ya Aida ya.
2: Iya.
3: Biarin temennya itu baru bangun lah Aida nggak enak badan tuh.
2: Iya.
3: Oh baru bangun tuh.
2: Salamnya, iya. Salamnya buat itu siapa? Mama Eis. Selamat pagi Ma bareng Pak Elannya. Iya, semoga sehat selalu sama Pak Otna. Terus buat Teh Nuri. Iya, terus ada Mama Serin, ada Idil. Selamat pagi. Terus ada juga Api Ao. Terus buat itu siapa? Teh Wati. Terus ada Teh Mawar. Iya, udah masuk Teh Mawar?
1: Udah.
2: Oh, pantesan. Terus buat itu Bunda Mawar, Bunda Panjalu. Terus ada Api Aap itu Mami. Mami siapa ya?
1: Mami Indas.
3: Mami Indas.
2: Iya, Mami Indas. Terus ada itu siapa ya, Aap? Abah Ijai. Iya, Abah Ijai. Terus ada A Rendi. Iya. Terus buat siapa ya? Oh, Teh Adija. Teh Adija. Siapa?
3: Teh Yuyun Gurina.
2: Oh iya, Teh Yuyun Gurina. Selamat pagi. Iya. Semoga sehat selalu, laris manis Tanjung Kimpul. Amin. Amin. Terus buat
3: Pak Haji Udung tadi,
2: Pak Haji Udung
3: sama Adoyeng.
2: Pak Adoyeng, Abang Putih. Iya, terus buat langsung mamanya aja lah.
1: Buat semuanya aja.
2: Iya.
1: Spesialnya buat siapa, Bunda?
2: Spesialnya buat Aijal yang lagi mantan tugas. Mm-hmm. Iya.
3: Semoga. Aijal, makasih ya Aijal ya, masuk lagi. Sehat-sehat ya Aijal ya.
1: Amin. Sama-sama.
2: Makasih banget atas waktunya ya. Ah iya.
1: Sama-sama Aijal.
2: Iya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Staraska.
0: Stara suka-suka bersama Abu Strong, obat herbal Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
0: Sehat, ah?
1: Alhamdulillah sehat, Adi. Gimana kabarnya, Adi?
0: Alhamdulillah sehat, cuman lagi mendung sini.
1: Oh, kami di sini juga mendung, Adi.
0: Iya. Mau request lagunya dulu, ah?
1: Boleh. Request lagu apa?
0: Adi? Lagunya Ibumu Bukan Pembantumu yang versi DJ.
1: Ibumu Bukan Pembantumu
0: yang DJ.
1: Yang DJ. Ada.
0: Ya. Salam-salamnya buat yang barusan turun, Bunda Hartini bersama Pak Jun, sehat selalu Bunda. Terus buat Teh Mawar, terus buat Teh Embian, Teh Ajija, terus buat Pak Judum, terus buat Mami Indah, sehat selalu Mami. Terus buat Mama Serin, terus buat Mama Luis, Mama Ipaska, Mama Idam-dam, terus buat Kakanda Uhuy, terus buat Adoyeng, terus buat Teyun Gurinat, Adeng Galuh, terus buat Tenilam, Abayu Doksin, terus buat Adin, terus buat Kang Adul, Teh Ica Kampung Naga, Teh Nuri, terus buat Apiao alias Kamsam, terus buat Pak Jendang, Teh Wati, terus buat Teh Amel, Mah Dede, buat Umi Bogam sama Tabi Bahongnya, terus buat Bang Budi, Mah Ojan, dikumin-kumin lah.
1: Dikumin-kumin aja.
0: Kebanyakan lah. Kang Mami saya selalu, Arija saya selalu aja.
1: Amin.
0: Jangan aktivitas sampai tuntas. Turun awak pesna.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Adolin. Adi Raijal, sehat selalu. Request lagu Mutiara versi DJ. Makasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request. Yuk kita dengarkan.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Setara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa nenjong pisan?
1: Pan, ayana mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
3: Kamu Yasmin kan?
4: Ya.
3: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
4: Ya sayang lah.
3: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
5: Awas jatuh cinta.

0: itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulia Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
6: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Setara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
5: Ramuan Arab.
6: Selamat siang, Ijal.
5: Siang juga, Teh Melin. Gimana kabarnya nih?
6: Alhamdulillah sehat, gimana sebaliknya?
5: Alhamdulillah sehat juga, Temelin.
6: Alhamdulillah itu. Udah ngopi belum?
5: Ngopi mah belum, ini teh.
6: Iya belum ngopi dirimu.
5: Hen belum di kopian teh ini.
6: Ngopi heula atuh. Pamit aya kopina engke bikin tentu mamih indahnya.
5: Aduh.
6: Lagunya apa ya?
5: Boleh, mau lagu apa teh?
6: Spesial buat Teh Azizah deh, suara. Ini aku masih sendiri, ini hari-hari sepi.
5: Suara.
6: Ada enggak?
5: Ada.
6: Ada.
5: Hijau daun suara?
6: Iya, hijau daun.
5: Ada.
6: Buban, paling gak Buban? Kirim salam dulu ya.
5: Ahan, mangga.
6: Buat Aiza duluan yang lagi tugas. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya Aiza.
5: Amin.
6: Buat yang tadi udah pada masuk ya. Ada Teh Mawar, ada Bunda Hartini, Bang Jun juga. Ada siapa lagi?
5: Mama Ais, teteh. Aredi, sir.
6: Oh iya, Aredi. Tadi tuh terima kasih ya Aredi, senggolannya. Mama Ais juga, selamat pagi Mama ya, semoga sehat selalu. Buat Teh Ang Envian juga, selamat pagi ya, semoga dirimu sehat juga. Buat Pak Komandan juga. Buat Aris juga. Buat Aadin, Adolin, Mami Indah, Yu, Papih A.O, Kang Adeng. Terus buat Pak Haji Endang, Bunda Panjalu. Buat Teh Kumpai. Buat Udapi. Buat ponakanku Aji Hoigan. Buat Mama Ojan juga, Aian juga, Airman juga. Buat akangku, Akang Anferi. Ya, I'm sorry. Terus buat Mama Aipaska, selamat pagi Mama Ai, Mama Elsa juga. Buat Bunda Ayu, buat Teh Yuyun Gorinak juga. Buat Amanja, Kang Ujang, si awu-awu, ih ayam temen gandeng. Kang Gaya Ikal Oge, Kang Adeda Imron, Mama Yowi, Kang Teh Yomi, Nyewajeng Enginya, Pak Undang Dedeknya Oge, Teh Uni Yuni, Bunda Tega. Buat Umi, selamat pagi. Buat Adian Imba Negara, buat AOB, buat Cipe Aceti, buat aduh lupa lagi itu Anton Rowan, Teh Komala Sari, Abah Adam juga. Ada yang nyatanya enggak?
5: Ada yang nawil nih.
6: Siapa?
5: Dari Ansori.
6: Ya.
5: Soalnya Teh, pagi ibiku sayang.
6: Selamat pagi juga akangku sayang.
5: Terus ada dari Ajo Haligan, siang ibiku.
6: Siang juga ponakanku.
5: Terus ada dari Tehani.
6: Hai Dede, apa kabar dirimu? Kemana aja Dedeku?
5: Soalnya Tehe, hei Dede. Hai Teteh Melinku.
6: Iya Dede, semoga sehat selalu ya dirimu beserta keluarga.
5: Terus ada dari Mang Ubad.
6: Oh, Mang Ubad, maaf, Abang Budi teh ada.
5: Soalnya teh Ibi damang kumaha jembatan masih rame.
6: Masih rame seperti biasa ya, kapal dia.
5: Terus ada dari Aris.
6: Apa?
5: Soalnya teh ada Dede Ibi, moga Dede Ibi sehat selalu ya.
6: Iya pun rakaku, amin. Aris juga semoga sehat selalu ya. Buat Teh Haji Teh juga ya, ini spesial buat Trimo loh lagunya, awal sawer.
5: Terus ada dari Umi Bogam, Sorna Teh Pagi juga.
6: Iya Umi, selamat pagi kembali ya, semoga sehat selalu.
5: Ada
6: Atoni,
5: dari selamat Mama tinggal. Elsa.
6: Mama Elsa, terima kasih restunya.
5: Ibu,
6: salam. Iya, terima kasih Mama Elsa, Bu Ban, Mami Linda, pokoknya untuk doa saking seneng untuk doa restunya. Iya, Ayan. Siapa lagi?
5: Ada dari TIN Bian ya?
6: Iya.
5: Soalnya Teh hadir, Ibi, Damang.
6: Alhamdulillah, Chan. Aku dan awil dirimu, semoga sehat selalu ya, Chaniku.
5: Amin.
6: Ada lagi?
5: Terus ada dari Teh Ajija.
6: Iya.
5: Teh Ibi laguna meniham, misal.
6: Gandeng ah. Pokok nama tadi sawer awas dan pokok nama.
5: Terus
6: ada siapa lagi?
5: Ibu Bandung, Bu Ban Manco, saudara.
6: Iya, Bu Ban. Ibu Ban ngajak error lah ya. Ayo sahade ya.
5: Arya Teh Yun Gulinak, Mat Siang, Teh Meli.
6: Teh Yun, Mat Siang kembali ya, semoga laris manis jualannya. Kakanda Huhui, selamat siang.
5: Kakanda Huhui.
6: Ada lagi?
5: Udah.
6: Udah. Udah deh buat semuanya aja yang lagi pada stay di Stara Radio. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, selalu berlimpah rezeki juga. Mohon maaf yang gak ketahuil. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata Teh Melin yang membuat hati kalian sedikit tergores gitu ya. Mohon maaf banget tokohnya. Tidak bermaksud tokohnya. Ya spesial deh buat semuanya, buat A Ijal mas, semoga sehat selalu ya A Ijal.
5: Amin, amin.
6: Semoga tambah sukses juga.
5: Amin.
6: Jangan ketegeran sama ngomong anak. Terus anak ijalnya karena penantian anak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh ya.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Acan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10:30 waktunya ya pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01. Ijal yang tugas pamit, wabil topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Bener, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Pas hampir 1 juta.
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.
7: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menawi sareng sahati palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
5: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggal capek, tesumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
4: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicariosken.
5: Ya, alhamdulillah, rada sakinten. Nu tadina upami uih damel,

0: Kalersan teh senang kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziada Sif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziada Sif. Ziada Sif, madu herbal muati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya, nomor 14, Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka, nomor 24, Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ainama rada aya gairah. Teletih teing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sembatkan tekenging ragu-ragu ngonsumsi Zadashif bapak ge alhamdulillah ayah perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadashif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: Seratus satu FM Setara Radio Ciamis.
4: Saku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya. menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawangsulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Eh, ketong hilapnya.

0: mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh ya.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern Neng, tongkudet. Coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang. Dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habus Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Duh, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Hah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba. Coba ya, namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ayi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. agen apotik Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen apotik Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bapak, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, aya nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Perum Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi, yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru.

0: di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Okay, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 081.

0: 081-4560-3335. Sekali lagi, 081-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
2: Waktunya karaoke suka-suka. Tunjukkan suara emasmu dan seru-seru bareng seluruh pendengar Stara Radio Ciamis. Untuk join karaoke suka-suka, bisa datang langsung ke Stara Radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat siang sahabat Setara. Kabar baik, sehat selalu ya. Senang banget nih tentunya baby bisa ada lagi di programnya Karaoke Suka-Suka edisi Kamis tanggal 17 September 2026. Boleh Bos Ustara silahkan yang mau gabung menyumbangkan suara masnya di 0812-4560-3335 atau sahabat Ustara juga bisa live langsung ke studio alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT1 RW1, jangan lupa passwordnya Karaoke Suka-Suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Boleh sahabat Ustara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya dan siapa hal.
1: Hai, kembali.
0: Selamat siang, A Dewa.
1: Siang kembali.
0: Oke.
1: Siang juga. Karaoke Suka-Suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Adewa, lagunya mayat mana?
1: Lagunya pengen Kamelia, Kamelia 2, Kamelia 2.
0: Boleh.
1: Lagu ini buat Ritya Priansa, buat Andri Darmawan, buat Yuni barang suaminya di Bandung, buat Rian Maulana di Subang, buat Mama Is, buat Teh Indah, buat Teh Jopa, buat Teh Dahlia, buat Teh Kumpai, buat Adin,
0: Adoling tuh,
1: Adoling, buat
0: Geboiket, INBian, Geboiket,
1: INBian juga, buat semuanya sahabat Setara yang lagi pada
0: stay tune, selamat siang Teh Komalasari.
1: Teh Komalasari juga.

Adewa, Adewa, Adewa, Adewa tidak ada suaranya. Adewa, halo halo Bandung. Tapi ini masih ada ya Adewanya tuh.

0: Adewa, kemana Adewa teh? Terima kasih Adewa ya sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Adewa, halo, karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke. Tayan Bian sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma kabar Natasha?
0: Kabarnya juga sehat, baik-baik saja.
1: Ya, sehat apa-apa senangnya.
0: Amin ya Allah herba alamin. Lagunya mau yang mana nih?
1: Yang Kejora dari New Boys.
0: Oke, boleh. Sor Aadin sugan teh Lesti cana tuh.
1: Tetiasa Aadin.
0: Tuh tetiasa cana. Gitu lagi sih.
1: Tapi ben kesukaan.
0: Nyanya ta eta Aadin cana ya.
1: Spesial buat yang request. RN Dian.
0: Siap.
1: Buat Teh Dedi, buat yang barusan ya, Adewa.
0: Adewa.
1: Tak adil.

0: makasih.
1: Alhamdulillah. Oke, siap sama-sama.
0: Spesial buat Teh Devi. Gitu ya.
1: Oke.
0: Terkebangetan buat RNDian aja.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TNB nya sudah gabung. Nah sahabat setara, berhubung sebentar lagi azan asar akan berkemanang, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya.
2: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
3: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Setara Radio Ciamis.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Aduh.
4: Waalaikumsalam. Wah, gimana Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
5: Itu dia Bu, hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal Bu, pas tes tulis dan tes baca.
4: Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
5: Jangan kecil hati Ki, kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
4: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
5: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
4: Iya Bu, Kiki minum ya.
5: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
4: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
5: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001.

0: Kampus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, Perempatan Arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuman istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik, yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV pasti nih gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, ngelihat istri lalu-lalang gitu. Pak, TV-nya ke di situ, ngapain ke sana ke sana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga, eh. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Eh, belum. Gimana mau ngomong, nggak ada orangnya ya?
2: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
3: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
2: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
1: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
2: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
1: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
2: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Ini aman nggak, Pak?
2: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
1: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
2: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
1: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh buat salah Stara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungi saja di 0812-4560-3335 atau saudara Stara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1, RW 1. Halo, karaoke suka-suka.
6: Halo, karaoke suka-suka.
5: Bersama?
6: Bersama
5: Habu Strong.
6: Ya.
5: Obat herbal.
6: Obat herbal.
5: Ramuan arah.
6: Ramuan arah.
5: Oke.
6: Neng.
5: Iya, iya.
6: Ada salam dari Mang Anwar.
5: Mang Anwar.
6: Ada di sini.
5: Siap.
6: Sama Neng Resti ini.
5: Neng Resti.
6: Ada di sini. Ya. Lagi pada kumpulnya.
5: Oke. Okay.
6: Ya. Neng. Lagunya. Udah dikirim linknya tadi, Neng.
5: Boleh.
6: Ada nggak, Neng?
5: Ada.
6: Salamnya buat yang udah pada nanyok ya.
5: Yuk.
6: Yoho, buat Mas Dapi. Aduh. Come on, come on.

0: itu jalan berkenan. Jalan yang diridhoi Tuhan.
1: Asai.

कुतानं कंकक शूचियं तापिको बलस्क।

0: Kenapa ni?
1: Asai.
0: Ring babi.
1: Iya.
0: Kenapa cina menuju laladang?
1: Halo, selamat laladang. Laris manis.
0: Ladang we, hari kang awanya.
1: Nyata.
0: Sambil nuri cina neng. Nawanya neng sok nuri we.
1: Lo kumaha atuh hayang.
0: Dari kereta api bener. Tuh jadi cek mami indah sih ke Cina. Ngeri ya. Buat neng ayah embian ya. Buat neng ajki ya.
1: Iya.
0: Yang ada di mana itu, di Manun Jaya apa di Ciberem ya? Collection tuh
1: Manun Jaya mungkin tahu ya.
0: Manun Jaya ya.
1: Pintar.
0: Buat Kang Adin yang selalu galau.
1: Iya, siap.
0: Buat Adoling. Makasih Neng. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Iqbal. Saudara, makasih Ayah Iqbal sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Baby ucapkan selamat sore buat Cahya Syala yang udah hadir. Ada Teh Nuril Argal Tea Setiawargi hadir. Semoga saya selalu, amin. Teh Nuril juga saya selalu ya. Adin Wahyudin juga hadir. Selalu setia stay tune. Makasih Azoholigan juga. Aris stay tune terus, luar biasa. AA Adoling juga lagi stay tune. Terima kasih ya Adoling ya. Mama Dava, Pak Sepato juga, Teh Komelasari, Teh Ain Bian, Umi Bogam, Parenci juga stay tune. Parenci, selamat sore Parenci. Saudara, nyeri sendi dapat dialami oleh siapa aja. Namun, seseorang dengan faktor-faktor di bawah ini lebih risiko mengalami nyeri sendi. Nah, di antaranya ya, saudara. Yang pertama, berusia lebih dari 60 tahun. Yang kedua, pernah mengalami cedera sendi. Yang ketiga, memiliki anggota keluarga yang menderita nyeri sendi. Yang keempat, memiliki kelainan bentuk atau cacat pada tulang. Nah, yang keenam, memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Yang ketujuh, menderita penyakit ginjal atau hati. Yang kedelapan, menderita obesitas atau penyakit metabolik seperti diabetes. Nah, berikutnya, memiliki kulit yang mudah luka, misalnya akibat eksim. Lalu menderita depresi, cemas atau stres. Nah, yang terakhir ini sering melakukan kegiatan yang melibatkan gerakan dan tekanan berulang pada sendi seperti melukis, bermain alat musik atau berkebun. Nah, saudara, untuk menghilangkan nyeri sendi, Habus Strong solusinya. Silakan saudara bisa beli Habus Strong langsung ke studio alamatnya di Jalan Purwasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Atau saudara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya. Habus Strong ada di agen apotek Aisyah. Nah, buat saudara juga yang berada di seputaran Jalan Raya Pagaden Cicariang, Habus Strong ada di agen apotek Cicariang. Untuk kamu nih yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Pasar Padayungan Kota Tasikmalaya, Habus Strong ada di agen apotek Nakula Pharma. Untuk info agen apotek lainnya bisa saudara dengarkan ya di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah saudara, atau saudara juga yang mau COD-an dianterin sampai depan rumah. Tentunya bisa banget ya dicatat nomornya di 0812 456033335. Habus Strong, obat

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, ayah nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan te.
1: Ajan Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
3: Pak, bangun Pak, makan dulu.
4: Aduh Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
3: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
4: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
3: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
4: Apa itu Bu? Habustrong?
3: Iya, Habustrong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
4: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habustrong ya?
3: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah ini dia Pak, Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
5: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
7: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Your local station. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif. Madu hijau yang paling sip.
8: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan siapa di mana?
9: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
8: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
9: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
8: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
9: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
8: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
9: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
8: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
7: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: sedih, satu-satu kawati justru dari Radio Ciamis, setara sukacita, suara setara Ciamis, tasik melayang masih bareng baby. Boleh buat saudara yang mau gabung, silakan di 0812-456-03335 atau saudara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT1, RW1. Boleh buat saudara yang mau gabung, ada siapa lagi? Halo. Kemana ini? Halo? Boleh dicoba lagi di 0812-456-03335. Kemana ini?
1: Kemana Raja?
0: Oke. Mikirin kamu.
2: Halo.
0: Karaoke suka-suka.
2: Karaoke suka-suka bersama Habuslan, obat
0: ramuan
2: Arab.
0: Oke, Maidam.
2: Iya.
0: Kemana aja ada?
2: Ada aja. Ngadepong,
0: jananya panas, Maidam. Ayah hujan?
2: Bade.
0: Halo, mugi atunya. Halo, doa, Maidam, lagunya apa-apa lah?
2: Lagunya... Repot? Ya.
0: Kunon
2: ya.
0: Atura repot?
2: Menyibuk.
0: Siap.
2: Udah mawar. Mami juga. Ada
0: Aiwan Setiawargi tuh.
2: Aiwan.
0: Umi.
2: Ini.

0: Aida.
1: Halo, kemana ini? Maidam, kemana? Boleh dicoba lagi Maidam ya di 0812-4560-3335. Kemana ini Maidam? Arik Igaru, selamat sore ya. Ada Tai Enbian juga, ada Umi Bogam juga ya, masih stay tune, terima kasih. Ada Sauming, boleh Sauming mau gabung jangan di telepon WhatsApp ya, nanti delay. Nah, di situ pulsanya sok. Kumo tingkat tewa le kunaon atu adeng. Kemana cenahnya Maidam ya? Tai Sukaraja, ayo sok Tai. Sinyalna cenah ngalolot. Oh.

0: Baby juga ucapkan selamat sore buat Abah Weishel yang udah hadir karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Selamat sore buat semua sahabat Stara, oke? Okay. Sore juga ya, boleh di belakangnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, okay. Kabar Ebah Ebah, hei hei.
1: Alhamdulillah, masih baheno.
0: Kamana ayah tuh ya teh?
1: Ayah wae,
0: mandi somse tara lebet cenah ya.
1: Gimana kabar sebaliknya neng baby?
0: Alhamdulillah baik ya,
1: selalu sehat selalu baik ya.
0: Amin.
1: Iya.
0: Boleh lagunya mau yang mana?
1: Suratan. Yang dari Tommy Cetisah tapi yang dangdutnya.
0: Oh boleh.
1: Mah Idam, selamat sore. T-I-N-D ya.
0: Mau yang koplo atau Rosmega?
1: Yang mana ya? Yang koplo.
0: Anu koplo.
1: Asalan ada wanita.
0: Anu koplo mah rada ya, rada gancang ya.
1: Oh ya, sana naon.
0: Oh, siap.
1: Mana Wika Beris ya?
0: Mualah, sok santai ya. Kumaha damang sorta hai endian tuh.
1: Alhamdulillah masih kena empu ieu teh aing.
0: Eleh, empu alay.

0: Semoga sehat selalu ya, Nek.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menisar redi, cinta ayahnya. Iya, tak apa-apa. Boleh dibilang yang tadi. Sekarang aja ada siapa lagi? Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Kemana? Tidak ada suaranya. Boleh dicoba lagi ya di 0812-456-0335. Jangan lupa passwordnya. Karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Sementara ada Panomax Solusi Kesehatan Mata. Nah, manfaat Panomax ini, yang pertama, Panomax bekerja dari dalam untuk menutrisi dan memperbaiki fungsi mata. Dengan manfaat antara lainnya, bisa membantu meredakan gatal pada mata, mengurangi nyeri mata akibat iritasi, cedera atau infeksi ringan. Nah, Panomax juga membantu mempercepat pemulihan berbagai gangguan mata. Yuk buruan saustara di order Panomax ya, langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT1 RW1. Atau saustara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Raya Rancah Ciamis. Boleh ya, Panomaxnya ada di agen apotek Saudara Rancah. Buat kamu yang berada di seputaran Jalan Pasar Geger Noong Gobras Tasikmalaya, Panomax ada di agen apotek Insan Sehat. Nah, buat saustara juga nih yang berada di seputaran Jalan Sumelap, boleh diorder Panomaxnya ke agen apotek Salsa Medica. Untuk konsultasi info pemesanan lebih lanjutnya, mau COD ataupun yang mau dipaketkan ke luar kota, tentunya bisa banget. Untuk dipaketkan harus transfer dulu ya, nanti saudara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya Panomax, solusi kesehatan mata.

0: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
3: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
2: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
4: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
3: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
2: Oh, sakit.
4: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
3: Oh, apa itu Habu Strong?
4: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
2: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
5: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
7: Setara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
7: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: 101.7 FM, Starea Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziada Sif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziada Sif. Ziada Sif, madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Suka Cita, Setara Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng Baby. Boleh bersama Setara yang mau gabung, silakan di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya, Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Ada siapa nih? Habus Strong, Habus Strong, karaoke suka-suka. Hello.

107,7 Star Radio Jamistar, suka cita suara Stara Jamistar Sikmalaya. Sama Stara, aduh aliran ya. Nah, sama Stara kebetulan juga nih, waktunya sudah menunjukkan pukul 5. Mohon maaf ya, baby harus pamit. Terima kasih buat sama Stara yang udah gabung. Mohon maaf sama Stara sekali lagi apabila ada salah kata. Dari Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bye-bye. Dadah sama Stara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashif. Kumaha bae, tiasa dicarioskeun.
2: Ya alhamdulillah rada sakinten nu tadina upami uih damel atanapi memotoran teh sok asa lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami gugah bobo ge teu nyarari teuing badan teh, neng. Pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawar sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi Zadashif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Zadashif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.

0: Danomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau paket produk Panomax plus Pidita itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. agen apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-033-35. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: FM Setara Radio Ciamis.
0: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Maaf, permisi, Mbak.
2: Iya, Bapak. Ada yang bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
2: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
2: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
2: Oh begitu. Kalau gitu Bapak sudah cukup obat herbal masa mata Panomax.
1: Oh bisa atasi masalah saya nggak Mbak? Soalnya saya ada minus dan
2: plus mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga Pak. Cobain deh sama Bapak.
1: Mata saya ini cukup mengganggu.
2: Iya Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah boleh Mbak. Sekalian kalau bisa sama Panomaxnya dikirim dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
2: Oke Pak, saya proses ya.
3: Panomax. Solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katatami, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100 alami terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya.

0: hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur.

0: dosa, sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف
2: الميعاد. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Permisi Pak.
4: Silahkan Bu, silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya Bu?
3: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
4: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
3: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
4: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini nih
3: Panomax, obat herbal masalah mata.
4: Coba baca.
3: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata.
4: Main Bu, cepat sekali sembuhnya.
3: Ah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
4: Itu tuh Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotik Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

agen Apotik Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget.

0: Makasih juga Asep nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimart yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasikmalaya.
4: FM Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Jongker Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ayi selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahan.

0: Akhirnya, dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya Neng.
1: Oke, okay. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh, aduh.
1: Wah, kesenggol deh.
2: Loh, loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
2: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
1: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
3: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 250.

0: Informasi Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara. Star Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Star Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

syukurilah apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang

0: telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101 Stara Radio Ciamis.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam.

0: habis.
1: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
0: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
1: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
0: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
1: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
0: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
1: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
0: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
1: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padebang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: FM Setara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: di 0856 0354 4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu pop terbaik hanya di sini. Di Popmania Stara Radio Ciamis.
0: Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812-4560-3335.
1: Ungkapkan perasaanmu melalui lagu di Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. I miss you.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habu Strong?
0: Iya, Habu Strong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habu Strong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: berbicara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Pung Tari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan

0: di radio ada produk Habu Strong. Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari nggak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Genomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut dengan salah pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk jeda sip. Jeda sip madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih jeda sip.
0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sudah terlihat. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu setelah mengkonsumsi produk Panomax pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas ganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau paket produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang dari
2: penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.

agen apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau gegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan Vidutani dan Melita ngajar anak-anak tuh dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun

0: kabar ada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga?
1: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget, pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habu Strong dan Panomax di 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Wah, kesenggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngomsum si jada sip. Kumaha bae, tiasa dicarioskeun?
2: Ya alhamdulillah rada sakinten. Nu tadina upami uih damel atanapi memotoran teh sok asa lemes larungse carape ayeuna mah rada aya gairah teletih teuing rasana teh. Bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge teu nyarari teuing badan teh neng. Pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna Mama Nawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideung, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis, Tasik Malaya.

0: majalah kesehatan kayaknya.
1: Iya, Pak. Emang selama ini mata mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
0: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini, Panomax. Biar mata mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
1: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
0: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut papa asin banget ini.
1: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Ini sebuah lagu yang akan kita nyanyikan yang juga cerita soal anak-anak alay. Bercerita soal generasi kepo,
6: generasi sensi.
5: Yang dikit-dikit emosi gara-gara sosial media. Ini dengerin. This is all cool.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
0: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
0: Iya Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
0: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara
1: kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.

0: tinggal di Kampung Cimawat, Pamoyan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa. Stara Sukacita Suara,

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri. Jantung juga berdebar. Napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habu Strong?
0: Iya, Habu Strong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habu Strong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya? Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Indonesia, serta sudah mendapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio.

0: Donang. Nang senggol.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
2: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang

0: terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi. Padahal lagi rame pembeli. Cocok banget, Neng, dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah, Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah, Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih, Neng, ya. Terima kasih, Habu Strong.
1: Sama-sama, Kang Dani. Terima kasih juga ya, Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami BRI. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Teneng kia, lan, tapi kat teneng. Wani karena bener, sieun karena salah.
2: Ah, ulah di dunia amat.
1: Kumahan demai teh Gusti, ngeunaan kapamingpinan ditingali tina kacamata agama cek anyen leuwih era. Pelebah mana erana?
2: Cobi,
1: paling caek malah. Nanging sate acana jisim abdi ngajawab pertarosan si salira. Urang ngadamel heula MOU.
2: Naon kesepakatan?
1: Naon MOU teh? MOU teh memorandum of understanding.
2: Oh.
1: Gaul ieu. Moanya dina wayang aya MOU, da wayangna ayeuna.
2: Jaman Ciwari ulah
1: modern wayang. Lamun baheula mah eueuh MOU.
2: Aya kitu aya ge MOU.
1: Urang ngadamel MOU ceuk bahasa Indonesia urang ngadamel kesepakatan. Atuh bae dieuna ceuk bahasa Sunda urang papaitan heula.
2: Urang perjanjian.
1: Papaitan kumaha? Margi anu ditanyakeun ku salira ngeunaan kapamingpinan ditingali tina kaca mata agama. Sedengkeun anu naros ka jisim abdi salira salaku pamingpin. Ieu mah bilih katerangan hukum agama ieu bilih nyinggung ka salira naha bade bendung atawa pimoal.
2: Cobi, ulah.
1: Kumangke.
2: Ulah.
1: Sanes kumangke.
2: Aras. Pan papaitan heula.
1: Papaitan heula sanes kumangke. Tadi dia seueur anu lepat teh. Seueurna jami kumangke tapi kedahna engke kumaha?
2: Eta pasea kulana eta perjanjian.
1: Emutan heula tapi engke kumaha?
2: Ulah kadohong.
1: Alah deg-deg atuh deg-deg. Lain deg-deg-deg-deg da agama ge nyarek. Leuwih hade maneh jempe jeung tibatan loba omong kaituna pipasiaeun. Da jempe oge ibadah lamun kaituna sili tonyok.
2: Oh. Jempe ge ibadah geuning jempe ge.
1: Moal kaula moal amak. Moal benu, moal. Sakali deui moal benu, moal. Nista maja utama moal benu, moal.
2: Cius, cius.
1: Oge jeung cak sagala rupa. Dagang pati pilih kasinggung mah benu. Moal.
2: Cius, cius.
1: Cius lah.
2: Dia.
1: Jadi
2: dia. Ya, satu buat.
1: Jadi bebas ayeuna mah yeuh.
2: Saya penjanjian.
1: Jadi pertarosan teh ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama pelebah mana isina. Bener.
2: Kieu Gusti. Cobi kula.
1: Masih keneh emut salira. Naon? Dina mangsa salira diistrenan jadi raja di nagara. Naon? Jisim abdi mah masih keneh inget. Dina mangsa jisim abdi dilantik jadi senopati di ieu nagara. Atu kakang patih ge tangtos masih keneh emut dina mangsa dilantik jadi patih di ieu nagara. Kapan urang teh sadayana disumpah?
2: Sumpah.
1: Maka jeung diungkulan ku kitab sagala rupa. Kumaha sumpahna? Demi Allah. Tah, maka jeung mah moal Allah.
2: Heeh.
1: Naon? Maka jeung mah moal Allah.
2: Nah, naon kitu?
1: Jiga agama Islam memane?
2: Kuma dalang belegung. Dalang na Islam aing Islam meureunan.
1: Dalang na Kristen aing haleluya. Beranane dalang na Islam.
2: Dalang
1: manci kelungus. Demi Allah. Setiap demi Allah tingawitan tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah. Luar tina dengan nama Allah disebatna jalir janji. Leres. Bener. Tah jisim abdi badana roskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna? Ya dosa, dosa. Doraka, doraka. Bener. Tah kantun ngemut teh urang ana salaku pamimpin. Naha tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janji na teu bara rutin.
3: Ya. Laras urang. Mulai ngar janji ah.
1: Margi teh sakedik dina jaman kiwari, jamaah hayang jadi pamimpin nganyukupkeun neangan untung tina enteng. Neangan kasempatan tina kasempitan, mukmak-makmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat.
3: Eta kula leres.
1: Teu kawas dina mangsa kampanye pan urang teu ngadak-adak deukeut ka rakyat.
3: Leres pisan.
1: Dina mangsa kampanye mah pan urang teu ngadak-adak bageur ka rakyat.
3: Leres.
1: Berehan ka rakyat, mere kaos ongkoh.
3: Adeh.
1: Leuhung lamun alus mah da henteu.
3: Eih. Diange teh can.
1: 3 poin geus beleh.
3: Tika kulamu diange.
1: Dipake teleun ngeuna ngadon panas.
4: Ngadon aratel.
1: Ya ya. Renjem.
3: Dipake teh kalaka dol lobet.
1: Dina mangsa kampanye mapan baligo pagede-gede pakasep-kasep nu tara make kopea geus dikopea. Ya, bari janji muruluk ka rakyat. Kumaha janjina? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah. Punten kadang-kadang geus ngejedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat.
3: Tuh, para rohok kurang.
1: Naon? Tarik teuing sia ngomong teh. Hareupeun sa ayeuneun raja. Nah, atuh.
3: Atos perjalanan.
1: Harus teuing. Pokal teuing anjeun ngomong.
3: Make filter.
2: Apa itu perjanjian tadi? Tos sak. Tos papaitan.
3: Protes, Lan.
1: Lain nanaon, lain nanaon sia. Batur mah eueuh nu wani ngomong kieu. Lan batur mah eueuh nu wani ngomong kieu hareup raja.
2: Mau jadi batur eueuh nu wani ngomong raja hareupeun kieu. Hareupeun kieu, hareupeun raja. Eueuh nu wani ngomong kieu hareupeun raja.
1: Bener. Eueuh nu wanieun, bener.
2: Tah, mengpeung aya nu wani, cicing.
3: Jempet. Calik, calik cilok ngomong aya nu wani.
1: Marah teusin ditewak maneh.
2: Mengpeung lineuk pek tewak aing.
3: Mumpung hujan.
2: Nah kuring salah ngomong kieu, da kuring mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik. Berdasarkan kenyataan, berdasarkan realita jeung dilindungi ku undang-undang, bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun negara jeung bangsa.
3: Laras kitu pisan kula.
4: Iye, mana kuasa ulana rais teh.
1: Kasinggung salira Gusti. Seutik.
3: Aya nyeureut kulan.
4: Aya kagores teh.
1: Untung geus bapaitan, mun bapaitan dipecat cenah aya aing.
3: Pasti.
2: Tah kitu Gusti, ieu mah isin. Mata isin upami ditinggal tina kacamata agama. Senopati.
1: Oh, siap dipecat siap. Saya tertarik teuing ngomongna.
3: Raja
1: Senopati dipecat siap.
3: Terus katawis.
1: Bagja aing boga Senopati mun geus geus mun dipecat. Bagja aing boga Senopati mun geus bulan hareup ditaekeun gaji ku aing.
3: Yes. Iya, enjing ka Kuningan.
1: Salian tinaek gaji wayahna anjeun ayeuna diangkat deui. Salian ti Senopati wayahna anjeun jadi penasehat pribadi kaula. Wayahna dieu nagara maneh kudu jadi ustad.
3: Ya, jadi
4: naon we kagena seuri kitu.
3: Jadi kulit
1: beuh.
3: Aya ustad gondrong.
1: Naon ye teh? Wala Gusti damang Pak Ustaz.
2: Gegegena ieu teh seuri atawa nya seurikeun.
4: Tah,
2: tapi beda seuri jeung nya seurikeun, lamun nya seurikeun mah ngaledek ke ka aing.
1: Terus terang ieu kaula mah nya seurikeun.
2: Nah, mah nya seurikeun.
1: Turun derajat belum. Turun derajat kumaha? Dina Senopati jadi ustad.
2: Kekekekeke. Tina Senopati jadi ustad turun derajat.
1: Bener.
2: Cek saha?
1: Cek kaula?
2: Aduh.
1: Dupi kakang pati uningai hartina ustad naon? Ya apal. Apa? Bener. Cik ari ustad naon? Kaulah teh pati pasti apa hartina ustad? Simuhun naon? Ustad. Simuhun. Ustad. Mohon hartosnya naon?
3: Nah, kulan ustad naon eh.
1: Oh, ustad.
3: Sekarang apa?
1: Hartina ustad itu tukang ojek, Lin. Tukang ojek masanes ustad tapi Usman.
3: Usman.
1: Ya, ustad teh hartina bedieuna hartina guru. Padahal leuwih teh eta. Ai kakang pati tiasa nulis syariat teh saha? Ti guru.
3: Tuning
1: eta. Tiasa maca ti guru.
3: Tuning.
1: Tiasa nulis ti guru.
3: Tuning.
1: Tiasa ngetang ti guru.
3: Tuning. Laras kulan.
1: Moal aya presiden, moal aya menteri, moal aya gubernur, moal aya bupati, wali kota, camat, lurah, RW jeung RT tanpa syariatna aya guru.
3: Tuh,
1: lumatak taekeun gaji guru teh.
3: Amin, kulan mudah-mudahan taekeun.
1: Da ieu mah tibalik aya gaji dewan nepi ka apung-apungan, kabeuli naon, aya guru motor ge ngiridit.
3: Motor gebek juk.
1: Sedengkeun maju mundurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana. Ari dina pendidikan aya guru matak taekeun guru teh. Aduh Gusti.
5: Lain Gusti mikir.
3: Eta mah hakikatna
1: kan. Ya, olah dibalik, balikeun kurang ayeuna. Ya, laras balik. Luar biasa guru teh.
3: Guru.
1: Geus geus geus geus geus. Ngabahas nagala jeung bangsa lain cukup ku dua urang jeung tilu urang. Ngabahas nagala jeung bangsa kudu ngaliwatan sidang paripurna sidang gede. Bos saya, janten kaulah yang kepentingan anu leuwih penting nyaeta ngeunaan ajen inajen ieu nagara. Bos saya, Fatih kaulah. Karep saya.
3: Apa yeun deui geus?
1: Disangka jadi luar biasa. Batok bulu si badu. Luar biasa.
3: Ilmu dugi kaki.
1: Bisa ngomong gitu Bu Guru Tisaha.
6: Di Bapak Kades. Saha Bapak Dria wahana. Ya nu ganteng nih. Jika uing gengora gitu dah.
1: Beres, beres, beres, beres. Jantan ayah kapeyogian anu langkung penting. Bener, berkawis.
3: Cobi kulan
1: meureun maneh duaan apal yen ieu nagara jamul duit paten nagara anu adidaya.

0: kay Raja nu ngahina ka aing ieu ka ieu nagara.
1: Gusti Prabu.
2: Cobi ulah.
1: Upami aya raja anu ngahina ka nagara urang. Opati Jiwaraga hayang nyawa kadengkeun kaslametan jeung harga diri bangsa.
2: Beres ulah.
1: Edan-edanan kaula.
3: Alah Gusti ngamuk abidah.
4: Moal ngantep.
3: Edan-edanan kadang-kadang edannyaan Nabi Mayur.
4: Demi nagara sareng bangsa.
3: Demi nagara demi bangsa. Nah saha nu geus wani-wani ngahina ka nagara urang? Saha?
0: Aya raja anu ngahina secara teu langsung ka aing.
1: Raja mana?
0: Raja tatangga sabeulah.
1: Hah? Nagara mana?
0: Nagara Amarta.
1: Nagara Amarta.
0: Bener.
3: Kekekenaha nagara Amarta bet ngahina. Tara-tara.
0: Apa mana nagara Amarta?
3: Nya terang atuh. Pai dituun ti Wulanu.
0: Eta mah
1: lain, eta mah jauh-jauh.
4: Eta mah lemur.
1: Eta mah lemur atuh.
3: Nagara Amarta teh upami telepat rajana teh nyata Prabu Yudhistira.
0: Tah, geuning apa?
4: Eta tu geuning.
3: Ari Yudhistira teh kalebetna teh Panawa. Ari Panawa teh aya 5 anak 5 lalaki wungkul disebutna teh Pandawa.
2: Eta.
0: Anak 5 lalaki wungkul disebutna
3: Panawa.
1: Lamun awewe 5
3: Panawi.
1: Oh bener.
2: Laras, laras, laras.
3: Lamun anak panayagan Panakoh.
2: Anak panayagan.
0: Jadi kahiji Yudhistira. Kadua Bima.
2: Laras.
0: Jangkung gede.
2: Suanten lagi kurang.
3: Suanten lagi gagah.
2: Geleger.
0: Katilu.
3: Katilu panengahing Pandawa namina Arjuna.
4: Si boleng.
3: Pangkasepna model abdi eukil.
4: Ngante gondrong.
0: Kaopat.
3: Tah, nu kaopat sareng anu kalima mah Kemar.
0: Saha
3: upami telepat Upin jeung Ipin.
1: Bagus
4: poin. Nama tuh kartun kula.
3: Eh, na kula sareng Sadewa.
2: Tah
3: eta. Iya, udah baheula mah teu ngaranana teh Darman jeung Darmin teh. Ngan geringan digenti Atang jeung Ating.
4: Darman jeung Amin.
3: Heeh. Kitu Gusti. Kayak ieu ngahina kumaha?
0: Ngahina tak urang-urang Pandawa, urang-urang Amarta.
1: Ngahina kumaha?
5: Harga
2: diri.
0: Meureun apa nagara Amarta sataun sakali di nagara Amarta sok dihayakeun hajat.
1: Hajat.
3: Hajat naon?
0: Hajat bumi.
3: Hajat bumi dan bangunan.
1: Pajak eta batuh. Hajat di mah. Hajat.
3: Lajeng.
0: Tah. Dina hajat urang-urang Amarta. Dina sataun sakali kabeh raja-raja di satatar media desa dionang ku urang-urang Amarta.
1: Leres.
0: Unga taun.
1: Leres.
0: Tapi naha ayeuna dina hajat ayeuna Panawa tong boro-boro ka aing ngonang ngabejaan di henteu.
4: SMS.
0: Padahal aing raja nu panggagahna dengan kusia.
4: Oh, raja di Pinasera bulan kusaraya.
3: Wah, paur gelas pepes tilu tuh.
4: Rokok tinggal ke banyur kurang.
3: Waduh.
0: Bayangkan kusia dewa ngahormat ka aing. Raja-raja ka aing ngahormat naha aing geus. Yudhistira aing teh dihormat.
2: Laras. Harga diri.
0: Harga diri nagara urang rikamanakeun hae.
1: Laras, laras, laras, laras.
0: Ngerti?
1: Laras, laras, laras.
2: Cobi.
3: Laras, laras, laras, Gusti laras.
2: Lagi ngonang. Kare-kare.
0: Hare-hare ka aing nepi ka ayeuna nepi ka beres hajat ka aing teu ngabejaan ka si Yudhistira.
4: Teu basa teu carita.
0: Teu basa teu carita.
3: Nada yang SMS.
0: Gaya
3: nga BBM.
0: Tawa.
4: Nganteukeun onangan mah aya ngaruh.
1: Waduh, janten
0: ka aing teu ngabejaan teh si kuna aja. Geus nganggap enteng nganggap remeh ka aing. Si Yudhistira.
1: Janten
0: wayahna pikeun nemongkeun ka sakabeh raja-raja di satatar madya desa. Lain si Yudhistira laku ratu mulku, lain si Yudhistira nu panggagahna, tapi aing nu panggagahna. Urang jajah negara Amarta, urang rebut negara Amarta, temongkeun ka satatar madya desa.
1: Iyo beres.
0: Hati-hati deh. Iya beres.
6: Satu juki sana.
0: Aduh anjir cilaka.
6: Ayah kasihan.
0: Lo cilaka perang teh amurun. Alah makanya siun. Di negara Amarta teh aya si Bima.
6: Ah eta kulah
0: enteng. Lima menit beset woy. Ya
6: eta mah.
0: Ya leung si Bima kumaha lamun anakna apa Gatot Kaca? Nah, Gatot Kaca teh sakti.
6: Langkung sakti
0: teh. Leuwih jago ti bapana. Gatot Kaca teh. Urat kawat, balung besi. Kulitna geseng. Si Gatot Kaca teh. Awak lagi wajah da eta we lamun kiih si Gatot Kaca mah lain kaluar si kiih kaluar naon cing naon oli
6: rambut lagi ram kawat
0: buk lagi senar kuntuna pa kuntuju bayangkeun jok kukuna cileuh nage kaluar nage si templet itu si Gatot Kaca teh material naon dikal ribu-ribu teuing. Tenang kada sanggup anjeun ngancurkeun negara Amarta sanggup si Yudhistira lepahan gua oleh ayo siapkan sedang tenulah dia pala tamtama hancurkan negara Amarta temongkan yang aing panggagah dari jagat raya Pramudita hancurkan Amarta temongkan kesetatar madya desa aing panggagah aing panggagona raja raja negara Jambul Dwipa dengan aing ku si Yudhistira saya mana ini saya mana mana ira ayo nak belum
6: tong diingkekeun
0: saya baga rupina bawa diingkekeun di rampung daun tutas pangadiga bade ngabantun pasukan bawa pasukan secukupna hancurkeun panawa saya baga lugain nilai

0: si mabdi ge bade permios Gusti Prabu.
1: Gila ini pelakaran om apa?
0: Nanging di si mabdi bade sanuk-sanuk kapalaku heula.
1: Naon?
0: Margi kangaranan perang sadayana bakal jadi algojo. Di paehan bakal maehan.
2: Maehan
0: kulan. Teu salamet beureunan cilaka.
2: Teu kapeulaan.
0: Imah pilih. Di si mabdi
1: tetangga dia ngan saukur bugang na wungkul
0: aja napi balik ngaran abi hapunten kasalira Gusti Prabu tina samudaya kalepatan ageng simawun tenali bila aya saur anu teka ukur basa anu teka kaja pilih nyingung kena perasaan kalbu salira nedatawaku pete ayana di si mabdi pada islah
1: tuh.
0: Sami-sami senopati dihampur aku kaulan. Nuhun ngeran.
3: Dan saling bebas.
0: Kaiji itu kaduana.
1: Omat. Gusti Abdi maot ngawiat pun bojo. Pun bojo di si Abdi ay nanti kereka kandungan. Sabar bulan. Nuju sasihna. 8 bulan. 3 tahun. Ayo mana pemajikan teh ngandung naon? Ngandung maksud jeung tujuan. Itu Gusti. Oke, Oma tuh pami abdi maot mi HP pun ini. Ini mana? Si muhun. Keke pun ini teh hayang dipangmeserkeun lejing. Aku masih aku. Ayo ini. Warna naon lejingna? Hayang pink. Sok pula

0: maka pehatur Gusti.
1: Diterima.
0: Pulan.
1: Diterima.
0: Maksudnya?
1: Diterima.
2: Sakit utari kena.
0: Oh, sumuhun. Sumuhun.
2: Kerengan lamun.
0: Naon cina?
3: Si Aji kongko sumuhun. Diterima belegu.
0: Ari batur nanya teheuk jawab.
2: Cobek
0: eta teh dosa. Lamun batur nanya teh dijawab teh eta teh dosa.
2: Nya.
0: Teu meunang kitu.
3: Pan aing ge ngajawab Aji. Ceuk nunungan teh ditarima. Aji.
0: Kalau kau umut-umutan. Disangka dakwah aing. Naon cenah ce?
3: Astagfirullahalazim. Asia budeg Aji. Diterima belum?
2: Diterima, cerita pulan
0: sebentar. Dengeng meren.
2: Oh, nuleres.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun.
2: Bapak maneh maut, Aji. Lain bapak aing maut beleguk diterima.
4: Bu,
2: iraha maut na aduh jaji, aduh Aji. Ayah kene, tujuh meneng.
3: Ewenu modar Aji.
2: Ulan,
3: ewenu modar belegu.
5: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
6: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan

0: Jujur saja, itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus, keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio, ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: sukacita suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Belegung benu modal. Otos dua minggu mautna ada aja kan. Parah anjing parah aja.
3: Parah.
2: Geus tong diceung-ceurikan
3: nya kadinya.
2: Anguran mah doakeun. Tuang rama cing ditampi iman Islamna. Umah siawe aji. Tah kitu amin kita doa aja. Parah anjing parah parah.
3: Parah ieu mah ya.
2: Kunaon maotna teu damang heula? Eueuh nu modar. Oh, liper aduh aja. Eh anjing parah-parah anjing. Eueuh modal anjing. Anjing eueuh modal anjing. Atuhna sanes wawartos ka abdi, dai liper mah gampang. Ceuk bapak kades oge liper mah ubarna teh ku hahanyiran. Aing ge nyaho.
3: Heeh, bener.
2: Mane eueuh nu liper. Ish. Hahanyiran. Haji aing ge nyaho ngan eueuh nu modar eueuh nu liper. Ish. Hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Mode ku belut, ku harmis. Tah nu langkung sae pisan mah ku tutut. Aing ge nyaho. Ngan eueuh nu liper. Ish. Tutut. Haji aing ge nyaho ish. Tutut. Ajeng, aing ge nyaho bar liper teh ku tutut. Is. Sanes kueta, kunaon? Ku tutut aduh ajeng aduh ajeng. Para ajeng budakna para. Jigana ieu jelema teu make ceuli. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Tuh cile dihareup si ajeng. Pan aing nu teu heula. Di tukang diukna. Di tukang diukna. Nyadun dua keliuk jadi
3: semaruk nayangin ber.
2: Hei
3: nyadun diuk
2: naon di tukang diuk na kututut
3: etas itu jelas kututut
2: tututi tututi jadi di tukang diuk na berlegung. Hei naon di tukang diuk na aduh jadi aduh jadi. Hei naon si mana teka aing te noe noe ngomong te itu te ngomong cina aing di tukang diukna belegung
3: di pangkar kulan
2: ah munga aing merek di tukang diukna pasti kaya gitu itu sete
3: semarok lagi tak nangan tutut
2: nah tak tidak bisa teman kulan te ngomong ngomong kulan sama itu ngomong kulan sete tah yang ngadengi ngomong aing badengi kenta
3: cobi
2: lebok haji alhamdulillah ya Allah gus lohor duhi si haji aing mecus disangka adan aduh nah kami nabi dateng jaman

0: Yo lio si Haji. Tai. Oho da sete papatong. Celek dina hidung aing. Abi-abi nating sete. Ih.
1: Yang ini leus tuh.
0: Kawas lain ka kolot. Belegung. Oh ka sopanan. Abi-abi nating sete.
2: Ada.
0: Hai hai.
2: Ada.
0: Ngeus Haji.
3: Kidang. Karasaeun.
2: Amekeun ring di tembok.
0: Lah jeneng
3: Kang Adek deg gitu audit. Amarah ke kawadangan.
0: Aduh. Naon dari mana?
4: Ceplak itu tuh.
0: Naon? Naon jeneng leuh?
5: Naon nalo naon nalo.
0: Naon?
5: Aduh.
4: Alah.
0: Naon jeneng?
5: Alah.
0: Naon? Naon?
5: Aduh.
4: Naon?
5: Lebih ka janger sirah aing diteguk-teguk ku sia. Emangnya gua cowok apaan?
4: Adeh.
5: Masalah buatlah.
0: Yo.
5: Naon?
0: Jika teu leumpang teh heuneuleu.
4: Nempok.
0: Ieu mah tungkul leung ngadudud.
2: Yo.
0: Jadi sirah mane diadu jeung sirah aing.
5: Ah, kitu. Jadi mana ngamak teh gara-gara ulu aing diadu jeung ulu mane?
0: Heuh.
5: Sabab?
0: Teu neuleu.
5: Jadi nu salah?
0: Mane.
5: Aduh. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah.
0: Saha?
5: Sia.
0: Nah, aing.
5: Dengekeun belagung. Geus bubu pan aing mah teu neuleu. Tah maneh nu neuleu ka aing geuning ka kaitu.
4: Heuh, bere jalan.
5: Ngageser ieu mah cerek di dinya jiga nyeun masalah jeung aing. Emangna aing rek sieun?
3: Ka jalan teh lega
5: atuh. Urang ngajar awas sia lain disantet goblok sieun.
4: Leutik-leutik ge galak sieun mah.
5: Bina-bina teuing nyaho ember na batur sia ku aing.
4: Aduh, ember.
5: Bina-bina teuing. Eh, geuning aya Gusti.
3: Geuning aya Ari.
5: Sugan teh kapiting.
0: Ya Haji, dunung enggak disangka kapiting. Dunung enggak disangka kapiting. Hey.
3: Hey, cintu.
0: Hey. Hey.
3: Cintu dikir pinam.
0: Dunung enggak disangka kapiting. Hey.
4: Toel si eta mah.
0: Ih. Allahu Akbar.
2: Care geus ditanya.
0: Naon? Dunung enggak disangka kapiting. Ish. Tutut. Jadi, tutut jadi. Aduh. Hayang kalungane jeung aing jeung tutut ye.
5: Aya naon Gusti?
0: Heula.
5: Lan
0: heula.
5: Mending ayeuna.
4: Nya.
0: Bae maksud teh geus nya sih.
5: Oke. Mana ayeuna ge teu riweuh?
4: Aduh.
0: Eh daguan.
5: Antosan sapan abdi tos ka dieu.
0: Engke cenah.
5: Eh, monyet lain ka sia aing mah.
3: Riweuh.
5: Bawaan padahal Maha Gustinya.
0: Iya.
5: Tuh. Cek Gusti oge nya wayang. Situ mah pitageuleuhan Gustinya.
0: Iya.
5: Tuh. Situ mah ka abing nyawaonnya.
0: Iya.
5: Tuh. Situ mah goreng patutnya.
0: Iya.
5: Tuh. Mami abdi kasepnya.
0: Teu.
5: Tuh.

0: kawas nu kasurupan sia.
1: Usuk bae na. Eh, tinggal ya tuh.
0: Buka tuh topina.
1: Ya, halangan ku topina.
0: Buka topina tuh, woi.
1: Oh, ya tuh.
0: Jadi gitu budak badung ce teh.
2: Jol ieu, jol ieu. Hey.
1: Iya.
2: Halo.
3: Waduh.
4: Kena lampu anyar.
1: Lampu di suit.
0: Tau sya. Tau dulu. Macam mana pula lah kau. Tau. Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirah abak. Eh, mana emang ngomong tak gitu.
2: Beda.
0: Urang mana mana. Oh, tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Alhamdulillah, urang rancak ekek.
1: Ajik, Medan, goblok, rancak ekek. Sama Bandung, itu.
2: Budak dasar.
0: Urang Medan, betul. Di Batak, betul. Geslila ayah di Sunda. Geslila ayah di Sunda. Apa itu lila?
4: Kenapa
0: lila itu ikan ya? Ada ikan mujair lila. Eh taman nila aji gitu. Oh canya hon bahasa Sunda merenya. Cana palun bahasa Sunda. Can paham bahasa Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi abdi di Sunda. Goblok teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda.
2: Urang mah nya.
0: Aing ngaran mane? Nama apa? Ucok Kumarurung.
2: Yo si Ucok teni.
0: Ucok Kumarurung.
1: Kalingi.
0: Hayu di dieu jeung saha? Sama adi awak. Saha? Butet Tumaregung.
1: Halo?
0: Yo Humarurung adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris sebenarnya.
1: Keluarga reeng.
2: Keluarga iya.
0: Ninina tampak.
2: Akina.
0: Hari bapak mana?
2: Bapak.
0: Bapak mana? Bapak apa? Sigarantang. Sigarantang. Hari inung, ya siga termos. Hari aki, siga seeng. Oh, keluarga para bot dapur.
1: Berarti masak.
0: Uyutna hawu, jika na jelema ya. Bisa bahasa Sunda, sekedik sekedik. Sekedik aja, ya itu sekedik.
2: Malu murang Jepang.
0: Meskipun siawang ini dari Medan, meskipun siawang dari Batak, tapi siawang karena kesinan Sunda itu siawang rees jeng dede. Siawang rees jeng dede. Bukan itu hees jeng si dede. Tetapi si abang itu rees jeng dede. Oh rees jeng dede. Nah itu rees jeng dede. Belegug lah kau. Nah dari mana bisa ngalagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon. Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan.
2: Waduh.
0: Bubui Bulan. Betul? Bisa. Ya bisa. Dijawab. Oke. Okay. Bubui Bulan. Oke. Okay. Bubui Bulan teku masih?
1: Aku apal.
0: Ajik deh. Aku apal. Ya lupa lagi lah. Negen. Bubui Bulan.

0: Itulah bulan itu nyirep kena hati.
1: Nyirep aja lu nyirep.
0: Cisok, oke, bubui bulan dah, oke. Berhenti aku mah. Bubui, sudah. Bubui bulan.
2: Ketari.
1: Enak.
3: Saan sakit.
1: Anjing nyeri, goblok.
2: Penuh.
0: Bubui bulan.
3: Alah, bener.
0: Bubui bulan di sangrai si bentang lah, bah. Panon siap, panon poin. Sikir panon siap.
2: Panon aku.
3: Siapa, mak?
0: Gis, seolah-olah aku bubui bulan, siap. Era aku Bapak Lurah.
3: Dengen-dengen.
0: Iya, Bapak Lurah. Dria. Ahli seni, teman. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut, siapa orangnya? Bisa, ya bisa.
4: Lagu naon?
0: Siapa itu paling resep itu kopi dangdut.
3: Eta.
4: Kopi dangdut.
0: Betul?
4: Cisok.
0: Oke. Okay. Kopi dangdut. Oke. Okay. Nayaga.
2: Yo.
0: Nayaga sekurang kompak. Yang kompak malu sama desa Cikakak. Desa Cikakak ini orangnya kompak-kompak semua. Masa Nayaga tidak kompak merompak?
3: Kompak, Cek.
0: Oke. Nayaga.
2: Yo!
0: Waduh.
3: Naon?
0: Tukang goong tidak yoyoan.
2: Ngomong atuh.
3: Temenang, pajarkan temenang.
0: Satu kali lagi minta yang kompak. Ini khusus Nayaga semua. Penonton jangan ikut yoyoan. Ini khusus Nayaga. Oke, satu kali lagi ya. Yang kompak. Nayaga. Nah, itu kompak.
4: Kompak naon, anjing?
0: Kompak jempen. Oke, Nayaga, I want to sing a song kopi dangdut.
2: Oke.
0: Okay. Are you ready?
2: Ready,
0: oke.
2: Okay. Oke.
0: Okay. 1 2 3 4.

0: Audzubillahiminasyaitonirrojim.
1: Aduh naon.
0: Ya Allah ya Tuhan kami. Mudah-mudahan arwah hirup kene anjing teh.
2: Mudah-mudahan kopi
0: mah. Montong pipiluan nyanyi goblok jadi aing lieur. Pake otak atuh. Jadi overlap je.
2: Naon?
3: Naon?
0: Aya kunti. Lain kunti anjing nu seuri. Lain kunti. Ya ampun Kang, ampun. Oh, sami. Ya sugan den teu kitu atunya ampun Kang ya. Heeh.
2: Nah, eta dangdut teh teu kitu.
0: Nah, ngomongna roba. Cici ngomong deh.
2: Eta aneh.
0: Macam mana pula lah kau. Oh salah denge unai. Denge kena lah tu batur ngomong. Naon geringe tak bisa ngomong Sunda gitu sete. Nah gitu Cina sete orang Batak. Ayo dari orang Batak ayo mati mana tiduku jeruk sete.
2: Tuku jeruk kakak atau cikakak.
0: Jadi poek ayo.

0: Aneta. Hei, nyaonya.
1: Mana tadi anggap ya aing ngomong.
2: Itu ciri.
1: Kita aing ngomong teh belegu.
0: Oh radio meureunan.
1: Disangka radio buka kecamatan atuh.
0: Da ka aing ini.
3: Astagfirullahaladzim.
4: Naon?
3: Tingali.
4: Naon?
3: Itu melon segede gitu.
1: Goblok sih nyebut melon, kain.
4: Gas.
0: Kadia, naon?
1: Tasudi.

0: nulat dia belatam tamah angkut buta angkut buta.
1: Iya iya.
0: Paranto sempak merbayak sa dia patih kena kasafli. Wonirahangan diga.
2: Atur sewunuhun laksa ketika bingahan.
0: Kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang. Pamilik anu parantos sumping nyawasan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna.
2: Bagea dulur-dulur.
3: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
4: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
5: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
4: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
5: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu FM Stara Radio.

Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: berkat Yuda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yuda Sip karena hasil

0: Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yane.

0: saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA Call Center Radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari, yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga, yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya, yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars, yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335, atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Mau request lagu atau kirim salam?

0: Haji.
1: Kena tambahanan nage sih.
0: Batur-batur rampak sekar vokal grup. Germane rikin mane. Kaciri sama hayang kupuji kudunungan teh. Kaciri sama hayang kalem kudunungan teh. Matang lau lamun guyub jeng batur. Bareng. Tapi nak minat teh sih teh. Penting-penting teh sih teh. Dawa mana lagi aman?
2: Parulit aing ah, sungut-sungut aing, sungut di paraban ku aing, sungut di wawalan ku aing, nama kacang pipiluan kena urusan aing, kuma aing, weh.
0: Lain kuma aing, pan mana te rombongan urang?
2: Saha?
0: Mane?
2: Toh ada layang tuh. Toh hayang aing mengahidi jeng kaum duafa. Toh hayang. Aing mengahidi yang parkir miskin. Aing mah jelema beunghar, aing mah menak. Aing mah jelema geugeudeun.
0: Saha beunghar?
2: Aing.
0: Beunghar naon ajik mah nya nu beunghar bukan.
2: Nah sih mah mawa kana buu. Dawa buu kan lain ka hayang aing. Mana nya mah buu kan aing di dibatan untu mana juga pager.
0: Iya, enggak. Untu aing juga pager cenah heuh. Jaji. Gecicing. Lah cicing.
2: Mana telah lompatan dan tadi cicing.
0: Maksud aing teh jempe.
2: Oh, jempe mun kita tadi jempe ketemu. Nah, abdi mah jelema na nurut lah mun cek dunungan jempe ya abdi mah. Tara ngomong deui abdi mah. Lamun si itu dititah jempe teh hayo we ngocomang. Ini galak bukan dunungan teh kedatang bulan juga namanya.
0: Sensi. Aya naon ieu tikus sih? Kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja.
3: Perkawis
0: dina poe ieu. Jam ieu menit ieu detik ieu kabeh pasukan khusus dina waktu ayeuna kudu init ka negara Amarta.
3: Bade naon?
2: Bade naon?
1: Duh, itu menijar rempeh kiyo wanu ngomong. Coba itu
3: hayang ngabome aing kasih aya. Majar teh wanu ngomong seki garecok na. Aing mah ngomong kasih kana tutut-tutut aja kayak nyaho. Bina-bina teuing.
0: Wireh negara Amarta geus ngahina ka negara urang. Wayahna negara Amarta geus ngawiwirang ka negara urang. Urang balikin ka nyeri jeung ka peurih urang sadayana.
3: Maksana tong nyaho naon-naon alesanana nu
0: Amarta ancur poe ieu. Hirup nagara Jambudipa. Hirup.
1: Oh, bade ngala tutut meureun nya.
3: Tuh cek hayu ge nya.
1: Amana we anjing.
0: Ulah bade teh hayu ulah ninggalan kabeh pasukan khusus urang init ka Amarta.
3: Mangga.
0: Kiri sore mangga. Ini.
1: Kebelentrang gitu.
3: Mulai nganying.
2: Sia ngadu pakain. Sia ngamak belagu.
0: Hei.
2: Masih teh monyet beli rewas.
3: Teteh dunungan belagu. Teteh dunungan.
2: Nah hari dunungan salah rek diantep. Nah hari pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah ieu hukum teh gunana keur nu leutik unggul. Nah hukum teh gunana keur sangsara unggul. Aye bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, aye bangsat duit nagara daerah teh anjing geusnya.
4: Hey, hidup. Hidup sujang.
2: Motor dikabrokan aye paling capati.
4: Eta dukung.
0: Hey,
3: dukung. Eta teh batur teh ngadukung, belegung.
4: Setuju
2: tentu. Tara rayang teuing.
3: Batur mah ayeuna ngahajan ngan dukungan hayang jadi kepala daerah. Mane teh hayang jadi kepala daerah?
2: Teu hararayang teuing.
3: Belegung sia mah.
2: Sia nu belegung.
3: Naha?
2: Menyekeun belegung. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah?
3: Heeh.
2: Pek pikir ku sia.
3: Naon?
2: Rek saha nu milihna ka aing?
3: Aduh.
2: Tong boro-boro jadi kepala daerah. Baheula we aing nyalonkeun jadi RT di Cikakak. Pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing.

0: Akbar. Padahal ngalah tutut mau lu habring-habringan.
1: Sorangan ge.
0: Padahal tutut mah teu kedah dikepung. Tinggal nyomotan, tinggal nyomotan Gusti ye jelema geus garelo. Ya Allah ya Tuhan kami. Lindungilah tutut dari abring-abringan orang-orangan Gusti. Aduh, aku jadi membingungkan.
2: Kemana mencari tutut?
0: Ya Allah ya Tuhan kami. Oh tutut. Mudah-mudahan anjing selamat dunia akhirat. Didoakan tutut.

0: sebabnya kainya panarat kemat-kematnya tang pinang.
1: Aletan saking negara Jamu Dwipa ngajujug negara Amarta. Ayo batur hingga.
2: Pulang.

0: nyung jo kakaro we ieu mah wae uting
1: nya
0: kamari mah kaharodoan tara mani meureun teh
1: iris
0: hey kade kan
2: darara mang sadayana
0: aya pangesto kulan aya pangesto kulan.

0: Amarta.
1: Duh, dupi maksatnya?
0: Dek dijajah negara Amarta.
1: Walah, eta geni.
0: Alah.
1: Duh.
0: Kedoana kusyararianya.
1: Lalasai.
0: Amarta benang kuai.
1: Amin kula.
0: Sebab lamun Amarta benang ku negara kaula, kaula bakal jadi naik pangkat jadi menteri kehutanan.
1: Wah, jabatan. Hebat.
2: Jabatan anyar.
0: Di desa Cikakak teh ieu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Jawa Tengah. Kupokana pangersana Bapak Dria Wahana, Bapak Kepala Desa. Ganteng ngorake nih hongko.
1: Tegas,
0: tegas berwibawa. Kudu kitu pemimpin.
1: Ya saya ulah.
0: Geus 8 tahun ngajabatna, mudah-mudahan cing panjang jabatanana.
1: Amin.
0: Ya Bapak Lurah teh. Cing leuwihnya ka masyarakat. Amin.
1: Amin.
2: Bangun masjid ugi ka megah.
0: Dina raragata syakuran bumian hajat desa Cikakak.
1: Laras.
0: Ya. Kawitna mah bade almarhum cenah di dieu. Adalah di kumaha day umur mah tentu apanya.
1: Larasnya
0: urang laksanakeun teh. Nu penting mah tigiri harja nya.
1: Hae.
0: Kula ditagih ku alip di pentak ku dewata nya. Dipungkas ku rajah pamuna.
1: Sae ulah.
0: Kula sungguh cirungan anu awon catang supaan anu awon nya.
1: Hae.
0: Kawuwuh ku Bapak Camat Jakaria.
1: Ya
0: Bapak Sekcam Ibu Hadiah SH.
1: Laras.
0: Bapak Warsudi anggota Dewan DPRD Kabupaten Brebes.
1: Sumping mohon.
0: Bapak Syahrukan Syahrukan.
1: Hey.
0: Syahrudi.
1: Aya.
0: Bapak Sekdes mah.
1: Laras.
0: Bapak Haji Taryub.
1: Taryubi.
0: Oh cantamat
1: lebih kali tungtut
0: Bapak Haji Taryum Bi atau Bapak Haji Carsyam Miharja.
1: Laras.
0: Bapak Wahid Bapak Haji Tarsim Ketua Panitia.
1: Aya.
0: Bapak Dayo.
1: Laras.
0: Bapak Agus Setiawan. Ibu Isyah.
1: Aya.
0: Bapak Yunus.
1: Aya.
0: Bapak Tatang Sutan Diono.
1: Aya.
0: DKM Masjid Al Istiqomah.
1: Laras.
0: Atuh pangarsana Al Ustad Bapak Ustad Khairul Anam Imam Masjid Pengasuh Irma. Alhamdulillah. Masjid Anegleng. Mudah-mudahan anu ngalebetanna langkung Anegleng nya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Payuyut Busher aya. Bapak Guru Ono atuh aya.
1: Lumping.
0: Atuh ketua naon itu perkumpulan penggemar Giri Harja Tilu Korwil Cirebon Timur.
1: Sumping.
0: Bapak Waroi Santosa.
1: Laras.
0: Ketuanya.
1: Laras.
0: Sekretarisna Bapak Guru Adung Guru SD.
1: Ya.
0: Atu bendahara Bapak Atta Jumiarta Dinas Cipta Karya. Alhamdulillah.
1: Intunan kakak.
0: Iya alhamdulillah ya.
1: Nuhun.
0: Nonton hempak merbayak syaknya.
2: Amin. Sono kena wayang.
0: Sono penginten kena wayang golek. Cacak kurang Jawa Tengah. Tapi dah angre dan nyunaknya. Dah wayang memilik sararea. Kaulah. Kau orang dia.

0: de mis hijos.
1: Ostrok do Hamro.

0: Jaga kumaha?
1: Ajrag-ajragan bari mabok. Mabok teh diharamkeun ku agama, ku nagara teu meunang.
0: Larang.
1: Batur mah hayang jageur deur ngageringan maneh. Balaga. Hayang katangar ku Bapa Kades, Bapa Dria. Balaga. Hayang katangar ku Bapa Camat.
2: Laras.
1: Balaga. Goblok. Tapi ada goreng ngejeng dulu.
3: Ini
1: siapa kurang ajar.

0: Bagas Marteh nuju rengating penggali.
1: Nuju sedih prihatin umargi anu tadina kula warga Semarte pada mikah hormat.

0: Malahan seueur tatangga-tatangga anu ngagorengkeun kayeuh kulawarga Semar Badranaya kitu ujaring carita.
1: Malahan aya wae tatangga anu ngadak-ngadak pinah kitu maritis.
0: Alim Saampar sareng Ilura Semar Badranaya.
2: Duh.
0: Kumargi. Ieu kajadian teh kulantaran aya sabab musababna. Nyaeta putra Semar anu nomor 2 nyaeta Dawala. Anu ngadak-ngadak unggah adat jadi robah adatna. Kitu ku jaring carita.
1: Dawala teh nyata jami anu wijaksana.
0: Benar sopan santun ramata mata wadu kasebatna. Nanging kiwari Dawala jadi jama anu tekam.
3: Mendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Manawi sareng sahati palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon tiasa dicarioskeun keluhana Pak Haji.
5: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggal capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagaleuh, mama nawian ngajodok, neng.
4: Pak Haji Endang, upami perubahan saatos ngonsumsi Zadasif. Kumaha bae tiasa dicarioskeun.

larung se carape ayeuna nama rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge

0: nyampaikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun, teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 08

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Nak ye dawala tehnya ta jami anu wijaksana.
2: Gahar sapan santun ramata mata wadu kasebatna. Nanging kiwari ye dawala jadi jama anu tekaopan tepayaan. Dah. Tekaop kasinggung gampang ngamuk. Desa kedik tatanga-tatanga anu kasinggung kulantaran ye dawala mineng ngamuk di kampung Tumaritis.

0: Runyuntau
1: dah kumaha dewa
0: sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teureureureur
1: raras
0: angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan
1: laras
0: saperti anu karanapan ku hua ucuk
1: nah kumaha wa teh ayeuna teh kulan
0: lain agul ku payung butut wa teh ucuk
1: kumaha
0: tadi nama kula warga wa teh estuning dipika hormat
1: ih laras wa
0: estuning jadi kula warga tuladan
1: laras kulan
0: sakinah mawadah warohmah teh cenah aya di kula warga wa
1: duh danya atuh wa
0: tapi ayeuna mah eta teh ngan saukur tinggal ngaranana ucuk.
1: Duh. Nah kumaha teh?
0: Lir ibarat halodo sataun lantis hujan sapoe.
1: Duh. Laras.
2: Anjir jiga Mickey Mouse. Dibubut-bubut teu bae. Aduh, jiga Mickey Mouse.
3: Sia teu naon wala.
4: Nya kaparangkeuna teu naon agan.
1: Allah.
4: Kalarasan pisan abdi nuju nyeri cangkeng di bebet-bebet. Meni raos pisan.
3: Edan sia geuna geus.
4: Alangan.
3: Deleng.
4: Agan.
3: Deleng.
4: Yang.
5: Yang.
4: Ari deleng naon?
5: Deleng tenog asin, Akang.
4: Ada. Deleng tenog asin.
5: Asin.
4: Sugan teh kulu bawang.
3: Dek jotos dening pukupan sanaka.
4: Mangga kan.
3: Iya. Modar.
4: Dacan.
3: Edan siap.
1: Kita.
3: Sidawala dek jotos dening pukupan sanaka. Ora cecel boncel.
4: Ya, Akang. Ari cecel boncel. Namun
5: cecel boncel dek kumis marhaya.
4: Nu umum atuh jadi batur seurina lain panayagan. Duh, ieu mah ya. Paesugan teh tumis haseum.
3: Teu panting dening geulang Candra Kirana. Ieu geulang dipantingkeun kana batu ancur kana sagala saat.
4: Mangga agan
3: weyep. Wopay. Yep. Bolor.
4: Acan agan.
3: Iu. Sidawala kuat. Edan siap. Tot. Kaulan kaulan ramah dewa ji. Bagian siap tot. Usia edan.
6: Nyir. Aduh.
7: Nyir.
6: Adi aing.
7: Aduh. Hebat dewala. Nyir dewala.
4: Ongkoh mah ngadukung dewe meeting. Tadi meeting. Teu sangka dewala anjir. Aduh dewala anjir teh dibebet-bebet. Mane teu naon? Ieu buktina henteu anjir. Juragan Bima dewala.
7: Mawasia, mawasia.
3: Duk dipun buncang dipun banting kuai. Iyap, cibet. Modan.
4: Siapa cik siani?
7: Dajan.
3: Iyoi.
4: Iyoi. Kaget nanti begitu Bima kaget nanti.
3: Iyoi. Pun buncang pun banting again. Cibet. Modan.
7: Dajan.
3: Iyoi. Dek jotos dening kukupan janaka.
4: Cok.
3: Modar. Dejun. Yoi. Dek banting dening gelang doble. Ia gelang digadekin tebayuk.
8: Pasti ya.
3: Dijual komo. Iya. Cibet. Modar.
7: Dejun.
3: Yoi. Amak pren bebeja ka bubudakna. Tot. Tot. Ka dieu tot.
4: Kumaha nyalukan anakna teh?
1: Oh kitu. Kumaha cenah?
3: Tot. Tot.
8: Kopi, itu teh usaha nu digawe nu dikerja ting ting ninyu kopi goblok sih teh bayangkeun ku sia hei tukang kopi ampura bro didoakeun cing Bayu ku deweknya amin
9: amin
8: mun teu Bayu inum ku sorangan atawa Bayu minum kopi tawa bagikeun ka nu ulah lajo.
10: Dawala
8: abdi agan
10: arek ngaguhu apa moal
8: moal teh asa agan
10: berarti lamun sia teh ngaguhu berarti maneh nganggap enteng gay
8: leres agan demi Allah tah mana gatut kaca teh
10: cik
8: dawala padi orang dakbor gay
10: bener dawala
8: ah agan dipercaya teuing
10: oh sia
8: ampun
10: lamun sia tengah gugu kai berarti
9: eta leuneuk geura
8: tapi jika magnet gitu celedeui heeh ya dawuh aing mah rame goblok
9: aduh
8: sok sia duaan nya teu kaca moal mah rame wae aing mah henteu nyarari dieu mun wae aing mah aing mah artis atuh da mata kelalajo atuh di Net TV jam 2 tonton di Net TV jam 2 bukan sekedar wayang Dalang Sule dan Dalang Dadan bekerja sama duet dina acara bukan sekedar wayang di Net TV TV-nya masa kini dinten Senin depikan dinten Jumat jam 2 siang di situ ada Dalang Dadan dan Sule berduet tria You Mari
9: dan Cilok
8: naon teh iklan lumayan goblok sih teh daya tengah ngecilok
10: jadi bener siapa ngaku
8: mati asa kan
10: namun gitu berarti siang ngajak gelut kai
8: entah ah kita ngagan ngajak kita malah orang gelut kai Gatot Kaca orang citaknya mana jalan Gatot Kaca nucilin letik sebola
10: bener siapa
8: demi Allah kan
10: siap ber
8: ampun Astagfirullahaladzim di rumah anjing salah.
9: Salah asup.
11: Tanya ampun ya Kang.
10: Cikanya osya. Singkir jai. Bulan singkir.
8: Agan teh.
10: Gelut jai.
8: Ya ayah abdi mah kumaha ganti tak gelut ya gelut. Kumanu ngajak di sim abdi mah. Kita gelut gelut. Sok pergi ke mana agan lah. Nah.
10: Bener sia.
8: Sok
10: kayaknya. Usia pilih utahkeun pangarti sia kai.
8: Lan
10: utahkeun pangarti sia kai.
8: Ya mangga.
10: Teangan usia kulit aing nipis. Tulang aing nurang. Daging aing nu hepu.
8: Sok dalah teangan urang beuleum. Cicing teh kumaha?
10: Kai siapa mau mawasi siapa?
8: Lu kan ngiring wae. Dicarek oge ngiring wae terus. Heeh. Teng butuh merenan. Hayang teu lupa carekeun. Lah mun penting dan teu.
11: Hayang teh daguan wae.
8: Heeh, hayang daguan wae teh si goblok teh. Heeh. Tuh seri teh kitu. Awas agan
10: sok.
8: Jangan agan sok.
10: Ayo teangan ku sia, utakeun pangarti.
8: Tega arangan.
10: Tega aing.
8: Ati.
10: Tega.
8: Awas agan.
10: Edan sia. Goblok.
8: Kada urang kitu euy, cina awas euy. Wah, deui da urang.
10: Ku sia,
8: aduh ampun agan ampun.
10: Engkel. Iya.
8: Iya.
10: Sik siap. Bola.
4: Halo Aka. Aka. Nyau nyau goblok.
9: Kulun nuan kainya.
4: Eh Aka, ini juga bungsu. Nah, naon atuh bet ka dieu? Gani goblok sia.
9: Oh, amak
4: kaing geuleuna ka sieu teh kitu tah. Sugan teh Gatot Kaca. Mana Gatot Kaca mah daing kudu bisa ngabedakeun goblok sieu teh. Ampun. Ah, goblok teh teh yang balik, yang balik. Nah, geuleuna ka sieu teh kitu aing ditelah. Siapa sok kana tumpah-tumpah anjing ah. Ampunah, lah goblok sia. Teu teu aing. Ah, atuh ampunah. Wah, teu teu teu. Teu ada mah pagi mu. Senyummu adalah tangisku. Aku benci kepadamu. Karena aing kitu anak mah sok atuh rek pasrah jeung aing. Ampun dawa lampu. Aduh anjing. Nah, lololan ka dieu.

0: gun.
1: Black Opal.
0: Dikotok.
2: Pemilikan.
0: Wah, bener pancawarnya. Sini dikotok. Umar lamunnya milik aing.
2: Nah,
0: cokot aing. Aduh, anjing.
1: Nah, naon.
0: Ya, cek aing dikotok. Oh, belum.

0: ai murat ca el. Hebat juragan anom nepi ka kitu. Abong ahlina deukeut aing boga kaamanan jiga kitu ye.
1: Iya.
2: Bro! Di mana lagrakna di aing? Aduh. Teu pasti da wala lagrak.
3: Duka teh apa?
2: Duh. Belah mana si dawala lagrakna?
3: Teu apa?
2: Bari milarian abdi nya sok. Mana teh dawala?
3: Ya nah atuh. Aduh. Wes.
1: Lamun teu katewa.
0: Lamun teu kaburu ditewak ku aing dawala maneh.
1: Tibebeut.
0: Hampir tibebeut. Nu kieu pahlawan kaberangan teh kieu ye.
4: Lain kaberangan. Pihak katilu
0: teh kieu. Pihak katilu teh nu kieu ye.
5: Nih munge muji ka aing goblok teh.
0: Sok sayang dileleuskeun. Ampun dawala ampun. Hayang boga ilmu leuleus awas goblok lamun aing boga ilmu kitu sia ku aing.

0: Are you wet? Wish. Ansa Braja. Ansa Braja.
1: Ya,
0: alus. Urang sia. Urang. Me. Dikumaha dot?
1: Ansa Braja.
2: Panca Marga.
0: Naon leres sia? Sia deui jawab wae atuh.
1: Palawe ti Kang Jura mah kahalangan.
0: Udang syah, udang.
3: Udang syah, goblok. Udang kaca aing syah teh. Mana syah tadi tunggu tengah ke aing bala. Campelak syah tekanan syah. Udang syah. Lama teh udang kuang di cowok ya.
4: Aduh.
5: Bentar udang pakai jamu.
3: Udang syah. Lama teh udang kuang ke jamu-jamu.
0: Udang syah. Udang.
6: Nyate tahu dang udang.
0: Wes. Edan siok. Ansa Braja teu mati.
3: Anjir.
0: Wow, buset buah. Ansa Marga teu mati euy. Dir abdi aing atuh.
3: Wah.
0: Tak ieu ilmu sia wala euy. Hayu sia boga ilmu naon?
3: Ah, abdi mah teu ngagaduh-gaduh agan.
6: Estuning abdi mah kodrat iroda tangeran we ieu mah. Sakieu-kieuna. Mamatak latihan atuh.
3: Langsung sakitu kituna teh terusnya kitu. Di latihan deui ini. Aing batur enggak penting.
0: Edan syarek naon ka sawarga teh?
3: Ah ya priyogi we agan.
0: Montos sia. Gableg naon sia ka sawarga?
3: Abdi mah hiji we agan bila panginten mah takil jagan teh hariwang ka abdinya.
0: Kitu ongkoh aing hariwang ka sia. Kaduana aing hariwang nagara aing. Kababawa meunang pependut

0: adi aing. Ieu teh adi aing ieu teh. Da wala aing bakal ngabela maneh da wala. Kaganedanan aing. Bima. Bina-bina teuing sia genut. Udang sia Bima. Wow, teu make. Awas ya, teu make awas. Ganggu ka adi aing, aing bakal edan-edanan. Aing ngomong aduh punten dah bala udang siya Bemo eh Bima bina-bina teing adik aing disiksa aing tetap tadi tengah lawan tenawan ngadoja
1: aduh
0: supaya maneh eling ke purwa daksina
1: purwa
0: kemake purwa kemake daksi deh
2: biasa dipakai
0: awas ya awas awas awas awas lulus lulus enge nyaho Los ya. Ampun bot. Oi. Hudang Bemo. Gan bade di widian abdi gan.
3: Didinan de wala.
0: Hah, didinan.
3: Cageurkeun aing.
0: Ulah de wala ulah. Ulah de wala ulah cageurkeun. Ulah.
3: Cageurkeun aing de wala.
0: Ulah de wala ulah. Cingnya aing. Please dewala tong dicageurkeun. Aduh aing aduh kaduh we.
3: Dewala cageurkeun aing dewala.
0: Moal. Pasti adi aing bawa nyageurkeun. Nya yagan pala cageur mah ku abdi bakal didamang ulah dewala dewala. Mah cingnya aing dewala. Dewala please dewala euy. Aduh aing mana lompat ya. Aduh. Aduh mah nyumput aing.
4: Nyumput eta.
3: Cageurkeun aing dewala.
0: Ya atuh agan gua dewala euy. Cingnya ka dewek euy. Cager agan.
5: Aduh anjing. Modar aing.
3: Tersangka maneh dewala. Priginit ka sawarga tapi umat si ulah dibawa aing.
0: Moal agan.
5: Pun adi teh.
3: Ah, patok sia. Adi adi ti mana?
5: Ampun agan.
3: Kaina kaing.
2: Tadi di jebeu-jebeu.
3: Diwir aing jebeu-jebeu.
5: Eta mah abdi nuju ka poe kan.
0: Ya mangga agan mangga
3: percaya aing kasia kalau umat aing tu dibawa
0: moal agan
3: aing rek balik
0: lan
3: aing rek mantok
0: yor
3: aing rek balik
0: ji
3: iya jagar ke anak aing usia
0: aduh oh aing ta
1: jauh
0: bana teuing sia dawala
2: kenapa sia yudar
0: aing rek balik dawala mane rek ka sawarga dawala ulah mabawa aing dawala aing rek balik jageurkeun anak kucing anak aing anak kucing aduh hebat dawala mane euy ha naon ieu mah sakali we euy. Naon sakali we bere aing kesempatan. Kesempatan naon?
5: Juragan Gatot Kaca cageurkeun tapi cageurkeunna ku aing ngomongna teh sia nu nyageurkeunna. Nyewara atuh please dewala. Ambung mung atuh dewala please dewala, dewala please dewala. Dewala cic da aing hayang kalem demi Allah aing hayang kalem. Dewala atuh please dewala sakali we dewala. Mong aing dewala atuh dewala. Dewala hayang buah ora hayang buah ora. Di pamarakeun we aing. Mana? Di posisi sekali udah wala mau ngasih dipake ini udah wala demi Allah please udah wala please udah wala
0: utah gue digaplok waing
5: utah seetik tuh seetik seetik remeh humpul remeh biar menunjukkan cat hiji
0: remeh
5: udah wala please udah wala dia
0: sok atau ya
5: sok iya beres udah wala iya beres nun udah wala nun
0: Gatot Kaca
3: Los ya.
0: Ieu teh cacak adina. Omo lamun aing lanceukna. Ieu ilmu si dawala teh ti aing.
5: Aing.
0: Iya. Mane hayang cageur Gatot Kaca?
3: Cageurkeun aing.
0: Ka dokter atuh. Ka puskesmas.
1: Impus atuh.

0: di impush. Ayo jawab tegak-tegak calon mana cager?
1: Cager gun aing bot. Cager gun.
0: Bener mana yang cager?
1: Iya.
0: Kata kaca. Waras temakan yang jati, jati temakan yang waras waluya. Cager. Cager. Non John, acan aing bima kere kere bungkul. Gatot kaca cager. Yee, gatot kaca lali lami lami. Ini suwe suwe teing.
2: Cager,
0: cager, gatot kaca.
1: Dah tepis dia lah, sing lila dong nama ya. Buat tu aing capek ya.
0: Cager.
1: Woi. Hebat mana
3: itu eta ilmu atau turutan aing atau eta ilmu aing dek itu karasa Gatot Kaca eh?
0: Eta te ilmu teti aing iya te adi aing berarti ilmu menupang hurati wati aing
1: wah ngajar cincau leles gende aing
0: Ren?
4: Tapi Gatot Kaca yakin
1: leles gende aing
0: cai cai cicing
4: konsentrasi
1: aja. Cikles kenain.
0: Aduh. Nepi ke pedegong kia. Awas Gatot Kaca. Tang pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang. Leles. Leles. Gatot Kaca. Leles. Epo, leles kacau kacau.
1: Wih,
0: eta ilmu aing atau enyok usia, muanya hong si mau keblok, aing buka ilmu kia atau udang.
1: Waduh, hebat anjing cepot hebat, hebat cepot hebat, cager genaing.
0: Tenang, cager gena usia punya.
1: Jagerkan aing bot,
0: pasti bakal dijagerkan. Waras temakan yang jati, jati temakan yang waras baru ya. Jager, jager.
2: Ayam.
5: Naon kang?
0: Ulah.
2: Naon?
0: Iya, kau urusan apa? Jager karena kau kak. Tapi justru belum sete. Kau pengen tanya ngewirang ke? Sok teh kajauhan ge bisa. Iya beres. Gatot Kaca. Cager mana?
1: Waduh. Luar biasa. Ampun maha guru, ampun. Aku kaula murid salira maha guru.
0: Dari tadi aduh. Aku atuh murid kaula.
1: Ampun maha guru ampun.
0: Jadi hayang di aku murid.
1: Iya.
0: Hmm. Di aku murid teh hayang?
1: Hayang ilmu nu bieu.
0: Oh, hayang ilmu nu bieu.
1: Iya.
0: Wani pira.
1: Hayang kaula ieu 2000.
6: Bangun, Pak. Makan dulu.
7: Aduh. Aduh. Aduh, Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
6: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
7: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
6: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
7: Apa itu Bu? Habustrong?
6: Iya, Habustrong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
7: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habustrong ya?
6: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia Pak, Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
8: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Di aku murid hayang.
4: Hayang ilmu nubil.
3: Oh, hayang ilmu nubil.
4: Iya.
3: Wani piro.
4: Ayah kau lahir 2,5 juta.
3: Dan baik, segitu cukup.
4: Ayah ilmu nubil.
3: Iya. Tapi ayah syaratnya.
4: Naon syaratnya.
3: Syaratnya agan kudu cepat tanggap.
4: Cepat tanggap kuma.
3: Kudu gampang apa?
4: Gampang apa kuma?
3: Sabab ya ilmu teh ayah jang jawabkanana. Ayah kalimana?
4: Ayah kalimana?
3: Iya.
4: Kaula ngabogaan ajian sabta pangrungu. Ayah sabta pangrungu teh nyata gampang apa?
3: Gitu?
4: Iya. Cik kuma.
3: Tapi ulah balikan deh kudu jadinya.
4: Siap enggak?
3: Sok, tinggal aku agan. Ngareng apa lah? Oh,
5: pas. Tarik.
3: Oh,
5: tarik lagi.
3: Oh. Ya,
4: iya.
3: Tuluy. Cek. Will

0: kencar, leles, sakit tu,
1: dah, sakit tu, sakit tu, cie, kayaknya, cobaan kasa,
0: kabdi, cobaan kabdi,
1: kama guru,
0: ya,
1: mati,
0: mati, hai pasti mah,
1: siapa tu, mereka bola,
0: ya,
2: pas,
1: oh,
2: tarik, pas,
1: oh,
2: tarik lagi, pas,
1: oh,
2: yo,
1: wil, wil, yang, wil.

0: Mas ano? Ekan? Hebat ilmu aing.
1: Hebat.
0: Waduh. Lamun aya Kangjeng Rama mah teu atuhun. Waduh, nuhun Maha Guru, nuhun. Nuhun Maha Guru, nuhun.
2: Aduh, leuleus agan. Aduh, aing kumaha tuluyna ieu?
1: Bisa we sanewara.
0: Hebat.
2: Agan cageurkeun.
0: Cageurkeun kumaha?
2: Wir-wir yang wir deui.
0: Ya beres.
1: Tarik. Lepas. Tarik lagi. Lepas.
0: Yo. Wir-wir yang wir yang dog dog jang dog dog jang wir-wir yang wir yang dog dog jang dog dog jang. Kemana ini? Cagar, cagar, cagar.
2: Waduh,
0: waduh, Maha Guru hebat.
1: Hebat, ya,
0: hebat Maha Guru. Nuhun Maha Guru, nuhun. Nuhun.
2: Sawang suyna. Aduh.
0: Waduh, hebat, hebat, hebat Maha Guru. Tabihan ku kaula 5 juta sama enggak?
2: Nuhun agak. Duh, ayo kumaha euy.
0: Lah Maha Guru sisirian wae teh.
2: Kan?
0: Sisirian wae kunaon?
2: Henteu atoh. Atoh reueus agan buka ajian wir-wir yang wir.
0: Bukireugreug. Bukireugreug kaula nagara Amarta kuat ku kaula buka ajian wir-wir yang wir.
2: Nya. Oma teta ilmu teh ulah dipake sembarangan.
0: Moal. Itu sisirian wae kula teh.
2: Atoh kaduh. Henteu.
0: Ah, teu yakin ah.
2: 7 juta.
0: Teu yakin kumaha? Yakin ah.
2: Sok atuh wir-wir yang wir deui. Teu percaya mah?
0: Iya beres.
1: Tarik. Pas. Tarik. Lanjut.
0: Wir-wir yang wir, wir yang dog dog jang dog dog jang. Wir-wir yang wir, wir yang dog dog jang dog dog jang. Kemana ini? Kejar. Lulus. Aduh. Edan.
1: Benar jeto.
0: Luar biasa. Maha guru.
2: Aduh, agan percanten ayeuna nama
0: percaya, ayeuna mah percaya.
2: Cageurkeun deui,
0: wir-wir yang wir deui.
2: Teu kedah tos 3 kali mah. Langsung ngecageur.
0: Oh kitu.
2: Nya.
0: Ya, nuhun Maha Guru. Hebat Maha Guru.
2: Nah. Cageurkeun agan.
0: Iya. Wir-wir yang wir deui.
2: Teu kedah langsung ngecageur tos 3 kali. Engke lamun sakali deui kakara. Ngaya wir-wir yang wir, ayeuna mah tos 3 kali cageur kitu.
0: Oh iya beres. Nuhun Maha Guru.
2: Tah, kitu atuh. Ish. Naon?
0: Nah, anak kaulah cenyebut cager.
2: Aduh, pahingan alas day, aduh.
1: Nah, tuh api.
2: Anjir, muntun ke pangi, ayo kan.
1: Cing api, katung.
3: Cing api, aja matakna.
0: Cager.
2: Nah, itu akan.
0: Hebat, Maha Guru.
2: Kadek, eta ilmu ulah di Semarang yang dipake. Engke lamun aya musuh nupang kuat, nah. Musuh nupang gagah nak kakara diangge.
0: Iya beres. Pasti Maha Guru. Pasti.
2: Eta mah keur KPP dungkul.
0: Sae mah. Waduh, perios kaula sanes teu sono pamitan sanes beuseunan. Kaula bakal ngajaga di kamana negara Amarta. Amarta beuki kuat kaula boga aji wir-wir yang wir.
2: Nya omat aga lamun aya musuh angge tapi musuh nu beurat.
0: Iya, beres pasti. Perios Maha Guru.
2: Sok.
0: Iya. Beres Kangjeung Rama moal teu atuhun. Kaula boga aji wir-wir yang wir.
1: Kuat.
2: Rebok. Nah, gitu biasanya pejabat nipu rakyat. Aina rakyat nipu pejabat.
1: Aduh.
2: Ku aing masih biasanya pejabat nipu rakyat. Aina ku aing ditipu. Karasa sia.
1: Sidik
2: mana. Aing euy, lain ngadoa mah. Kabayang lamun aya musuh.
1: Maha.
2: Euy aya musuh ka Amarta teh heubuat geutut gajojo. Wir-wir nya. Wah, anjir. Aing mah moal milu perang rek lalajo aing mah. Iya.

0: news di sawarga Maniloka.
1: Iya, iya.
0: Kayaan sawarga Maniloka estuning. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, katon nirmai segandrung.

0: Kali Tinakaca Trenggana Dening yang Otipati Jagat Nata Raja Triloka.
1: Loh, sing horeng ulon-ulon nyata dawala anu maksa badai asup kasawarga maniloka.
0: Atu Otipati Jagat Nata Raja Triloka ngutus yang narada
1: nyatakan ngahadang yedaw supaya telebet kasawarga maniloka.
0: Di salwaran lawang selamat tangkap para dewa sangat juata para lumanten bayar obaya parantos regleng ngahadang yedawala
1: para dewa ketapak jadi waletan neletnya.

0: muntuk ke petuk ke sidawalarek asup ka sawarga. Disapu ku aing nyata dewa angin aing. Sapu ku angin barat taliwawa. Saya mengalingi sadari payu. Bin latang siap. Asa dijijak sira aing sidawal.
1: Matarap Indra Brahma Bayu Basuki Wisnu. Angga gerah hadang. Sakali-kali sidawala diasupkeun meunang asup ka sawarga maneloka.
2: Lawang salamat tangkap tutup.
0: Iya.
2: Tuning, tingali sidawala. Geus ngurumu we gini tingali.
0: Naon? Tingali dewa ni bekar regreg kitu dora euy.
3: Aduh aing keung dawala kudu kumaha sih teh?
2: Tenang, eta teh upacara adat. Wing rekadinya,
0: wah, monyo pacaran adat berarahud,
2: urusan bahud, bateng bahud, teteh non teh kerusannya wara. Hey, dawala, tadi dawala.

0: wani-wani nek kasumpasa warga Manila enggak?
1: Smok,
0: ngraban. Dek naon nanyin ka sawarga? Dek naon sia?
2: Wanianan.
0: Wanianan kasumpasa warga. Teu nyaho aing di waseuna.
2: Bapak,
0: air direrap. Direrap ku Aisha. Jadi rerap dituruk ku Aisha. Aing dewa sana.
3: Aduh, tak ada wajah tata. Palontong itu si goblok tata.
4: Teregus pisan.
3: Teregus pisan, namun ayah dilemur aing dicacang ku aing.
0: Rawan.
3: Udah bina teing dewa tata gitu. Teramah dewa tata.
4: Nya.
0: Balik, dewa lah balik. Dek naon aja.
3: Nya saperkawis mang abdi teh bade silaturahim ka dewa.
0: Iya.
3: Nuhun dawala.
4: Sono.
0: Hae.
3: Sono abdi teh.
0: Mane sono da ieu mah teu.
3: Tuh nya dawala cing ge. Balik dawala ya, cicing cicing. Komo kieu aing meuli tangtang.
2: Sudi di ka sono lagi.
0: Teu sudi aing kudu bi ka sono ka sia.
3: Da aing teh sono ka sia.
0: Naon sia?
3: Naon sia?
5: Kang kadeh.
2: Ah
3: ulah. Hayu duduk ti koroti ku aing.
0: Aing di waseuna.
3: Aing bari tapi. Teu sieun sok goblok kite.
0: Urang ajar balik sia.
3: Ke mangga abdi bade muli, bade wangsul nanging tepangkeun heula abdi sareng Hyang Otipati Jagatnata Raja Triloka.
0: Uluh-uluh si eta.
5: Duh,
0: urang ajar salah hutang goblok. Makanya hayang panggil jeng Hyang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Aing di dia urang ieu. Jarang panggil. Komo anjeun.
3: Tah naha? Da hayang panggil mah bebas. Dek naon dawala anjeun hayang panggil teh? Dek panggil teh rek naon dawala?
5: Sobi.
3: Yeuh, kaula resin rada kebayaning dewa.
2: Iya.
3: Pawakilnya tati Hyang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Lamun ayana naon maka kau lagi sarua dawala. Oh, sami kasali lagi sarua. Ya, atau kayak gitu mai. Sami ma abdi kesawios teu pernah oge. No penting aspirasi abdi kasampaikeun.
0: Naon?
3: Kieu yeuh. Numutkeun beja tidak menang dipercaya. Yang Hyang Otipati Jagatnata teh kasebat Raja Triloka. Leres? Bener? Hartosna naon? Ari tri teh tilu. Loka teh alam. Jadi Hyang Otipati Jagatnata teh ngarajaan tilu alam. Hiji alam sawarga. Kadua alam Madyapada atawi alam kajinan. Katilu alam Marcapada anu dicicingan ku anjeun dawala. Alam dunya. Oh jadi alam Marcapada teh aya di bawah pimpinan Otipati Jagatnata. Bener. Berarti jisim abdi kapungkur kantos milih Otipati Jagatnata jadi pimpinan ieu Triloka. Bener. Berarti abdi maneuruskeun berarti sadaya anu aya di dieu teh kabeh kalebet salira ka asup wakil rakyat. Bener wakil abdi wakil rakyat. Bener tah simkuring bade naroskeun dupi wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna. Cing maksudna wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna. Ya wakil jeung anu ngawakilkeun luhur kene anu ngawakilkeun ari anu ngawakilkeun sa rakyat berarti maneh berarti aing pangluhurna lain sia.
5: Iya.
3: Urang ajar. Nah make jeung urang ajar pantes salaku dunungan ayeuna rek menta laporan pertanggung jawab anjeun salaku wawakil rakyat. Wawakil masyarakat dunya gadag naon wae sarina mangsa anjeun nyaeta ngeuyeuk daya olah nagara ieu alam dunya. Gawe naon wae maneh dewa?
5: Cobi.
3: Dina mangsa anyeun. Ngeusi ieu kamardikaan. Dina mangsa anyeun jadi wakil rakyat. Mana buktina demi rayat, demi bangsa teh?
4: Sama hasilna pisan.
3: Teu cenah nu heueuh, teu cenah dina pilihanna maneh teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat.
0: Nya.
3: Dina mangsa pilihan ngadak-ngadak bageur ka rakyat, hei anyeun wakil rakyat. Tapi naha geus kajedog di tina kursi geus kajedog jadi angin jalui wakil rakyat di luhur kadang-kadang dideuleu-deuleu ku aing siang hee gadag ngan saukur hees
0: gadagan saukur molor kaituna gadag sili salahkan sili gorengkan ay rakyat tetap katalang sarah mana buktina demi rakyat demi bangsa te? Rakyat te butuh bau sungut, rakyat te butuh janji, tapi rakyat butuh bukti anu nyata.
1: Iya.
0: Rakyat butuh kenyataan, rakyat butuh, dan rakyat menu penting mebeuteun seubeu pake page murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun. Eta sederhana rakyat mah.
3: Bener awalnya bener.
0: Abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh. Mobilna sagala rupa beungharna diwakilan ku maneh. Ai rakyat ngege curuk weh hayo. Mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sagantang 10 liter nu pakroda Haji Sirot nu beunghar ukur nu pinter nu bodo mah tetep reyon
1: tetep reyon kulan.
0: Mana buktina demi rakyat cing inget ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi ieu nagara menang hese cape susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga ancur di medan tempur topati jiwa raga heh nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamardikaan bangsa tuh tingali cirina tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat salaku wakil rakyat salaku pamimpin anjeun kudu boga pamadegan ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat angkat harkat derajat rakyat sabab suara rakyat adalah suara Tuhan rakyat di atas segalana rakyat di atas segalana ulah sakali-kali anjeun ngarehatan hate rakyat cilaka dunia jeung akhirat lamun sakali-kali anjeun ngawaki rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat goblok sareng ngahina goblok balon mama tahan sia ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung kumara dewa ieu urang ajar gebruskeun kana kawasana di muka urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung kumara dewa tahan
5: anengis ngalunturkeun wibawa jeung kumara dewa dawala mane bakal digebruskeun ku aing kana kawasan dari muka
0: kawasan ane mukana dibedahkeun ku aing di belakang mujair
5: goblok sia kawalat sia kamu cari muka rek belakang mujair atau diborongkeun ka jurang cemburun goblok sia
0: nyaho aing dewa naon
1: iya iya
0: dewa naon dewa seuneu aing ha dituruk ku aing sia ku seuneu
5: tenang dewala dewa seuneu aing mawa blanwir disaprot goblok sia ku blanwir
0: goblok sia goblok leuwih disaprot ku blanwir hi
5: Yaho aing dewa naon?
0: Dewa naon?
5: Aing dewa Bayu dewa angin nai. Wani-wani sia ngaganggu ka dewa. Sapu ku angin sia ku aing. Aing dewa angin.
0: Tenang dewa lah. Dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin.
5: Lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin, kebenaran aing mawa duit receh. Dikerok sia ku aing. Goblok sia aing. Aing rek dikerok.
0: Tenang dawala. Di dieu waktuna aing bebela ka maneh. Itu para dewa anu ngumpul. Sok lawan ku maneh. Ongkorek bebela teh kumaha?
5: Sieun goblok sieun teh.
0: Meumeunna teh sok hayang nyaho jeung aing kan.

대화 시간은 마저 완!

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: saya goblok. Apabila pernah tengok cerita dua belah mak, dia macam mana? Dia tiup puan hiji dua air kaman ni. Aduh,
1: walah
0: kurang saja.
1: Kadesya, kena
0: awas kau.
1: Aduh, tengah halangan tu.
0: Eh, mana nak nunggu dupak, mana nunggu ngamak.

Ulah, anjir, angin kagak ada kidul lah. Halo, kare ulah siah. Halo, tolak angin mama mampu, yoi. Duh, kudu kumah gede-gede ting, angin ulah. Mundur ulah.

Bayu memang agengnya luar biasa. Tangkal kai anu sakit tu arah agengnya cingdar rokok kasana kuangin. Ibatara Bayu anu luar biasa kasaktian dana. Nanging kinten kinten 5 meter deui kena kayi dawala ya angin ditunjuk udah walang anak-anak erin sapisan.

0: kaula utusan pangeran. Mundur. So, kayangnya lah aing. Duh. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi anjir. Adi aing kasurupan kunaun. Buah-buah kasurupan kuneon. Eta angin ditunjuk ku silawala eureun.
1: Aneh heureun teh.
0: Aduh, eta angin sat sat sat sat. Hei angin. Mane utusan pangeran? Aing utusan nebuka hajat. Mundur angin. Wah, nepi ka mundur deui angin. Hei.

0: aman di sawarga Maniloka.
1: Duh.
0: Damwa henteu ye dititahku bapana ulah Semar Badranaya. Ari Kakang Semar kumaha teu konsekuen hirupna?
1: Laras kula.
0: Nanaonna ieu teh lamun hayang sawarga mah ulah nitah bebenyit atuh. Da kaula ge moal dikoretkeun pasti dipikir di sawarga. Tapi naha bet make nitah bebenyit? Lamun kitu carana Kakang Semar hapunten. Da ieu Kakang Semar anu mimitian. Kaula bakal ngabongkar Kakang Semar saha cenah.

sarang astaji ngareuwas barang dugi ka Amarta. Sing horeng ya Amarta parantos digempur atanapi diserang ku nagara Jamul Dwipa dipimpin ku Patih kana kasakti.

0: Ayo lu nyerang.
1: Nyerang gimana?
0: Di negara Jamul Dwi Pak.
2: Cakacakan itu tinggal.
0: Tapi kau utah-utan di negara Amarta Kumaha.
1: Penyita Kumaha dulu lah.
0: Kau ya, urang pagi tugas weh. Kuring ngerek nyusu Otipati anuka imah bapak.
1: Dulu,
0: tak kak wayahna bantuan panawa anu kiwari.
2: Gerengahadang
0: musuh.
2: Berjuang.
1: Masuk lewat tuh.
0: Omatnya siap kenges beres ku aing bejaan.
1: Siap pula. Yang bidoana deuleuh dewek kareng-kareng pejuang deuleuh. Negara Amarta aya nu nyerang. Negara Amarta aya musuh aya meuleuh euy.
2: Bantu akang.
1: Yang
3: naon akang?
1: Aing teh atoh euy sedih aya ya musuh teh atoh aya.
3: Aya atohna.
1: Aya sedihna, sedihna heula tuh.
3: Oh, sedihna kumaha?
1: Sedih. Aya sedihna dewek bakeripu meureunan.
3: Ya, iya atohna.
1: Atohna murid dewek wir-wir yang wir.
3: Alah, ya, bener akang.
1: Iya, hayang lalajo aing mah. Iya, ceng cilengan aing. Moal milu perang rek lalajo aing.

0: Gan.
1: Iya. Naon mah guru?
0: Gue setemak ku abdi weh.
1: Sawios mah guru mah calik.
2: Calik istirahat.
1: Sawios kaula nu bakal bebeakanana.
0: Khusus eta mah jeung abdi weh.
1: Oh saya mah enggak permis.
0: Apa kene amu?
1: Apa tuh? Wir-wir yang wir tenang.
2: Jujur-jujur.
1: Iya. Aduh.
0: Kadieu sia kafir.
3: Halo?
0: Tuh, ka sia sia teh?
1: Mane goblok si Yahudi. Si tara salat. Si tara mani. Si tara jumahan. Nyaho di mana aing tara jumahan? Ya nyaho. Nyaho di mana? Ninggal wae di masjid aing. Masjid sia di mana aing di mana? Urang ngajar hutang pati berapa pati hutang urang bae urang. Di podaran ku aing, Dor. Mas mana ini sieun heuh anjing. Dilema meuni wani aing. Eta jeung goreng patut si anjing deui. Aduh, irungna segede kutil ya anjing. Aduh, Gusti Nu Agung. Untungna segede permen. Teu untung permen anjing. Asyana udah anjing. Ini malan. Aduh, daik dikukut ku aing.
3: Aduh,
1: enu kieu naon parabda nya? Oh, lain ke satu, dia nolak

0: Urang ajar amun teu salah ngaran mane Gatot Kaca.
1: Urang kapindo gawe. Heh? Urang kapindo gawe.
0: Kaisa teh Gatot Kaca tawar kapindo gawe. Nu bener mana ngaran mane?
1: Aing Gatot Kaca, heeh,
0: tah kitu. Urang ngajar sia di podaran ku aing.
1: Nu kieu mah moal make wir-wiriangwir.
2: Wah, teu kedah.
1: Lebar, lebar. Enteng cenah. Modar sok weh.
3: Aya karasa
1: anjir teuas kieu jelema ye.
0: Allahu Akbar
3: rieur
0: subhanallah hay anjir jelema nepi ka hade kita jongana.

0: lamun teu salah ngaran maneh Bima.
1: Bener. Heh, bener aing Bima.
0: Ku aing sia Bima di podaran ku aing.
1: Maju sia.
0: Wei. Si Bima geus alih profesi sia jadi petani goblok.
1: Petani naon?
0: Ning eta mah mama walu.
1: Lain walu kitu gada.
0: Heh,
1: gada.
0: Oh, gado. Kurang ajar saya di pedaran gue.
1: My wife, with you.
0: My step. Goblok, saya kemana mun kena? Saya teh, tadi warah aku masih gak. Saya teh keras permainan teh. Iya. Iya.

0: balas dendam yang kabima ya.
1: Pasti ya.
2: Tangkos pulang.
0: Ayah buta menidak gua kau ingin. Kau
2: senjata ya.
1: Mawa naon akang eta? Mawa naon?
0: Eta cek mana naon cing?
1: Lah ciga buah cengkir.
0: Aduh. Bandring goblok itu.
1: Oh bandring.
0: Ibu iya mau nyari euy. Cuk, sing atuh lah anu nyari lah aing duit teh aya wae ya.
1: Siap-siap can kamagean kamari.
0: Kudu nyari deui sia teh tuh. Aya buta mun dak gua ku aing ya. Heuh dikita ieu.
1: Walter pecat
0: bepatokna ku aing.
1: Pasti.
0: Heuh dagur kitu teh ku aing. Sanu leuteuk euy.
1: Ada anu leuteuk.
0: Ning jadi ponok. Meuli ting euy. Diteuk-teuk mah pegat nya euy. Nya. Hei. Wah, anjir meuli teh.
3: Bener.
0: Wah. Cing Dadan pangmenerkeun euy.
1: Tah, minta tolong ka dinya atuh.
0: Ya, nuhun Dadan. Ya.
1: Alah.
0: Eh, sia. Goblok. Dadan si teh. Mata perlu ya kain teh. Kiki aing milu maraban anak pemajikan sia. Lamun eueuh aing rek ti mana nyatu na sia dadah. Mata kudu bela sia kain. Mana mah ngeuna turun mobil unggah mobil sumbing anu bangor maksad dibere di bahanan aya aing dikencet tina kotak. Heeh. Ayeuna eueuh lah dagur ku aing geuyeuh.

0: boleh kita berkompak ria.
1: Satu irama.
0: Dina lagu boleh kita satu irama, satu nada. Seiring, seirama. Tetapi kamu tetap musuh aku juga. Yang tidak mungkin aku dapat terpisahkan. Karena kamu adalah musuh satu kebuyutan. Aku benci kepada kamu. Walaupun kita sama-sama bolotot, tapi tetap kita sama-sama uki ya.
2: Iya.
0: Baik dari Yuraji. Alah.

0: ale-ale keluar dari
1: getik gitu.
0: Heh,
1: getik.
0: Ah, siapa mentong nipu karena lajo teh pantai nya ho.
1: Ah, iya mah tuli.
0: Heeh, mentong nipu karena lajo teh sieu teh. Pantai, pantai diminta duit teh kaing.
1: Eh, meh tiga we
0: atuh. Teh teh teh teh. Tong nipu akan urang lajo teh.
1: Ah, iya mah.
0: Geraka. Pantai teh teh. Alah. Eh, kok leh rupen ya. Alah. Toyo tebenang si goblok rek modar geng hina kene kai. Toyo tebenang deui. Doli amekeun.

0: kamu saudara-saudara, kamu tidak tahu aku dari Belanda.
1: Di Belanda?
0: Di Belanda.
1: Apa tiba-tiba hutang bilang dibayar bilang?
0: Di Belanda itu namanya dendam. Dendam membara.
1: Di Podaran siapa ini? Di Podaran?
0: Di Belanda tidak ada di Podaran. Ada juga di Kojoran.
1: Sarua siapa? Sarua.
0: Belanda, bahasa Belanda itu bukan Sarua, tapi Sami Mawon.
1: Maju.
0: Di Belanda bukan maju, tapi kaharep.
1: Yup, yup, yup,
2: yup, yup. Alah, jika lah. Aduh, jika lah.
0: Well. Kamu orang itu jagoan? Namanya siapa? Kamu orang saudara?
1: Ayo, Gatot Kaca.
0: Di Belanda tidak ada Gatot Kaca. Ada juga Gatot Subroto.
1: Masya, weh.
0: Di Belanda tidak ada Kumasia. Ada juga Kuma Mane.
2: Aduh, gue seolah aja kan.
3: Pasti ya.
2: Aduh, aja kita juga agen aja kan. Aduh, aja kan aku tajuk.
0: Keluar deh.
2: Aduh lebar tuh.
0: Mangkaning 7,000.
2: Aduh.
0: Lebar.
2: Geuleuh.
0: Naon hayang pek atuh tah? Sia teh besi kurang keneh tah, lebok tah.
4: Kita mau
0: baso. Lamun teh salah nukung si na foto HS2 aja.
4: Well.
0: Kamu orang goreng patut. Babu goreng si alamun memudah lo. Well. Saudara-saudara, oleh karena itu, modal aja bala. Siap kuat-kuatin, bro. Batu, kau si mana batu?
2: Ngakor.
0: Nah itu hujan, eh nah
2: orang hujan mah
4: serot
0: anjir uta goblok. Duh paingan ayah hujan haseum sia teh. Kurang ajar sia teh. Sia teh utahan ka aing ampun mah. Utahan ka aing ampun mah.
5: Anjir.

0: Aduh, aing capek goblok sih teh. Bener-bener ting. Alah, sok usia kiki itu anta wayang nalir goblok sih teh.
1: Pasti itu.
0: Well. Ini orang Belanda ini keturun lengan. Coba aku mau lihat di dalam Belanda ini ada apa. Jangan ribut. Aku mau melihat Amsterdam. Aduh, menurang mah di kolornya.
1: Ayah si kisalak.
0: Teraka poe tapi tutung. Hehehe, anjir. Ikoneng, ibu siat. Ayah nubu siat. Gila, goblok, saya temennya orang Belanda bu siat. Di Belanda bukan busiat. Naon itu modal. Sarua goblok. Sewa katu cilok sete. Aduh aing. Halo. Aing. Heh, siapa? Siapa musuh dalam selimut sete kaing lah. Orang nanti gitu.

0: Otang patih pada patih otang berapa-berapa. Di portaran kau yang
1: maju syah.
0: Raden Gatot Kasanga Gajileng Cawang Awas.
1: Punten Rama Dewa Jinotot. Supaya supados tereh we punten.
2: Supados dalami.
1: Tereh kuma. Iya. Pongawa supados kapok ke kukauda. Di kuma tot. Panca beraja. Sanes.
3: Ayanu anyar.
2: Nyepianu engal.
1: Narantaka. Sanes. Naudot.
0: Salira bakal kaget tinggal iya ilmu.
1: Ilmu naun.
0: Punten sekedap. Rek balik apa muasya.
4: Iya, anjir. Murid aing berkelana ya. Iya, beres. Ayo murid.
0: Ya guru.
4: Oke. Kabur.
1: Baunya.
0: Sekali dek balik gua.
1: Mau bisa.
0: Pasti mana bakal kapok sia.
1: Naon?
0: Awas sia. Untar napa dewa ji.
1: Baik.
2: Oh, tarik. Lepas. Oh,
1: dan awak nonton. Sekarang pun jadi hilap
2: lagi. Tarik lagi. Lepas.
1: Oh,
2: yo.
1: Lepas.
2: Oh.
1: Oh.

0: ආයශදල තංගලියෝ නනෝනා ආයශද අනු අයින් නනෝනා ආයශදල තංගලියෝ කරකා විවරං ආයශද
1: තතං සුමාර
0: නනෝශද
1: කුඹ බයින් තනිය කපලයි ශලිර කකං බද්‍රනාය
0: නනෝශ කපලයි නනෝන
1: Naon apan sidik ieu teh Kakang Semar miwarang gawala ka sawarga maniloka. Kang da kaula oge atuh rai Akang. Upami Kakang ayeuna palay eta sawarga maniloka. Nya mangga teh teuing da ku kaula ge moal disumput-sumput. Ku kaula ge moal diulah-ulah da eta nu Kakang, tapi carana we Kang ulah kieu. Moal dikoretkeun tapi carana we ulah kieu. Apan sidik kaula teh gawala teh putra salira. Meureun salira teh kedah aya tumpah-tumpah antara podak budak jeung anak. Nanya aya dawala mah kenging amuk-amukan di sawarga. Upami Kakang Semar palay eta sawarga mangga teh teuing Kang moal dikoretkeun ku kaula. Ngan carana we hade ku omong goreng ku omong.
2: Badami.
1: Kedah aya badami Kang. Ieu panginten anu dupi ka palay ku salira mangga. Upami salira teu kepeteuk dengan kalayan cara kieu, panginten nya kagok borontok kapalang-pelan. Urang buka we kagok saha Kakang Semar saha kaula.
0: Naon sia?
3: Naon
0: sia? Babangus teh ka mana karep goblok?
3: Allah, asal ngapoe.
0: Nyangka aing hayang sawarga. Janji ngabsen yang ka aing hayang sawarga meudeuk ketiba heula aing ngajeruk di sawarga saeutik oge aing teh hayang sawarga maneloka dieu aing geus betah di dieu geus genah aing di dieu tugas aing di dieu sia di sawarga naon dipasrahkeun di ka aing sia
1: apa sidik gawala ka sawarga maneloka teh ieu teh parentah ka Kang Semar cing julang ngapak teuing aing teu ngidinan sia
0: ternyata aing
1: eh
0: memang aing kaget teh sidawala teh ka sawarga minta izin ka sawarga ku aing teu diizinan tapi aing kaget sidawala bisa ngelehkeun aing
1: jadi dawala bisa ngelehkeun ka Kang Semar aing leuleus aduh paingan sawarga maneloka para dewa bubar kataulan teu aya nu mangapuli aku kasaktianna dawala.
0: Nah amuk-amukan itu
1: ngamuk itu minta pertanggungan jawab kaula salaku pamimpin minta pertanggungan jawab salaku wakil rakyat
0: eta aku sia dijawab
1: henteu da kaula ka dieu
0: sidawala ka mana ayeuna
1: duka teh ka mana teh teuing kaula teh apa
0: hei Otipati
1: tugening Kakang Semar dawala parantos ka dieu aes

0: siya. Rekawi warang aing siya teh. Di sawarga menelokasi yang adon amuk-amukan. Sia aing tengedinan teh kitu bisi kitu siya teh. Unggah adat kaitu na. Ya, luhur ilmu jemar panalar sugih pangarti. Lamun dipake kasomongan mak itu siya balukarna. Oh, artinya.
1: Bisa mawarna mak itu.
0: Ngodijen somong sah.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif. Madu hijau yang paling sip.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
3: Okay, Asemi selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
3: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
4: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
3: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi.
4: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
3: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Eleh kumis ku si kasep cep dedene teu bapana. Awana naon kumis eta mah?
1: Gara-gara
0: mun 20.000.
1: Mapata mending jaya si jengkol anu bageus.
0: Aleh aya mah. Eleh kumis deui wae deuh. Komo abang lupa kalaka bodas.
1: Desarengan bos haji saman munding jaya anu bageus.
0: Ah ya mah, bos aup pamangku hajat.
1: Bos aup saluyu jaya pamangku hajat anu bageus.
0: Bapak tata borehel.
1: Pawakil Tony apana Iin sawargi jari ngau anu ngagaduhan Bang Bung Hideung anu bade hajat.
0: Alah kan ngelu ember aya galih mah mama galih aya
1: menang
0: Haji Roy.

0: Bager mun 200 ribu mah. Menang DP kemarin 10 juta.
1: Menang.
0: Ini untuk dikuat semangat ngebu.

0: satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindang Sari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: sukacita suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Heeh.
1: Sama nak kan?
0: Di perjalanan deh cek cek.
1: Akan.
0: Heeh. Alah. Kapan awak nu penting orang cek hidup cek? Heeh. Jangan rupa pasualan oge.
1: Ini sing salah.
2: Kurang.
0: Tuh urang euy nyebut cek.
1: Ah, kan bae hampura euy na
0: tuh. Alah,
1: irahana ngadu.
0: Heeh. Lah, maon. Lain urang moal gengsi mah masih ucir euy sieun disebutan cek na aing. Hah? Ini sebutan cekna. Wah ulahna mah kajeng era segala ulah kitu dasarua pada makhluk pangairan.
1: Pangeran.
0: Deung pangeran gitu sia.
1: Dasarua jelema atuh si ucir ge.
0: Si ucir ge sarua makhlukna.
1: Lain cermeng.
0: Alah.
2: Naon, Kang?
0: Beu urang reureuh heula we di dieu.
1: Naon, Kang?
0: Sir. Ini ka pangarajoan di tutang tuna oge pasti loba jelema. Urang cing bisa bela diri
1: adaptasi
0: bisa sering silat
2: untuk awak satu budayutnya
0: oh diajar belum sekalipun dewek silat ya yang nyaho iya penting mah kebudayaan di urang anu rek ngaralep teh jahit teh ku urang
1: lestarikeun deui
0: heeh penting cece sabab naon ngamekarkeun budaya di urang teh ngabekarkeun budaya wewengkon, budaya daerah.
1: Budaya daerah.
0: Eta teh mangrupakeun hiji tarekah pikeun ngaronjatkeun ajen kabudayaan nasional.
1: Iya. Ajen nasional.
0: Penting.
2: Iya, syukurnya di kesenian di urang teh.
0: Loba calung, silat, reog, dog-dog tarawangsa, belut. Geus hampir laleungitan teh ayeuna teh. Urang jahit deui ku urang ayeuna heuh.
2: Ya,
0: anu penting mah lah. Tuh tinggal Pak Taufik Paturrahman. Ya ge jangkung gede kitu silatna mah wah pecahkan ieu silaing grepe. Heeh.
1: Pak Haji Sidik, tukang
0: silat. Pak Haji Sidik nya ge kitu DDP, tukang silat teh teh. Pak Haji Barjo,
1: tukang
0: Pak Haji Maman di Kuningan,
1: tukang usik.
0: Tukang usik teh teh dulu. Pak Haji Didi non teh.
1: Ya,
0: teh sama tukang lauk. Si hayang beuleum lauk. Heeh. Tapi teu euy. Ulahna lawara sia. Yo.
1: Sok diajar.
0: Anu penting heeh.
1: Akang tinggalikeun
0: tah. Tinggalikeun dewek rek usik dina waktu ayeuna sia. Dileukeun ku sia. Heeh.
3: Ngain moal ngaganggu dia. Dia tuh gak ganggu kan aing, tapi lamun aing diganggu, dituar ku aing. Aing masyarakat Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi, Hayu, Sili Asa, Sili Asu, Sili Asih, Brung Beraja. Jadi

0: Aduh, ayah nendang cobek. Gadi yang guyur ke kedupan nakte lah.
1: Ayah kubek.
0: Oh, buat ilah-ilah.

0: napas beak euy. Aduh.
1: Alah. Aduh. Napas beak euy lah.
0: Kakarek sakit.
1: Napas aing aduh. Ampun geuci.
0: Coba tinggal
1: rokok. Aduh. Ampun deing.
0: Kana ngarokok teh atuh.
1: Aduh. Dorek teh teu napas teh batu ngomong ke batur euy. Elah.
0: Olahraga teh.
2: Ya.
0: Naon
2: kabeneran aya jelema nu ngaliwat ka dieu deuleu?
0: Ayo mana?
2: Tuh, mana Kang? Tuh deuleu.
0: Tuh.
2: Usia. Hah?
1: Mana? Mana
2: itu alahu ya Kang? Ayo. Ayo.

0: Chiching! Chiching! Siya kayo lang gumakan umilog. Bro! Siya, kami yung binating.
1: Ano? Alam! Kung hindi
0: siya mo! Ching, tong galak tuwing ito. Kumahan na anak batur. Hoy, ito anak batur, anak surangan mo ah. Ampun, ada yang mau buka anak.
1: Manual berangkat.
0: Hehehe. Aduh, pada angkat kamarana itu tuan-tuan tersyuk.
2: Pokoknya ngaing, dina waktu ayah na syahan udah ngaliwat kaya tempat hartina milik ngaing. Ah, lakadala. Ayah kahakanan, bangsa jama, kan? Saya hayang kajama. Alah.
3: Aduh,
2: makan
3: saja lah.
2: Ya. Nah, mana gitu hayang? Hayang akan jama saya wakang.
3: Akan. Akan jama.
0: Ya. Mel, itu ngomongnya tu bisa jebut U, tu bisa jebut I, tu bisa jebut O.
3: Awe, siapa?
0: Awe. Anak. Saya cuma asal napak saja, bangsat. Lu ngamak dulu. Bingung, abah, kuring mah. Nah, apa masalahnya? Lamun si lain kita ngadongeng. Kumaha ta? Gampang.
3: Gampang kumaha ta?
0: Nah, saya mah. Gampang saja lah.
3: Ngadongeng.
0: Ngadongeng naon? Saya? Gampang. Lalampahan abah sastra.
3: Dan gampangnya.
0: Nah, bangga-bangga. Saha abah sastra teh? Bapa nama Rahaya. Oh. Marhaya Banjaran, Bandar Semangka.
3: Bandar Semangka.
0: Tak kumala lampahanana. Nah, lantaran garwana aya maksad hajat.
3: Hajat.
0: Benar. Hajat badan. Dan nanggap wayang segala.
3: Waragatna.
0: Abah sastra kapaksa ngalanangka kabajalaya.
1: Benar.
0: Jadi kedawala.
1: Salah. Rame teh euy.
0: Mau si jadi kedongeng itu. Ya, saya mah kapaksa kan. Jadi ngalanangka teh ka mana? Ka Majalaya. Sabab aya tangka nangka ngajajar dalapan tangka.
3: Benar.
0: Di mana teteh? Na sawah saat. Oh, na sawah saat.
3: Benar.
0: Terus abah sastra mawa karayang. Sabab abah sastra nyangka nangka na baradag sarta rasak.
3: Aduh.
1: Benar. Halus.
0: Terus kumaha? Datang ka Majalaya abah sastra. Kasampak tangka nangka araya. Raya pira ku ini tilitan. Ya. Kata saya. Terus da apa tangka nangka makan tara ka mana-mana.
3: Heeh.
0: Abah sastra. Gagancangan ngalacak kana tangka nangka. Ulu terus baracak kana dahan pang badagna.
3: Heeh.
0: Abah sastra ngegak-gak sarta cacalawakan ngabarakatak naon sabab ayah gagak dan ada hap-hap
3: ulu ayah hap-hap
0: hap-hap ngarayap kana palangkakan kana palangkakan saya kana palangkakan saya bangsat
3: iya tong ambek atuh
0: lantaran abah sastra ajarang-ajaragan.
3: Oh, jadi ke abah sastra itu teh hap-hap teh.
0: Ha.
3: Jadi abah sastra teh ajak-ajakan.
0: Ya, abah sastra rag-rag ke handap. Rag-rag nanang karak ke sawah saat. Alah, abah sastra sangsara. Sebab abah sastra teh kakarayapan.
3: Kita make teh itu.
1: Abah sastra
0: kata rajangan. Ah, kakarayapan nasawa saatna.
3: Nah,
0: dalapar. Anaang, rada lawas abah sastra nalangsana.
3: Abah sastra kalah.
0: Nalangsana, eh, sawa saat. Terus ayak kana salapan abadna.
3: Oh.
0: Nolila gak tahu salapan ahad.
3: Salapan ahad, salapan minggu.
0: Selapan minggu, menurutnya seminggu, terus ahad, menurutnya mau.
3: Ahad.
0: Lantara.
3: Lapar.
0: Hah?
3: Abah sastra lapar, kan ada surat.
0: Abah sastra.
2: Apa kana hajatna?
3: Naon apa teh?
2: Apa?
3: Poho meureun teh apa teh?
2: Kala haja. Garuna sarta tatanggana baraya-barayana marapai.
3: Ngalan Abah Sastra meureun.
2: Ha, barang datang ka sawah saat ka sampang Abah Sastra aya.
1: Aya.
2: Nang karak na sawah saat. Baraya naha Abah? Mana gagabah?
1: Kata Adang.
2: Mana nangka? Kakala satan segala?
4: Anakna teh.
2: Apa mana nangka? Bah gantar panjang aya.
3: Bari ngambek. Bari ngambek teh.
2: Nah, kata Bah Sastra. Mama kalah ka.
1: Ngawak-wak.
2: Nyalahkan Abah. Sahaja mana yang sangsara cara Abah rag-rag kasawasaan. Apan Abah nangkarak ayah salapan abadna. Salapan ahad mun ha.
1: Ahad.
2: Nasawasaan gara-gara hap-hap bangkawara. Hap-hap badak kakarayapan kana palangkakan Abah. Panyangka hap-hap. Nacalana Abah panyangka hap-hap nacalangka Abah. Ayah barayana. Pan mamah apa? Nacalana Abah mah taya barayana hap-hap ngan aya kadal badag. Hanca mamah.
1: Belenggu.
2: Abah Sastra ngajawab. Lantaran panyawat Abah Sastra ka sawang rada parna. Ya Abah Sastra aya maksad tatamba karanca badag.
1: Alus
2: pisan teh dong teh. Kamu
1: dikaset alus kan sih.
2: Rada angang. Aya kana dalapan pana asana mapai-mapai sawah beras ka jalan satapak barang datang ka jalan aspal aya kahar sadatangna karanca badak satpam nanya
1: wah panjang
2: nah kawas-kawas aya gawat ya payang kana balangkar kata sapya satpam dia
3: salah ini kita peana memake
2: salah bangsat
3: alah ampun
2: Abah Sastra mapai-mapai kana balangkar kagang sapanjang gang beras ka kamar salapan rada lawas tatambana karanca badakna aya kana dalapan abadna puluh lila geringna teh meunye parna pisan salapan abad mah deuleuh sadayana kadang wargana nyangka lalampahan Abah Sastra ngalanang ka Majalaya sarta tatama karanca badak bakal panjang salah lalampahan Abah Sastra ngalanang ka Majalaya sarta tatama karanca badak bakal tamat sabab baraya-baraya Abah Sastra ngalayan karanca badakna kalah kasalah ka kamar 7
3: ya geuning ka kamar 7
2: pada Abah Sastra mata tamana ka kamar 7
3: aduh ampun aing jig jabizar Kang Taufik Paturomar ka aing aduh
2: aing cedek dilut kadon ngacaprak kurang ajar iya pokona kadieukeun sia teh duit kurang ajar bangsat
3: mega geuning
2: ayah wah

0: saya balang sakatalang syara.
1: Gara-gara?
0: Gara-gara saya sakarang pasea.
1: Saya sakarat.
0: Saya akan sakarat mangah kasadayana wasalamah.

0: apa sih ya?
1: Selamat, orang nyumput di situ.
0: Kemana dia?
1: Sionon.
0: Sionon awan?
1: Kuih ngabuntukan batu tiluhur.
0: Waduh. Nah, syukur, syukur.
2: Gede
0: akal nama ayo buru-buru si orang ini. Kurang aja saya marah bisa kabulitan.
3: Astra jingga sarang dawala. Oge ye budak kunci. Tekat satur di jalana parantos dugi ka nagara. Tirta dah.

bebas ditonton kusadayana. Itu kaya anak-anak dugi kajago saya marah dugi kadinten iya dinten 15 TK 16 dacan aya nu ngelehkeun.

0: muji kai jago saimaranya tepati tirta sakti. Sedangkan waktu masih kene enjing kene ia panitia saimara anu kakasih Raden Tirta Kusuma.
1: Para panonton.
0: Iya. Cing itu mana diteraskan Lin. Sama barhaku Raja anu sarung pinggir saya mara tuai luar Lin teraskan saya mara Rapur di tetangga teguh gerilingan kita tadi ubu.
2: Acan we berdagang atau lah jalan masa kilo.
0: Oh, lah, naon? Panggil lapor.
2: Lapor kan?
0: Matul. Hah, bawa tebohongnya cucungi panita teh.
2: Tapi aku teh.
0: Kukuring gus kukurilingan kakulon kawetan kakiru kakaler ubu. Ada itu
2: jalan matren hijau.
0: Beda beda juragan gatot kaca teh tu. Sekilo. Ya dewi kini jadi toel kena cebiat cebiat. Naon? Sugan tejurugan Gatot Kaca. Epek, Pak Haji Barjo. Udahlah, Jo. Aduh, hampir sarupa pisan jeung jurugan Gatot Kaca Pak Haji Barjo. Tuh. Lalu jurugan Gatot Kaca mah make badong. Ai Pak Haji Barjo, ngajibab.
1: Mang Cepot.
0: Naon?
1: Mang Dawala.
0: Naon?
1: Uing hayang milu
0: milu naon?
1: Milu saya marah bogo ka putrina tingali muni golis.
2: Ka hayang teu milu.
0: Hayang modar meureun sia belegung.
2: Kuminculak.
0: Bina-bina teu minculak sia teh. Sakali ngepeng moal teu kusak ka sia modar.
2: Nalipak maneh
0: tu hayang. Cing nalipak maneh ucir aing ngomong teh silaing.
1: Oh dah yang milu saya marah bogo ka putrina muni golis.
2: Masep
0: kita makan. Ibogoh
2: mah wajar.
0: Wajar, ibogoh mah normal. Siling teh normal. Tong baru silain. Dah dewek oge bogoh ka putri gelis gitu mah.
1: Oh dah hayang milu hola saya marah abi urang kawin.
0: Heh, hayang modar ya teh.
1: Malah modar mah atuh dah eta mah resiko.
0: Lah, naon? Sumpah daftarkeun kitu pepulihan kurang teh di podaran. Ai kitu di podaran ku batur urang teh mah heuh. Mah dosa heuh. Aulah. Ulah cir.
1: Ayang milu saya marah Mang Dawala
2: Eta ku negreg.
0: Eta ku negreg sia teh kumaha
1: teh? Tulungan Mang Dawala urang ayang milu saya marah.
0: Cenah. Daftarkeun teh geus daftarkeun. Heeh.
2: Daftarkeun ge jatuh.
0: Mangga. Bili aya anu bade daftar anu aya patulak patalina sareng anjuran raja oge hasil gempungan hasil sawala.
2: Baca.
0: Ieu saya marah bade diteraskeun. Saya marah bebas saha bae urang mana bae pangkat naon bae sanajan budak angon upami bade ngiri saya marah tiasa bebas. Manging cara sarekatang kosana nanya eta aya pelaturan kekengeng nyanak pakarang rupi-rupi pakarang oge kekengeng nyalok panon najog larangan. Kekengeng aya tuntutan di mana aya kecelakaan tapi kudu bebas kutara hukum saya mana. Iya. Mangga saru mana daftar?
3: Siga. Daftar-daftar saja.
0: Wah, ibu gua mah bogo euy. Ngan teu wani geu. Iya.
1: Urang mah Dawala tang pangdaftarkeun Mang Dawala.
0: Teu sangka sia ngaripukeun datang ka dieu teh. Bogo aing keur ripuh teh neneangan dudungan.
2: Ukur ka kujur.
0: Lamun moal bedog di kadek ku aing. Dan benang ngai kurajia.
2: Sebenar mawa pakarang.
0: Sebenar mawa pakarang aing naon di rajia teh tadi paditik. Udah pakarang kene eta oge.
2: Saluan sampai tados.
0: Iya. Aduh. Naon? Mending daftarkeun cenah di paehan dulu.
2: Kapan ulah dipungpang?
0: Ulah dipungpang cek bapana oge lamun aya kahayang teh keneh antep. Da bapana geus nyaho meureunan teh ponok umur.
3: Eta teh bapana geuleuhkeun teh nikah urang. Bisa jadi acama meureun budakna tadina meunang batur rek meunang manehna.
0: Yan sia rek didatarkeun ku aing.
1: Asik.
0: Ulu itu kalah nyebut asik.
2: Kalaka ato.
0: Ya, ansia.
2: Kalaka ato.
0: Ya, asik teh. Sok sia hayang nyaho.
2: Sobaan.
0: Lamun kieu mah carana. Geus didaftarkeun ku aing.
1: Asik Mang Dawala nuhun Mang Dawala eh. Kene karumaosan mah kumaha engke nya Mang Dawala jatos di alas samangka jeung ngara.
0: Boga tangka samangkana.
1: Ya tentu.
0: Ih, kakek lagi aja. Yang beke weng kita tadi kene itu.
2: Kakak.
0: Yang eta aja yang pucuk tigirang lain makhluk je.
2: Oh, yang kakak tahu.
0: Cepur buru kado. Kak. Ayo terus. Iya. Saha eta?
2: Aja kalani.
0: Ayo. Abdi yang bade daftar. Mangga. Ah. Bawa ka deui sucina. Wah, aya tiluanana euy.
2: Wah. Lumayan weh ieu mah memperpanjang waktu euy.
0: Heeh. Sok bener kayaknya sia aya kawani mah. Dar. Hayang ya hosia.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
5: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
5: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
5: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
6: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: Hayang ya Hosia.
4: Benar.
3: Sah, Eta. Abdi mendaftar ya

0: cuma salahku panitia saimara.
1: Inge.
0: Unirahangan Dika.
2: Wilujeng sumpingan.
0: Sumuhun kulan.
2: Saha kakasih teh?
0: Abdi Pak Haji Sidik. Si Onyong.
2: Ayangnya.
0: Ayah Tarupengkar. Abdi sini Pak Haji Maman.
1: Baingan yang kungagun.
0: Iya. Saya direkna Pak Taufik Paturuhman. Dugur Sinten. Jun Dugur Netan. Ya ampun.
2: Maksana?
0: Iya kulang. Si Ucir.
2: Ayah itu saha?
0: Sian si Ucir namina teh tatangi dekat. Sianes-sianes dulur abdi gulan punten ah. Kade ulah sejajarkeun Ucir Sutisna teteh. Nya.
2: Maksana?
0: Sumun pada ngiring saya marah manawi bahan katampi.
2: Oh saya marah.
0: Dupi syarat-syarat nate.
2: Nya eta? Asal bisa ngelehkan jago saya marah, bakal jadi mantu naraja.
0: Nah, sila kasih Ucir nyong. Beda-beda dina rupana ge teh paes Ucir euy. Sia teh nyaan Ucir.
3: Sok lah.
0: Aduh, coba tepi ka gede pisan hatena. Lain pantas nate keur kieu teh keur di tengah sabab euy paningali jelema teh dipuseurkeun ka dewek kabeh.
1: Iya,
0: pantas nate juragan Gatot Kaca montong cepot. Montong milu nabuh. Eh, milu saimara. Oh, pantesnya euy. Tapi euy berarti euy ye panita teh gede wedus. Oh. Atawa mareukeun sakulem kene di hotel.
1: Saya. Bisa jadi
2: teh. Oge, dina prungna kopikan pati teh aya pelaturan.
0: Dupi pelaturanana naon?
3: Naon pelaturanana nya?
2: Ya eta hiji teh kenging nyarak pakarang rupi-rupi pakarang. Kaduana teh kenging nyolok panon najong larangan. Oge katiluna teh meunang aya tuntutan di mana aya kacilakan sempat tatak potong leungeun beh dituna dugi ka maot. Tapi kudu bebas ku cara hukum saya mah.
0: Capetang pisan ieu budak ya.
1: Wah,
0: ya. Sakolana mah teh di taman kanak-kanak. Luhur pisan deuh ya sakola teh. Mah nyata ceuk kuring oge. Anu luhur pisan mah teh sakola.
1: Luhur pisan bodoh
0: neh. Heeh.
2: Ya. Kumaha?
0: Eta Cir kumaha kira-kirana?
3: Sok lah sanggup.
0: Aduh, punten kulan ieu teh da kumaha tu da kahayangna ieu teh.
2: Saderek, saderek teh anu teu dulu teu hir teu walahir kulan sanes deungeun-deungeun bolongkotan abdi teh. Dan papangih di jalanna dumemere jajan ka abdi. Tadina teh
0: kitu kulan nu bebageur ka abdi.
1: Lan mangalikeun ku patahu
0: teh. Mangasihkeun ku patahu jadi teman, cenah abdi teh. Nya.
2: Sok atuh.
4: Sumaha berjak maja.
2: Ya, maja. Nguningakeun ieu aya nu bade giri saya marah.
4: Iya.
2: Kakasihna budak buncir.
1: Di
2: mana tecir?
3: Urang kuring.
0: Montong di babat atuh belegum. Abdi kitu.
3: Abdi aing.
0: Tobat.
3: Ditutugan Gunung Parasut.
2: Ditutugan Gunung Parasut.
4: Iya.
2: Tega lara mana cir?
3: Tega.
2: Pati.
3: Sok.
2: Paman. Paman Pati Tirta Sakti.
4: Aya anu rek kudu saya marah ka sae.
2: Ieu nguningakeun.
4: Iya. Anu mana?
0: Alah buncir sia cilaka deuleuh. Sakitu awak sembadana deuleuh eta musuhna. Aduh. Ah, cilaka cir.
1: Kuaboa
0: panempu. Eta teh kumaha cir deuleuhan teh silaing teh wani kana jangkung gede kitu sok. Beuk nepi ka kitu.
1: Mang plang ayeuna mah.
0: Nekan pisan si Ucir ya duh. Beda dari jelema nu teh pae masuk nekan. Nekan ulah lawara dieu.
1: Da
0: naon? Aya sisana duit. Naon? Keur meuli boeh belegug. Ulah diakan kabeh. Boeh lah eta keur ngabungkusan si Buncir. Nah sia. Keur meuli kapa sih keur meuli kapatahu. Ya, nenggalin syuri ya. Cik ayo oge.
4: Ayo mana, anu mana itu nurik bersaya marana?
2: Tak iya, bukan ada teh budak pun sir, paman.
4: Oh iya.
0: Duh, ngerakin pisan.
2: Muhun.
3: Muhun,
0: Gusti.
4: Ya, an mana teh tegalara?
3: Tega.
4: Pati.
3: Ya.
4: Bogoh kaputi.
3: Pisan bogoh nage.
0: Oh, awak watak aww nampi kaki itu cakap.
1: Jika berani mati,
0: kan? Mulai lawan nampi kaki dibelaan di gering-gering hansip. aduh, ampun, aing. Aduh, ampun jeing sir.
4: Sok atuh, aing bener mah.
2: Sok pun sir tak iya pilawanan mana itu sanggup.
3: Sok.
2: Paman, ulah tak tinggal khawatir paman iya makanya ngah hibur-hibur we.
4: Iya, tidak yang langan anak.
2: Panuhun eta anu duaan. Si mang anu dua anu diikat sarang anu panjang pangamungna mangga di sisi bae nontonna supaya sudah diganggu kudu nonton itu di paling kidul
0: saek lantai ngangakeun euy kulan ah deka moal nempo deuleu ah teu tega nempona ge. Iya, opil yane cirinya besi tepang itu. Oh,
3: lah.
0: Oh, pekerja. Ngaleo si dewek cerita nama. Aduh, sir. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sir.
3: Nah, anda canpai.
0: Oh, dihulakun ya, yuna. Daing wa yakin si tepang kamodar. Pekerja.

0: hayang diserang atau hayang nyerang?
1: Eta mah dininya we geus nyerang dan hayang diserang kumaha we? Kumaha kapalai dininya aye si Walni mah bade eta we?
0: Si Gansop atuh. Sok serang we ka ulah.
1: Yaan?
0: Iya.
1: Tega laras?
0: Tega.
1: Mati?
0: Iya. Mati. Berote. Wih, tarik nungur lu.
2: Sangkeun di dalam mati ho.
0: Rasakeun ieu tah. Wajah. Monar, siap lojar. Cukai oge. Menyong. Naon, tinggal isya. Jumpa-jumpa di suncir. Ampun teing, cekai ngoge buncir. Ya hati dibagi dua jeng melangkasi buncir jeng neangan juragan Gatot Kaca uwe. Tepangi dulu. Aduh ampun kumaha si buncir dulu. Nah, saya tuh cir mau pagi deh jeng aing. Nineng kupika dulu henana we dulu. Ampun.
3: Gaso,
0: aduh,
3: bolong, jangan udang deh, mana kuat mana. Raja kamari mampu tengal etat tetung menyatui.
1: Iya, sok.
3: Si sok mana malas?
1: Unten aju.
3: Penas, ikan sak yang tu mampak.
0: Yenge, ia pati tirta sakit temino. Dijamak ku ia budak buncir duit kajung kajung palik ngaluarkan getih hirup tina bahamna.
1: Ah!

0: kapal di haturanan ieu budak buncil ku Sang Narendra. Ampun
1: teh
0: salah ya daya putra kaula nun.
1: Naon
0: Nyai? Tirta Kusuma
1: kaula nun ama nyalakeun sadaya daya jadi wiwirang di kolong catang urang teh ama aya oge anu nyaleungseurikeun sadaya daya nanaonan
0: atuh teh sae marantes ama pipilih nu meunang nu leuwih koceplak meunang nu kieu.
2: Yang cuma nian putih nyebut nubutak padahal apa ceplak menang nubutak tetek itu sebab naon itu keluarga besar butak. Aduh ampun jadi milik cecil kisang kacuing lo
3: ulat emas itu
2: iya dan kumahan le tau menang ngerahu
0: emang
2: dan lupi itu sah pun adi itu sin karena budak kuncir saya pun adi penengah karena dawala abis cepot.
0: Cepot naon
2: cepot Aris Munandar. Nuhun lah.
0: Kumaha Nyai? Sadaya-daya kaula nun ampun ama. Paehan, paehan putra teh ama paehan. Moal teu pada nyaleungseurikeun putraku rerencangan gaduh salaki anu kieu. Aduh, ampun teuing.
3: Moal teu pada ngagonyak.
0: Ama oge moal teu pada nyaleungseurikeun ku raja-raja tatangga nagara. Ama boga minantu kieu Nyai. Nyalakeun sadaya-daya kana kumaha ama jalan kaluarna.
2: Kumaha jadi wala? Teuing keneangan solusi teteh meureun. Nah, solusi kamari ini teh kuliah.
0: Susi tama.
3: Susi tama.
0: Susi mana? Susi usuk.
2: Aduh, ampun aing.
0: Aturah kana neng Nia.
2: Aduh, ampun aing.
0: Kieu we atuh ayeuna mah cieu.
4: Ulan.
0: Kumaha? Lamun maneh ayeuna rek digentian neh ku harta kakayaan. Tujuh paturunan maneh moal beak ku emas picis kumarincing inten jeung jumanten.
2: Nah, naon itu rajana? Heh bapana teteh. Prabu Dahana Dewa teh eta.
3: Loh, eta
2: mun teu dekat. Ingana ieu bapana ge mancung ka Syekh Tunggul. Pengen anakna pada ngarebutkeun.
3: Pengen putrana
2: geulis. Heuh, duh, ampun euy. Demi kan kumaha kitu geuningan mungeun awewe na ge?
3: Ieu nu urang kedah.
0: Dan dina rumah

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: kacarios diwewengkon Madukara. Ieu Madukara teh anu kareh ka banasapun ku nagara Amarta.
1: Iya inggih.
0: Panengah Pandawa Arjuna wontening Baleirung. Remagantian Raden Gatot Kaca anu ngahaja di haturanan linggih teu kantun. Kasepuhan Semalurah Kudrapawana. Sami tungkul hamarikul dacimah narimang sabda ajrih ningali pamor Arjuna. Watak wantos Arjuna tutungung samanea. Gagah sakti mandraguna.
1: Itu kaya anana.
0: Sumpingna tamu di nagara Astina nyaeta kasepuhkan Resi Durna utusan Sang Nalendra Prabu Duryodana. Gunirahangan dika tepinodama Kangjeng Rama unyuk sumana ngahaturkeun semah sungkem ka unyuk panjenengan. Syukur bagja kumbayangan anaking Arjuna buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan. Semah pangabakti hidup ditampi dening tangan loro kiwatengan simpen pulungi ati pun dihing mas takat. Alayan muga tiasa ngahapun tentino pihak kelepatan.
2: Atuh naon bayana kolot.
1: Naon kasebut.
2: Naon kasebut na lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi anu. Ay anu jadi anak.
1: Kolot malah utan hampura atuh.
2: Ay ama mah lautan Hindia kasep. Lautan hampura.
0: Ngalayan ieu nguningakeun pun anak Gatot Kaca parantos. Sumping dina waktos ayeuna bagea kasep.
2: Anu mana enjo?
1: Edan.
2: Olo. Kadieu kasep meni precis kitu aswatama budak rupana.
1: Ya.
2: Dedeg pangadeganana sembadana bangbangna.
1: Ya, tiga cerme di meulah dua.
2: Precis jeung long nu dijual kitu.
0: Itu bakal kuat. Naon maksadna amat jenglong?
2: Heh, jenglong di belah dua kitu.
3: Tinggal jenglong nu dikira.
4: Tepi nodama. Wayah dalem Gatot Kaca ngaturkeun semasung kemukuhnya panjenengan Rama Paman Oge Eyang.
0: Ditampi nuhun pujastuti hidup kasep. Ditarima anaki incunggah Gatot Kaca.
4: Kali nanti eta. Apunten tina pihak kalepatan ageung sumonten alit Eyang oge paman.
0: Urang saling maklum.
2: Saling maklum jeung Eyang.
1: Saling hapunten.
4: Kalayan ujug sumbanga aya pikeresan naon purwa Kangjeng Rama paman kasanga haturanan linggih Putra Gatot Kaca.
0: Kehela kasep. Kang Kakang Semar.
2: Saha teh? Ya
1: saha eta teh?
2: Eh, sungguh jawa jelema dirinya. Si Semar teh?
1: Sumuhun.
2: Kari asli koi.
0: Silaing kan itu. Aduh ya anak nun.
2: Tepi noda mengahatur keng semasung kemkok kuyuk panjenengan pangaulaan nun.
0: Ditarima Kakang Semar.
2: Tak penyuk juragan sepuh. Hang sepuh rai. Sudah jawa silaing.

0: semangat hirup teh aya hahaleuangan sia teh sok rada keueung meusan.
1: Jarak kata
0: cing keun Arjuna aya keur masyamuan ge teh ulah cenah datang ka dieu lah.
1: Meureun teh mawa prangsang.
0: Iya. Menghamurkan energi teh jelema kitu teh.
2: Mawa mangluh.
1: Heeh. Kamburan ka dieu ka sumangatan teh.
3: Jangakeun ana geuning ge pun anak parantos. Sumpingnya tegak kekaca.
0: Ayah hadena mah ku Arjuna heula kayaknya sok
1: baladah we.
0: Sakumaha anu geus dibadamikeun isuk-isuk tadi?
3: Kuantun.
0: Nisa kuantun keneh kayaknya sok. Sok. Sok.
1: Baladah.
3: Iye kasih.
4: Di malam.
3: Mal. Sajabanati sono teh. Wireh kasumpingan iye tuang eyang. Di nagara Astina ti jajar sokalima ari maksadna mah anyang sono.
0: Sono eyang cucu sono. Marukana.
2: Marukana teh sono.
3: Sami atuh.
0: Ah kitu pika sono ku sia teh naon semar cicing cicing cicing. Tong ngomong sia.
2: Da teh mawa pasian ka sono.
3: Cumuh mangga mangga mangga mangga.
2: Kakaweun.
3: Kadua nati eta sakaligus emang dek amanat kahidup salahku keamanan negara mentas supaya dironjatkin dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina jeng keamanan
4: tau di estokin paman
2: kedah ulan
3: sajabana tikitu maksad ye tuang eyang sumping teh daya sanes wireh kautusku Raka Prabu Duryodana Raja Astina ku Wahida ari maksud jeung tujuanana mah engke bakal kadenge ku hidep mangga ama nyangakeun.
0: Oh kieu nganuhunkeun atuh buayana ama di pasian waktu sih ku Arjuna.
2: Mohon sae
3: ngalang
2: kang wawancara kenya
0: kieu cu
4: imalan tansah diajeng ajeng eyang.
0: Jauh di jug-jug angang di teang tebih di sungsi.
2: Eta geni?
3: Ya eta sanajan bari jeng anggang oge da puguh. Pansen oge sono ka anak jeng incu nu aya di dieu.
0: Dina pununan ngadudud dina tanyakan ngageang di lunatar ngagadeang. Eyang ti nagara Astina. Utusan anu jadi ratu ngeman timbalan anu jadi raja.

kaserang panyakit asmara. Katari kataji kapati pati. Nyaeta ku hidep Gatot Kaca. Atuh ku kituna wayahna hidep ulah teu ditarima ieu teh kasempetan anu luar biasa, ieu teh peluang anu leuwih hade. Keur hidep sabab ari batur mah tatapa kuasa hayang jadi minantu raja. Kitu sabenerna. Maksud ama oe yang dongkap kadeh teh aya sanes tekna nya raga katindeng anu jadi incu kula

0: ya, yung sinikir ka, Aing. Amin-amin at Aing.
1: Aing, katingin mo na rin sa sarigan, bugo.
2: Yang. Yang.
0: Kang.
2: Aing, Aing. Bapak, Bapak Dewek. Ngomong sautak sautik ketulah di Cempade, kudorina.
1: Nanaon, tukang hewana, Kang.
2: Jadi wawuh nanti kita weh jeng jelma ayah.
1: Kayaknya si Eta mau jeng jelma ayah.
2: Jeng jelma miskin sama model aing, ha? Tersirik nganyiduhan, ngana banget oge.
1: Orang yang wawuh, Kang. Itu weh jeng jelma ayah yang wawuh nanti dapu gua ayah cokote nain ayah, mah.
2: Tong belah dia di dia, jeng kuring di dia, ya. Urang catur.
1: Tengkulungkan kolam.
2: Nah, licik siapa. Itu siapa mereka leh dari bahaya ni bak catur dengan yang mula-mula dua.
1: Tekau obsak seter gini gak kan?
2: Tekau obsak seter siapa?
1: Ya gitu ya di bahaya ni ya.
0: Tak gitu kasih. Dek nanya raga katineng ke hidup naon pang nanya raga katineng tikil.
1: Nah, cing.
0: Diterima sebab itu peluang anu leuwih gede. Kasempetan. Naon sabab? Sabab cing inget kada sejarah Panawa jeung Kurawa ti leuleutik siri arah pati ti lelemet getreng ti lelemut siri arah umur
1: jeung gujrut bae.
0: Ti bubudak siri arah nyawa.
1: Leres.
0: Gujrut tina soal warisan nagara astina. Untuk keterusan soteh wireh Panawa mah nyaeta geus ngababadalas amer. Ayeuna jadi negara Amarta anu kaciluk ka kanan geu kalau ka kajara pria ka jamparing angin angin kitu
3: beres di mana
0: eta tapi tetap ai negara astina mah tetap hak Pandawa
1: salah hak atuh bulan
0: ulah salah sangka dumeh eyang aya di negara astina berat ka urang astina henteu
1: deng-deng-deng
0: siapa balik ke Panawa mah jauh di mata dekat di hati tuh jaga yang oke
1: hati-hati
0: iya kesempatan tekil eta budak mumpung ayuna bogohan ke hidup dimenang ke hidup daek dipinahkan tina alam lalagasan kana alam rimitan mengte kalunguhan raja kerajaan negara astina teh di mana engke anger Prabu Suyudana lengser ka Prabon saha anu bakal narima lintang di hidep
1: moal ka saha
0: hidep anu bakal jadi gumanti aji di negara Astina
1: da leres moal ka saha
0: eta eta ka sang tukangna mah pangna eyang nepi ka kita tarasa pangna eyang sanggup ngejengkan di negara Astina ngalengkahkeun suku sanajan bari jeung geus rempong ieu sabab ieu kabungah engke ka hareupna dan umat
1: naon tah
0: di mana engke hidup teh jadi raja di negara Astina mi HP Aswatama sabab Aswatama teh hayang jadi menteri dalam negeri
1: eta
2: aduh ampun dorna mah teu boleh diimplik-implikan wae lamun nyaah ka jelema
1: teh. Oh, teu boleh aya wae teh.
2: Heeh, teu boleh be HP keun jadi anak ke meureun boga anak kan hiji-hijina.
1: Nyaah kitu teh.
2: Heeh.
1: Boga kadudukan.
2: Ya, meureun ya euy.
1: Teu boleh ditumpah tempel we geus
2: dewek-dewek mah euy lamun boga anak.
1: Naon
2: Kang? Tetep teh ke sakola keun nepi ka jucungan dewek mah hayang jadi menteri kesehatan. Sabab dewek boga bapana teh kieu gering wae.
1: Jadi,
2: ini penyakit teh komplikasi deh.
1: Naon wae Kang?
2: Doromehen, truwisen, ketome.
1: Heeh. Paduweuk.
2: Komplikasi penyakit aing mah. Pegek. Nong-nong, petot.
1: Bau awak.
2: Wah. Bau awak, bau kelek. Aye bau awak mah natara mani. Alergi aing ku cai teh deh.
1: Sakalian gering dan cemar ya anak di menteri
2: kesehatan. Dari menteri jadi anak kesehatan mah tu aing teu daek mani beureun kita. Oh,
1: bapak anak bener.
0: Tah kitu kasep. Wayahna ulah seuri tarima ieu kasempetan.
1: Peluang gede
0: teh teuing. Sok ayeuna minta jawaban. Daek yang henteu na meureun eyang teh kudu mawa paisan eusi ka ieu teh.
1: Nya.
0: Jawab.
4: Jawab kasep ieu kasempetan teh luar biasa. Tekapi milikku mang negara Astina atuh sugan ku hidep Gatot Kaca mang ngarasa bagja barina sugema mun hidep. Nyaeta Lingih ngalingihan kursi kerajaan negara Astina. Jawab.
0: Jang.
4: Ujar meneng-meneng Gusti Petengah Tinira. Petengah

0: atot kasangga hurang ngaraga meneng ngolok mangkadu bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana.
1: Iya ingin.
0: Bung mirahangan dika. Aduh eyang.
2: Cang.
3: Jawab Ju.
2: Ke jawaban pasti kenya.
0: Cing, gini gitu Jun. Sasap bade neuneun ka dedeh bunda kaja. Ah, kajuragan anok cicing-cicing mar. Henteu perlu pangrojong ti si lain henteu. Henteu perlu didukung ku sia. Cicing kagok ah. Masa teu sabaraha sia mah.
4: Boga dulur.
0: Guys. Ampun eta bapa aing geus kanal deui we eta hatena.
4: Lain geus tahan banting kan.
0: Geus tahan banting bae ngan di Semar ye.
4: Kumaha di kumaha.
0: Lain sugan abus kana hatena dan teu.
4: Di kumaha kumaha teu diri ye geuning kan.
0: Bapa dewek mah dikitu-dikitu teh sigana. Si eta kawasna teh kawasna gitu teh lah. Teu abus gitu kana hatena teh.
4: Jadi namat.
0: Iya rengeng.
5: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pando Max.
6: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pando Max. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa di mana?
7: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
6: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
6: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
7: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
6: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
7: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
6: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai Andian.
7: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
6: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
5: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Arjuna nyabut keris Pancaroba. Tenyosia. Nah. Eueuh deui carana keur ka jelema baung mah kudu kitu. Piraku mah kejeng daek boga anak dititah kawinmu. Mening podaran ceuk eyang oge. Abong turunan buta teh si kunyuk.
1: Walah eta ulah.
0: Tenyo ieu naon atuh paman? Sakali deui ngajawab moal sanggup dikawinkeun ieu asup kana tikoro.
1: Wah.
0: Semar ngegajleng kapayun pun tenun aya anak temui paralun maklum anu kasukun hapun tena anu ditena agak tiluhur sausap rapun.

0: gaduhna Semar Badranai.
1: Bangsat ya. Ayana. Lo torogan anak aing. Alah. Ya. Anak aing teh para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Sera, kolon ngesok budak era, deger-deger Mika Dede. Nah, hari kusia. Ngepi kadi papatahan. Pinter mana, sia jeng anak aing.
2: Duh. Nyon, bebe apaan.
1: Kabina-bina teh, sia. Ayana. Lo torogan sia.
3: Ayo, kumpul
4: deh. Aduh,
3: ceplak, ceplak.
4: Aduh,
3: Akang.
4: Cuk si Ari, kena Bapak Dewek di gebungan. Saha, si Ari.
1: Ari mana?
4: Itu lu berdegongnya ini. Dan tidak buku, kita sebenarnya tanah-tanah jalan waktu itu. Aduh, ampun. Tapi eta bapak deweknya anu aduh kuatnya. Di mana jelema geus kitu hebat
3: ya. Eta mah geus kuat sagala rupana kan.
1: Lah. Lotorogan sia. Boga dekeng naon sia teh?
3: Eta boga dekeng.
1: Boga dekeng bintangna sabarihiji sok. Sanajan bintangna 1000 ngajeprok pinuh ku bintang dina awakna aing di sieun. Nah, siapa bina-bina cewek siapa?
3: Bukan dekeng Pak Haji Sidik.
1: Bukan dekeng Pak Haji Sidik. Haji Sidik ke siapa cengain? Bukan dekeng Pak Haji Didin.
3: Dagus belok.
1: Dagus belok kain.
3: Haji Maman juga.
1: Pak Haji Maman gus belok di Kuningan. Jumpa Haji Didin di kain.
3: Dari Soman.
1: Kau mau Pak Haji Anun maka kapan?
3: Ya, murukan.
1: Kelawara cewek siapa? Bukan dekeng saha siapa?
3: Boga pamuntahan
1: saha. Eta boga dekeng Eman Kangkung. Anak aing teh deuleu.
3: Murukan teh.
1: Murukan samaru. Sadaya daya nu.
5: Eh, weh atuh sawios wae.
1: Ih. Teu ngarepkeun wa mah dordar putra sareng Rama nu.
3: Atuh kan tenan wa.
1: Mamalana engke agan.
3: Disinglar pisan kan.
5: Nyingkas Semar Badranaya piraanan jadi kekeset montong pipilun ngomong.
1: Coba itu kang kabar kata.
3: Kagum mojang
1: buat. Nek uget berita si bangsat.
3: Rekoslet.
1: Sumuhun saluhun kene jadi kekeset desan. Upami teh aya kekeset mah panginten ka tengah bumi teh kalalotor nu.
3: Oh, leres uap lah.
1: Sawios panyaring kokotor we jisim abdi mah sih. Aya
3: gunana jeung kekeset geuwanya.
5: Lauk buruk milu mijah.
1: Sumuhun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah jeung tibatan lauk mijah milu buruk bakal ancur sadayana. Coba itu.
3: Namalang-namalang.
1: Lepih ka malik-malikeun. Sumuhun da upami teu dibalikeun mah tutung. Apa sia teh geus tutung teh teh? Totorong geus sia.
3: Bisa kitu ke.
1: Amin-amin teh.
3: Eta uang.
1: Teungeulan aing nya.
3: Rasa tu lamun uang teh mun urang malap. Oke jeung didinya sagala ngalewas.
5: Semar.
1: Iye nu.
5: Semar Badranaya di ludahan raraina.
1: Yeah. Aya anak. Ujang.
5: Urang ajar Semar Badranaya rasakeun sia.
1: Barang Semar bade disabet ti corona.
5: Iye yeah. Ajaib nu taya papadana Semar Badranaya leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina paningali sadayana anu samilingih di karaton.
1: Kamana Arjuna?
3: Kamana teteh?
1: Cing teh ngan jadi tukangan kuping gajah.
3: Eta tirakan.
1: Di mana? Eta deket kuping gajah dirinya.
5: Alah, alah.
1: Naon?
5: Ya hilud.
1: Kamana teh si bangsat?
5: Sidik kita cek eyang oge ulah ngukut jurik jarian dek itu.
3: Itu murukan.
1: Turun anjin teteh.
3: Masalah apa
1: nak? Marukana engke, aijin mak ya. Bisi teh apa? Engke di mana Arjuna irit ke Sumatera yang sirkadi di Korea. Ulah lala ora.
3: Bukan deh. Kata gula ngukut jin ya.
1: Ulah ngukut jin.
5: Ciri-ciri najin teh kumaha kahiji bau kelekna.
4: Kaduh kada bibirna.
0: Cuk.
4: Katiluhna daharna leuweuh nu dilarung.
6: Segala beres.
4: Lamun juguhan sok nu goreng patut.
3: Lamun deukeut ti payan ku aing.
4: Oh, da jeung nyana na ingung digeuleuh teh kadorna.
3: Siga abdi kan?
4: Heeh, kawas beureun.
3: Lamun pange di parapatan. Aduh, ditamlo ku aspal
4: gitu. Bapa dewek leungit lu.
3: Lain meni sakit.
4: Ya, bapa dewek ngalamun nyeri-nyeri teuing hatena sok ngaleos.
3: Ngaleos teh kitu.
4: Oh, weh leungit. Ditumaritis moal aya teh. Moal teh.
3: Hmm.
4: Bapa aing mah sakaring ngaralas atuh 3 taun.
3: Teh.
4: Ye,
3: tara sakeudeung-sakeudeung.
4: Cek aing karunya emah we aing aing ka kasepian. Oh. Aing mah kasepian teh dileuleuh cempala dalang di pao.
3: Aing jangan
4: naon. Aing cenah bakal nyisik. Lah kumaha tuh bapa urang ah? Teu nyaho cenah engko ge duh.
7: Aduh, wa. Montong wa-waan. Pernah wa naon sia ka Semar?
4: Teuhir teu lahir di mana mimitina nyebut wa?
3: Wa di mana,
4: Teh? Nah, emang geus si Semar teh lanceuk bima?
8: Aduh, bukan kitu lain.
4: Ai. Lamun kawak wa kabul tah. Bisa sana jarang pangi heuna.
3: Atawa kawatar di heor-heor.
4: Oh.
7: Kaharip Gatot Kaca, aduh. Tenyo inaon.
4: Gatot Kaca.
7: Ye. Yeah. Barang ningali Ipan Saroba. Ini tanpa pamit ngeles, tanpa priwes ngejati.

0: kami sareng hate abdi kitu kan.
1: Yakin kaula lain dikawinkeun? Sabab ngancamna urang Kurawa teh nyaeta hayang perang antara Panawa jeung Kurawa.
2: Wah, ieu ieu.
1: Anu dipikasieun ku urang Kurawa teh nyaeta kaula, dume kaula geus diistrenan jadi lurah tamtama nagara.
2: Dipikasieun abdi teh mah
3: bisa jadi.
4: Bisa jadi gasieun teh.
2: Ya aya kasieun jeung Kang.
4: Agan teh panididikna ku abdi. Diajar silat teh pan ku si guyur.
2: Aduh bener.
4: Ye. Kira bilang dia bubuhannya guyur sete pangnaik ngelatih tidak dek tibere perawan. Rupanya gitu.
1: Tak itu siapa? Yakin kau lah lain dek dikawin kan? Tapi dek dipayahan.
4: Sama ya siapa dipayahan lagi asa kawinnya kadang raja.
1: Mana orang sete? Ayo nak kawin ayo nak payah semua kahesan beren.
4: Apa sarah lah?
1: Kumala mau sarah aja nini.
4: Ah, dek dibikinnya kasih mana? Dah kasih mana membekian kan nini?
2: Nah, burukan cepel merenai.
1: Lain hari wae, sete temelang bapak uwe.
4: Ah, abdi mah percaya kapun bapak mah kan. Ngan, pun bapak mah moa mulang ku sataun dua tahun.
2: Wah moa kan.
4: Margi purih, na pun bapak mah lamun aya ka purih teh dua tahun teh ngarelep.
2: Eta teh?
4: Ih,
2: tarasa kedeung sakeudeung.
4: Tarasa kedeung sakeudeung. Malahan sok aya nu manggihan cenah di leuweung sok maco ngageduke sorangan.
2: Sorangan teh.
4: Mulak naon, mulak kagorengan. Ya, atuh agan mulak naon e atuh di leuweung meureun.
2: Ayang dikepret.
4: Iya.
1: Tapuh sakitu. Pasti paman Arjuna ngansam ka kaula. Kaula moal aya di nagara. Hampura cebot.
4: Agan ulah culuk kana kewajiban agan.
1: Lain culuk kana kewajiban sabab naon nyingkahan pacingkadan kaula.
2: Leres.
4: Nyingkahan. Tapi leres agan. Bilih ka aya wartawan, yocing jelepret teh upami agan teh mah diudag-udag. Cenah meureun naha teh? Juragan Gatot Kaca diudag-udag ku juragan Arjuna upamana. Cenah meureun eta ngageuskeun sasak jeung Pak Haji Maman teh angeus. Tah, bisi kitu ke, maklum anu ngewa.
2: Bisi negatif.
4: Iya. Bisi kana negatif atuhna. Kumaha tu adi abdi?
1: Kumaha maneh we?
4: Ah bari nuturkeun ka agan.
1: Naon?
4: Bari nuturkeun ka agan.
1: Ulah bot. Sakitu.
4: Ah, bari nuturkeun di paneuri.
1: Lamun dik milu mah hayu tapi kaula mare ka awang-awang dik mabur nyingkahan paman Arjuna bisi kabur ka dieu. Lajeng Raden Gatot Kaca maksa dahalum mampah. Saderenge pun lumampah Gatot Kaca lajeng melirik busana.
2: Apa busana?
1: Busana Gatot Kaca jamang mas muru susun tiga sumping mas rineka. Hulur-hulur nganggem dras mara aja jamang susun tiga gur cupit. Sima prahasta kuncal kancana. Alas-alasan kancing garuda mungkur. Sima weraksukan krean takusuna. Pawasai pun orang anak beraja hingkang tumama. Sima wesin jangwasulona. Pawasane. Suasana wansi tengah sat boten sat ketinggalan wonten hujan datang ke hujanan wonten panas datang ke panasan.
2: Yeah.
1: Si mawe terumpas serama.
2: Pengawasannya
1: orang bisa mabur tanpa lar.
2: Yeah.
1: Sadaringnya pun lumampak Gatot Kaca inak gentingannya pun solontongan aladria.

0: Kurungi sudah walak. Ngebelesat ke awang-awang dunungan aing.
1: Melisak ilatkan.
0: Ulang tuturkan ke langkang nayul. Balik ke tumaritis kesin diancam. Tapi ya, kadang-kadang aku dewek cengah juragan ajunate. Tuh, bapak anak, ayah anak, anak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Sanomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pasa.
1: Yege.
0: Ya eta mabur ti nagara Marta kumlayang di Gagana Wiyati. Larak lirik-lirik dadali. Sakapeung sok ngaleungit margi kahalangan ku Mega. Kalayan ningali kahanap gunung-gunung anu parentu pasir-pasir kon kitu digawir lungkawing katingali aya nu ngeplak bodas sing horeng cai.

0: Patingay ayano kay ukayan si Horeng Babagig. Ano perdi kanyang-kanyang si Horeng Supermano. Ano tumo isawa.
1: Malihandi, palikiwang na ayah hindi pasantren.
2: Ler.
1: Wangunan na alu gede tur pagaliwetan na para catik, para santri. Boh istri, boh pamegat.
2: Ler.
1: Ari anu jadi sesepuh natinya eta panita merah kaca.
2: Oh, inggi.
1: Nga hajar Raden Gatot Kaca turun di awang-awang bari turun nate teka tinggal yun ku jama. Lajeng maksa deduhus kataji ku nengali na endah na iya tempat. Kemang-kemang warna-warni di papaya semalar pantes kalayan daya saetik oge runtah anu katingali. Hejo lemok dang daunan rajeg na tatangkalan cur-cur sainu karerang. Masuliwer manuk gede manuk letik. Kadang Raden Gatot Kaca tika anganan ayah anu buk-bukan si goreng anu nuju-nuju.

0: nyet septi iskarasana di padepokan angin gunung ngahiliwir.
1: Duh, beres.
0: Sang panita kasumpingan ita tamunya Raden Gatot Kaca. Salah kurah tamtama negara Amarta.
1: Iya, iya.
0: Anu nuju abur-aburan margi di ansamku Arjuna. Gunirahangan di kakak daling lisan mekaten pengantikanipun.
2: Ulu-ulu. Bayuman bangkong kanca.
3: Kanjenan sepu.
2: Kagunturan menyan putih, kagunturan madu.
3: Nah,
2: urugan. Oh. Wilujeng sumping menat.
4: Lampir bunuh laksa ketika bingahan aki.
2: Eta suanten.
3: Kikahandaruan sepu.
2: Saha teasin ite gasik ditampi engal ditaros ku aki te jalu. Saha tea anu timana tea. Hai dadeg pangadeganan na jangkung gede kieu mah sapertos patau pik paturohman ti geger sunten. Teu
3: dipikeun sasieu.
2: Aduh. Bang-bang. Saha menak?
4: Oke aki. Satuasana ngawaler pertarosan dupi yete padepokan naon dugi ka endah kieu aki.
2: Yete saleres nama sen. Padepokan tutugan gunung Parasu jalu.
4: Tutugan gunung Parasu.
2: Leres tu itu gunungna geuning katingali ku hidup ti dia tu.
3: Nah, eta.
2: Ngajegir aya.
4: Teu aya.
2: Iya caritana aya we kitu.
4: Oh leres mah labang.
3: Aya ngajegir ti gunung Parasu.
4: Leres pisan aki. Dupi eta anu ngeplak bodas ti naon aki?
2: Ta eta teh cai anu nyurug tu geuning. Kacaina ngalir ka palih dieu geuningan tah.
3: Palih.
2: Waduh, itu laukna tangtosna oge upami hidep. Seneng usik memancing di dieu aluh. Geura ucu lalawak teh seueur di dieu sareng lubang.
4: Timalan. Dupi anu jadi sesepuh pertapan teh saha aki?
2: Sanes agung ku payung butut nena aki pisan.
4: Dupi panjenengan teh
2: ngaran aki teh merah kaca.
3: Oh, teh gini.
4: Merah kaca.
2: Leres.
4: Waduh. Seueur pisan giringan para santri na di dieu aki.
2: Ya kitu mena. Anu aya patula patalina sareng anjuran pamarentah margi ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas.
3: Eta leres.
2: Da saleresna mah upami leres-leres manusia berkualitas di nagara da teu kudu ngayuk ka hutang ka luar nagara.
3: Tegedah.
2: Cukup.
3: Tegedah boga hutang geus
2: pungan. Di nagara urang oge tina sagala sumber daya alam anu aya di urang neuna.
4: Timalan, timalan.
3: Kaselong-selong aya di urang mah.
2: Teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi di nagara urang teh nagara subur, nagara makmur ngan bangsatna seueur.
3: Seueur panjang kokot.
2: Nu mawi teh oge
4: leres.
2: Teu ngaran-ngaran jelema atuh.
4: Timalan.
2: Sareungna deui tu anu palih ditu mah nya eta tempat marurang kalih anu korban narkoba mena.
3: Nu kena ku narkotik teh.
2: Sumun. Taku aki teh ngahaja di ditu di hareuweusan ceulina.
3: Kumaha geus?
2: Supaya manehna teh heula anancing nya ah kana dirina pribadi.
3: Jadi jelema bener nya ki.
4: Timalan timo sae pisan aki.
2: Kitu teu kedah dipikangewa. Jalma kitu teh rawu pangku ku urang.
3: Arahkeun anggurna ki.
2: Arahkeun.
4: Timalan sae pisan aki. Sae.
2: Margi naon upami barudak ayeuna para nonoman terlibat kana kararitu kana barang anu dilarang ku agama sareng dari agama hiji bakal ngaleungitkeun rasa kaimananana.
3: Sumuhun.
2: Kaduana bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana. Katilu bakal ngaleungitkeun rasa solidaritasna. Kaopatna bakal ngaleungitkeun rasa siri asah, siri asuh jeung siri asihna.
4: Timalan sae.
3: Sae.
4: Sae.
2: Anu timuluna pacengkadan maranehna keneh nepi ka ngamarudah kapan ka masyarakat anu rea.
3: Gini.
4: Timalan sae.
2: Cobi atuh menak saha menak teh ieu teh.
4: Ke aki. Satu acana panjang lebar kaula sumangem cobi upami leres salira panita kaula saha kaula ti mana urang mana jeung naon maksud kaula dongkap ka dieu.
2: Jadi uji we urang teh ieu teh.
3: Joli cobi we sepuh.
4: Ulu ulu ulu ulu.
3: Boa-boa jaminan.
2: Kitu geuningan aya jalma ngarti mah kanca boa-boa ieu teh ti sakola luhur budak teh.
3: Moal pati ti SPG.
2: Moal kitu ti pasantren Al Zaitun mah.
3: Biasa janten kulang.
2: Kumawan tun mena aki teh teu bodo-bodo acan kasebutna panita bari padahal aki teh jalmi bodo balelo teu aya kanyaho. Bujeng higa kangaku pinter aki teh.
4: Percanten aki. Cobi kaula saha? Kaula ti mana? Naon kalau dongkap ka dieu?
2: Ya. Gusti Nu Maha Agung. Urat ning jadi panita teh kanca. Nu mata kulah dadaekanan geus jadi panayagan ucu.
3: Kami mimpikan janten panita kanca.
2: Arif geus jadi panayagan mah kapan meunang THR?
3: Alhamdulillah. Mending jadi tukang peking jeung jadi panita momon.
2: Ya. Ke atuh menak
4: cobi saha kaula?
2: Urang tinggal dina pacapece, urang tempo dina paririmon, urang talungtik dina pancakaki na.
3: Dina huahoe na kena.
4: Cobi api.
2: Poe kemis itunya. Kemis pahing.
3: Pahing sepuluh.
2: Ia mau pamit telepat.
4: Cobi.
2: Kakasih teh Gatot Kacanya. Otuk.
4: Tobat.
3: Ayo mudah gitu.
4: Hebat
3: ieu. Wah, aya kuacis
4: teh. Kumaha? Leres pisan aki. Di mana kaula?
2: Salira teh ti nagara Amarta, leres.
4: Itu. Leres pisan. Kaula dongkap ka dieu naon?
2: Margi salira teh nuju abur-aburannya.
4: Iyo aki-aki.
3: Dugi pada kitu samadon.
4: Naon pangna abur-aburan kaula?
2: Di udag-udag kupaman hidapnya
4: itu
3: alah dugi ka jentre teu babai
4: aki leres pisan aki naon margina kaula pangna di udag-udag
2: seun bade dipaehan
4: naon margina bade dipaehan
2: sabab hidep teh di piwarang nikah nolaknya
4: waduh kaurang mana cobi aki
2: kaurang Astina putri Raja Astina kakasina Prabu Duryodana bapakna. Anakna mah Lesmining Puri putrina mah.
4: Lepi kawacis lamun jaman nomor keneh ya aki-aki hebat loba duit. Ya.
3: Bisa ditaros ka jaman champion momong.
4: Waduh. Leres aki, cobi aki. Nah eta urang Kurawa khususna Prabu Duryodana bade. Ngawinkeun kaula ka putrina teh naha eta teh leres atanapi aya ka sang tukang ti eta.
2: Ah bilih jadi fitnah ke jalwis
4: hindu aki.
2: Saleresna mah hidep teh bade diolo ditikahkeun di ditu padahal hidep teh bade diracun saeutik-saeutik bade dialan nyawa sabab kasieuna urang Kurawa teh ayeuna ku hidep.
4: Aduh.
3: Goreng bade dihianat.
4: Lepi ka teu jauh tina hate ye kasauran aki-aki. Kau lagi kitu hati tina ye paman Arjuna na kabila-bila ting paman.
3: Tumas pada.
2: Tong diemutan teh. Keur nafsu kitu teh. Ke bagus eureun nafsu na datangan deui we sumpingan deui ku hideup moal.
3: Leres.
2: Moal.
3: Sagalak-galak nikmatan
2: beureun teu. Tah, itu kasep. Sagalak-galak na macan moal rek ngadahar termos. Ya cu.
4: Timalan laki.
2: Teupan termos teh anak dibawa ku anakna. Iya digusur.
3: Leres sae sepuh.
2: Jadi gose kana termos ayeuna mah cu. Aneh ka anakna mah.
3: Sumuhun.
2: Ayeuna mah geus loba nu nyaheun. Urang mah nu araraneh we ayeuna mah cu.
3: Loba nu aparen. Supaya mandiri.
2: Tah ampun.
4: Saha eta teh anu cingcaleng ngiri teh aki
2: eta barudak
3: barudak
2: barudak kan ari dieu. eta anu korban narkoba teh eta.
1: Ya. Anu korban sabu-sabu
2: teh eta. Gitu.
4: Aki kaulah kataji ku ilmu aki.
2: Sanes ilmu aki. Sagala rupa oge kagungan pangeran cu. Aki mah hirupna paehna tengah gaduh-gaduh angin anjeuna nu kagunganana.
3: Dayana upayana.
2: Dayana upayana teu upayana oge.
4: Balesakan tenane kaulah tema santren di dieu aki. Teu aya bayana kaulah. Sanajan parantos sakieu dewasana sasadna moal era kaula pikeun ngarap ilmu panemu jampe pamake ni dieu hoyong wacis cara aki model kitu kinten-kintenna sabaraha taun demi taun demi sasi sabaraha sasi saumna aki
2: ai puasana mah saumur hirup kaseup
4: aku mau pengintan.
2: Ah mau ada idah harma pekwai sasebeuh nage.
3: Jeling.
4: Ai puasana kumaha?
2: Puasana teh nya eta ai ginum dahar mah teu nanaon asal nu halal.
4: Iya. Puasana
2: nya eta hidep teh kudu nurunkeun muatan dina diri hidep.
4: Muatan.
2: Muatan sabab dina wujud anjeun teh seueur pisan muatan.
3: Muat sayur sane sepuluh.
4: Naon aki? Da kaula mah
2: is muatan.
1: Muatan cilemu.
4: Nah muatan naon?
2: Nya eta rasa sirik, pidik, jail, kaniaya, iren, panas teh, nudupak, rurumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, sik-sik, melik, tekaupan, kepayaan, bedegong, muntango, buraong, kedul, jeng sajaban.
3: Eta kuatan degeni.
4: Aduh. Beki kata jiwe kaulah kanza.
3: Laras, atuh kulanku, sami.
4: Saya, aki saya.
2: Mangga bade mah santren di dieu mah tapi syaratna hidup teh kedah kagungan heula garwa, kedah garwaan heula.
4: Ai.
3: Eta geuning.
4: Lah, joye. Ka kaula teh nitah bunga pamajikan we jelema.
3: Leres teh teu pamay.
4: Kaula teh teu acan aya maksad aki bojoan.
2: Teu acan soteh panginten can tepung jeung istrina.
1: Nepi ka cinta nya tepung.
2: Can pangih jeung nepi ka cinta.
4: Iya.
2: Numatak bohong lamun hidup ayeuna nyebut cinta ka awewe bari jeung can tepung jeung awena eta teh bohong. Urang nyebut cinta ka pangeran cinta ka rasulna bari urang teu nyaho bohong teh pe. Bohong teh pe cicintaan. Atawa cinta anak tuturut muning.
3: Cinta monyet cinta
2: mah. Ngabohongan diri.
4: Di mana? Leres aki.
2: Rasakeun ku hidup.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
6: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
6: Okay, Asemi selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
6: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
7: Pas saya mencoba Ziada Sif, perasaannya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
6: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi.
7: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali. ahli mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya jada sip top banget. Jada sip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih jada sip.
6: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu FM Setara Radio Ciamis.

0: Masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
2: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
2: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
3: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
2: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Ipe rasakeun ku hidep.
2: Keun perkawis eta, nah kinten-kintenna ieu mah kaurang mana jodoh kaula. Jeung kaula bakal bogoh we kitu ka eta istri.
1: Aya
3: jodohna segala rupi ge.
1: Aya jodohna. Satu palih tikidul ieu tempat ngalangkungan tilu gunung, aya hiji nagara anu kasebatna nagara Tirtadahana.
3: Eta geuning deet.
1: Tirtadahana. Didinya ayeuna teh nuju Saemara.
2: Saemara naon?
1: Putri raja anu kakasih Dewi Dahanawati kulantaran seueur anu ngalamar ya kapaksa disaemarakeun.
3: Eta geuning.
1: Jadi Saemara adu jago saha-saha anu bisa ngelehkeun jago Saemara nyaeta Patih Tirta Sakti, patihna patih eta raja bakal jadi salaki na eta putri.
2: Waduh. Bade atuh aki ngiringan ah.
1: Tuh, ai tukang gelut pada kitu. Heeh, ai jawara mah.
3: Beda jo ngiringan we
2: geuning. Bade ka itu aki ah.
1: Tah, itu
2: tapi sieun aki.
1: Naon?
2: Sieun ka pernah ku paman Arjuna.
1: Tah, wayahna kudu nyumput.
2: Nyumput. Atuh moal ka itu ai kada nyumput mah.
1: Ih, apa nyumput teh rupa-rupa. Aya anu nyumput buni di nu caang negrak bari teu ka tembong.
3: Tah eta.
2: Nyumput buni di nu caang negrak bari teu ka tembong.
1: Leres?
2: Waduh, geus anyar deui basa kaula ieu.
3: Wah, leres kulon.
1: Ada eta teu tiba heula basa teh. Mun hideup panginten teu ngadangu ayeuna nya.
2: Leres nu menguping ayeuna.
3: Barudak ayeuna mah malapalin, Gong.
2: Kumaha sarana?
1: Wayahna hidup teh nya eta kudu salin jinis ganti rupa. Kahiji nya eta nyumput abeh teu kapangih ku nu neangan, kaduana pikeun nguji ka eta awewe nah bakal bogoheun lamun hidup meunang Saemara atawa moal. Katiluna nya eta wayahna hidup teh kudu jadi jalma hina, rasakeun kumaha ai rasana dihina, diseungseurikeun batur, dicaci, dimaki. Tah cing tahan teh di dinya.
2: Aduh.
1: Ayeuna mah da hidup moal ngasaan dicaci dimaki. Naon sabab? Sabab hidup mah putra Ratu Arimbi anu salilana gaul di karaton.
3: Leres.
1: Can ngarasakeun kumaha ai nu miskin teh, kumaha nu sangsara teh, kumaha pait getir dihanap teh.
2: Olah. Sae.
1: Di mana geus bisa karasa tah bakal bisa ngarasakeun.
3: Sumuhun.
2: Di mana sae aki sae. Tapi moal saterasna kaula goreng patut.
1: Moal.
3: Sementara.
2: Cobi atuh aki. Kumaha cara sareng katangtosanana?
1: Mana gerak pereumkeun wae na mah soca hareupeun aki mepek bayu. Ulah ngarenghap dina jero waktu 5 menit.
2: Mana?
3: Tawa.
1: lajeng wai Raden Gatotkaca ditawa ku ieu sang panitia.

0: anak.
1: Betul pun sanut. Upunakan.
2: Mas
1: takai jadi bibir jeding. Panon asa bulotot pipi kemu.
3: Tah itu.
1: Wah, moal stres lagi.
3: Moal.
2: Sementawi
1: sebenarnya. Moal. Tobat aki aduh.
2: Jadi
1: beke yang
3: ya. Sab. Itu carana
1: timalan aki.
3: Tah ayeuna parantos kitu bentukna wayah na sora oge kudu diganti.
1: Kumaha aki cara ngagentina sok dehemkeun. Ke di mana geus robah dina dehem tarobah sora ge. Cobi atuh aki. Sok. Oi.
2: Tah,
1: dera.
2: Oi. Merasi kokotor.
1: Oi.
2: Oi.
1: Oi.
0: Cepat-cepat sama Qatar. Malang aku rasa bohong.
2: Beda aja lo ni.
0: Walah. Nah, jadi kio aki ah.
3: Ayo.
1: Wayah nak.
0: Aduh, ayo ah.
2: Soran juga.
0: Jadi lo di soran.
3: Abai jauh pisan.
2: Tenang.
0: Waduh.
3: Beh ketapangi cu.
0: Ya saya cu akiai mua siapa panjang nama kia ah.
2: Ya kudu saya panjang rupa dan
0: nama kia itu. Ngan mau dipercaya dewe muren hari uin ke gari sunten.
2: Hari ngesu.
3: Boa.
2: Hari ngujun ke muren mua.
3: Tah itu pek. Gera init maneka. Nagara tirta dahana didinya ayah saya marah geus heubeul geus aya kana 2 minggu na. Tapi ayeuna teh can aya nu ngelehkeun jago saya marah teh.
0: Oh saya tuh kimana? Bade permio saya cenya.
1: Lirpen.
2: Ye ye.
3: Barang mujur raos bawa cara sakrap tanepun ieu Astra jingga dawala sampun dumugi datengar sakra. Ha? Para catrik mererong ya, oi. Kadewek aneh mulai ya, oi.
2: Aneh mulai
3: tinggal ya. Kamu kecil aneh, mana mpun silaing. Aduh, ampun. Ayo ngerong,
2: ya gini kan. Mari singar bos.
3: Sok itu. Mpun silaing ngelak itu. Assalamualaikum.
1: Kaya cir.
0: Kulan.
1: Candi ngaranan maneh teh.
0: Ya, make uncir.
1: Ngaran maneh teh budak kuncir. Aku kumaneh budak kuncirnya.
0: Iya. Budak kuncir?
1: Iya.
0: Oh, cahe.
2: Kuncir
0: sokato. Aduh. Budak kuncir mah ya lagu mah.
1: Kumaha?
0: Cir, cangkeling manu cing.
1: Cing, lain cir.
0: Aduh, ampun kusti lah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Punten.
1: Mangga.
3: Sampurasun.
1: Rampes. Saha di luar?
3: Abdi, saha di jero?
1: Nah, semah deh. Yap, kalebat.
3: Cana kekadia opionana.
1: Sungguh dari nyuguhan.
3: Moa gitu.
2: Biar disuguhan.
3: Ya, Arisya, unyong. Untene ya, Abdi, ah.

0: Gusti.
1: Nah, teteh.
0: Beok itu.
1: Waduh, nyumut beok ke urang.
0: Incar.
1: Urang ngayari.
0: Tade, api-api tua wuhwe jasir.
1: Ya, ya, ya, mangga, mangga.
0: Teteh, nah, teteh ruput anu kitu aki teh. Ih, nah, da iya teh jelema.
1: Gusti, jami.
0: Iya.
1: Alah, punternya atau
0: naon di dieu na teh nuju di damel teu ieu teh punana putra.

0: punten teh kulana. Laras putra Aki
1: sumuhun ieu teh pun anak kan hiji-hijina.
0: Istri pameget
1: pun anak teh lalaki.
0: Oh, pameget. Di mana sakolana?
1: Di dieu we masantren. Di
2: jauh.
1: Sareng saha?
0: Abdi?
1: Iya.
0: Sareng pun bojo?
1: Iya, sudah kalebet atuh.
0: Ah, tuh. Buruk.
1: Nah, gini nyebat A.A. kagarwate.
0: Aing namina.

0: ahí, garbate.
1: ¿La oye, señor? Nanya ke muka kuring tadi jeung saha cekeng jeung pun bojo. Aduh sia teh. Gelo jeung nyabok di.
2: Nyabok
1: apa percayaan berina ge. Abdi ieu rencanganana ulah.
0: Oh mangga mangga tukang banyol ge jelema. Oh. Mangga ligi.
1: Lah, ari itu naon euh? Cing celengan lain di tukangeunana.
2: Lain teteh anakna. Putra mah teteh. Nah, dulu itu.
1: Percis MR le. Tongahina. Urang teh keur nyema. Cing pikanya aheun aing keur nyema.

0: Wilujeng Wilujeng Sumping.
1: Wilujeng Sumping, Mang.
2: Ini ampun euy.
3: Sapetang
2: nembulan. Tong yang seurikeun da kaciri teh teh.
3: Isi kasing.
2: Urang teh nyemah teh hay. Punten e kulana.
0: Amuing.
2: Dupi ite leres padepokan tutukan Gunung Parasujun.
0: Leres uninga ti saha?
2: Aya nu mah teh sih. Dilaneuh hiji kulan. Nanaroskeun cicing saha sesepuhna jeung abdi teh ngajak we ka ditu deuheuh kulan.
0: Sumuhun sumuhun. Sanes agul ku payung butut kaula pisan kokolotna dieu padepokan teh kulan.
2: Luh. Saha jeung kakasih teh? Saha kakasih teh aki?
0: Ngaran kaula teh Merah Kaca. Ieu pun anak ngaranna budak buncir. Naon seuri?
2: Anu teh sih.
1: Naon sih yang seuri kan goblok?
2: Luh, luh. Lain galaknya. Kita ngoge anu aya kelainan masuk kitu wae galak.
3: Goreng adat
2: tagak. Goreng adat ulah lawara deuleu.
3: Jelema aya kelainan.
2: Punteunna Jang.
0: Ih, sis, sis, sis.
1: Kolo yang syurikan wae.
0: Mimiti hidup diuji teh mimiti.
1: Alah nya ya.
0: Sok tahan, tahan tah kitu. Ya.
1: Aduh, iya geuna anu miskin dihina dicaci diwaki disia-sia teh kunu saluhureunana. Sok jempe teh heuh geuningan kieu karasana. Hayu mangke mah moal kitu mah. Tah geuning di hadapan pangeran mah geuning sarua manusia teh geuning yeuh nya. Rek beng-beng papak gede.
0: Papak sarua.
1: Itu rek beng-beng papak serang.
0: Papak serang mana?
1: Anu sok ngiring belut tapi hayang dibayar.
3: Ya aduh,
2: budak buncir sih kakasihna teh.
0: Sumuhun.
2: Leres, leres.
0: Dupi salira saha?
2: Abdi lan?
0: Iya.
2: Cornelia Agata abdi teh sih. Tobah.
3: Hayang disebut sarah
2: betul. Ampun, hayang disebut sarah nya.
0: Di mana Cornelia teh?
2: Abdi kan?
0: Iya.
2: Tebih pisan abdi teh sieun.
0: Di mana?
2: Di Teoh.
0: Teoh teh mana?
2: Lebak.
3: Lebak.
0: Di Laneuh.
2: Aduh, ampun.
0: Persamaan. Ai itu anu pengger.
2: Abdi kulan?
0: Iya.
2: Ria Irawan. Duh.
3: Paingan manis atuh.
2: Aye geus iwa jeung artis muni.
3: Bade abah.
0: Di mana ari anjeun Ria Irawan?
2: Tebi aki.
0: Sumuhun, tebihna teh di mana?
2: Ti Sukabumi teh ngidul. Kaituna kasagaranten abdi teh nya.
0: Leres, leres. Bade ka mana jalu?
2: Mawi abdi teh ki bade geulis panon abdi teh bade tatama ka dece.
3: Tarawas sunu
0: teh. Naon?
2: Bade nuju milarian jelema abdi teh. Keur milarian jelema. Aya buronan di nagara kulan.
0: Amuing amuing.
2: Abdi teh intel. Manya aya intel bebeja. Ising ja bae kadengeun ieu Minangka nya sia teh.
3: Intel bejakeun.
0: Sahan di pilarianana?
2: Nuru pilarianana teh kakasina teh Gatot Kaca.
1: Waduh. Keun marukana lain aing urang keun anta. Anta. Keun anta. Tong di bejaan.
3: Bejakeun ditulis.
0: Saha
2: Gatot Kaca kakasina teh sieun?
0: Lah mah keun teangan.
2: Ye jahat di ditu teh teh jelema teh.
1: Waduh si goblok.
0: Si si si. Tahan tahan.
1: Tengoknya disebut bangsat, disebut jahat.
0: Oh, tak. Jahat naon.
2: Wah, jualan narkoba di sini.
3: Wah,
2: sabu-sabu. Iya. Sebarang hiji menu korban gitu, cik. Itu kulan. Jeung teu kornog hayam, itu teh beak-beak ya kulan. Iya, numawi ayeuna teh di nagara teh jarang hayam. Iya.
3: Dan nogan copotan.
1: Tobat cing si goblok.
2: Kinten-kinten aki bakal pangih moa.
0: Ayeuna mah entong nanya ka kaula ka bapana, ieu we anakna heula ieu. Sok tanya. Cir.
1: Lain.
3: Ya budak
0: mah. Cing pindah ka hareup.
1: Sahe naon apa?
0: Sok jawab eta pertanyaan.
3: Jawab cir
1: geunya. Mangga apa? Dek naon sia teh?
2: Loh, lamun lain hareupeun bapana di katrok wae uluna.
3: Matur nuwun.
1: Naon sih Siri?
3: Eta tong Siri.
2: Lain eta mun kitunya bebenyit aya bapana panita aya anakna kasar.
3: Gaweuh teteh.
2: Dina pergaulan teteh.
0: Hampura we pun anak meseun. Kana da ari hatena mah bersih.
2: Ya. Kumaha beungeut hate mah?
3: Teki.
2: Aya beungeut na kitu mah.
0: Sok jawab sih.
1: Macam kada bohong sih mau apangi Gatot Kaca teh.
2: Nah, Jang.
1: Da sia mah tukang bohong.
2: Bohong naon kuring?
1: Nah, sia ngaku ngaran Cornelia. Anu itu Ria. Mun ujug mah teuing.
2: Jauh-jauh. Ieu saha ngaran kuring?
1: Cepot aing ge nyaho.
2: Ulah. Dulu itu.
3: Jangan, Kang.
2: Meong. Aing ngagebeg teh muni kana beuteung batur, lumata kulah deukeut teuing diuk teh. Behan deukeut beugung.
1: Anu tukang da wala ngaranna. Ya, ya. Koyo.
2: Gusti, da eta kada ngarokok teh atuh muni beuki pisan. Lawan hubunganana beugung. Ngarokok jeung keteguh ngaran. Cete. Ya ni jelema budak nyawan.
3: Goreng-goreng ge putra pasantren.
2: Atuh pasantren dia dulu sorobna humantek bayan mani bade teh apal. Ilmu tajwid, kitab kuning. Apal leuwih dulu halawara. Lain hurujaneun.
3: Wah.
2: Nya nu matak angke maboga anak teh di pasantrenkeun aing mah.
3: Tas kudu tetekan.
2: Nya
3: peperihan ku urang
2: teu. Peperihan urang teu ngarasaan pasantren pan.
3: Encaingnya kan.
2: Atuh aya anak urang mah
3: jujurkeun kana agama teh bener.
2: Leres pisan duh punjene kulancir.
1: Nu matak ulah gede bohong sia ulin ka dieu mah.
2: Hah? Kumuhun lain? Rumaos ya.
1: Mangga yang akeun mah.
0: Bah, geuning kitu ya.
2: Cuma oseh geun, taayeuna abdi parantos ngaku ngaran kalayan ka taji abdi teh sieun. Ku ilmu salira mode kitu. Sakali waktu mah abdi bade masantrene di dieu moal era sanajan geus kolot.
3: Yah, ngencreng.
2: Iya.
0: Sae, mangga sae, sae.
2: Kinten-kinten abdi bakal penak sareng Gatot Kaca, bakal. Di mana geulah?
0: Tuh Gatot Kaca teh keur lalajo saemara di nagara Tirta Dahana geuraji.
2: Saemara naon?
0: Saemara putri saha nu bisa ngelehkeun jago saemara Patih Tirta Sekti. Tah eta bakal meunang hadiah putri ngaranna Dewi Dahnawati geulis kawanti-wanti.
3: Wah.
2: Wah, da wala bisa jadi euy di dinya dunungan aing teh. Nya pasti kadinya, kadinya pasti
3: karesepna.
2: Karesepna lalajo gelut manehna mah da tukang gelut.
3: Gelut.
2: Ah, beres ya. Dupi ti dieu ka mana tah?
0: Ka paling kidul we tah. Upami leres bade ka itu atuh bareng we da si Usir ge hayang lalajo cenah ka itu ieu teh pun anak teh.
2: Ieu tuang putra teh.
0: Iya.
2: Kebeneran ulah.
3: Naon?
2: Jadi jalan orang bebek di rumah keluk teh. Pika geluhun di tadi kayaknya yang barang datang. Ah, tau sok itu teh. Ngai wacak na jelema teh anu pika geluh sih katanya. Panggih teh. Jelema. Urang baka barang jauh panggih teh jauh geluh. Nah, aja ke jelema teh kitu. Aya jauh nya ah. Aya jauh bogoh. Saru kasih nama minang nama bogoh.
3: Rupa-rupa tuh. Wacak teh wacak jelema gitu.
2: Wacak jelema. Aya nu hayang merpasyawai aya.
3: Ampun. Tiga sidadi.
0: Kersa upami disarangan ku pun anak.
2: Oh sae, kula sae bae. Kan bae atuh urang nebeng-nebeng keur jajan, mata bekalna kitu cing loba.
3: Nitipkeun beuteung.
2: Heuh, geus beak duitna urang paeha di jalan. Ulah boga niat kitu, inamal amalu biniat. Duh. Aduh.
1: Oh, benar teh.
3: Duh,
1: eta ari amal-amalan teh kumaha niat? Tah niatna teh ibadah teh lain.
2: Iya. Cumun jir.
1: Kumaha kira-kirana di barengan ku uing keur sadaek teu?
2: Mun ka dibabad kitu, mun geus keur sadaek teh.
1: Keur sadaek teu. Siapa tu ngomong? Ngomong, bro.
2: Aduh, mangga jang, mangga jang ah. Insyaallah. Iya, ki mangga atuh ah. Bade abdi bade kaitu sareng tuang putra bade miring sareng abdi jumuhun lalu mati ditu di mana aya kahayang ulah dipumpang ya sakumaha kahayangna laksanakeun karunya ite budak teh
3: bener
2: sae sae hayang jeung hayang akan endrin Nah, mulai naik kan?
0: Bala atu wilujeng, wilujeng, wilujeng, cir.
1: Kok kena abah, abis kena gara cinta dahan, ya bos, ya?
3: Aduh.
0: Oh, baik.
1: Juga nih, abis menang jodoh, ya?
0: Baik, baik, baik, ya. Wayah nawe, ya, astajiga, dawala. Ulah arah dibarengan ku anak kaula, dak itu anak kaula, mah.
2: Saya kulan aki, sumuhun hapun tenai, abis teh kalaya nuhun. Ku diangkena oge ite abdi teh kaya nuhun kana pituduhna tangtos abdi ge yakin upami aya sae mara di nagara naon nama teh
0: Tirtadahana.
2: Tirtadahana juragan anom teh pasti aya di ditu longtor sae mara.
0: Iya.
1: Sumuhun abah kuramios putra doakeun jeung salam we wae.
0: Baik.
1: Amit atuh. Hayu mang cepot.
2: Mangga mangajang. Punten teh kasepuhan ya bisa kali deui hapunten tangtosna oge ke abdi wang suhu ti nagara Tirtadahana teh bade ka deui.
0: Semua saya.
2: Saya kena di dia lah. Bakalan abdi ke itu.
0: Mangga. Saya kena harta aing di dia.
2: Aduh.
0: Udah beda mana yang tukang namprak.
2: Iya. Yeah.
3: Beda tukang pencet.
0: Aduh. Oh, pek-pek kaitu jalu cing salamat nyejat.
1: Iya. Yeah.
0: Pek cepot dawala antir anak kaulah.

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

0: Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.